0: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
0: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
2: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers, yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ, dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
0: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Para pemirsa, gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
4: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
5: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Ayah Mengantar Anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
4: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan, nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih, wah aku diantar papaku gitu.
5: Nah,
4: bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu Pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu, jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru, jadi kayak suasana baru, jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
5: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan Ayah Mengantarkan Anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
6: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%-nya ibu-ibunya. Oh. Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar, mendampingi anak selama masa MPLS ini. Karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
5: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa ngantar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk gak kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas saling belajarnya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diantarkan dari Dinas Pendidikan, jadi kami langsung antarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtia Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik Provinsi, 29 BLK milik Kabupaten Kota, sekitar 1.300 Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 Satuan Pendidikan Vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3. Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
1: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawan Daru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
3: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur secara ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
1: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur, serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
4: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
1: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
5: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
6: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
7: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.

0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Juliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi,

koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tursyangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan melanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: στα σφαγγονιά.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Piala Dunia 2026 kini masuk di babak semifinal, pendengar. Ya, empat besar yang ternyata faktanya adalah empat-empatnya merupakan deretan empat tim teratas. Memang sejak awal, Inggris, Prancis, Spanyol, dan juga Argentina memang menempati empat besar favorit ya di Piala Dunia 2026. Yang pertama itu ada Prancis, yang kedua ada Argentina, ketiga ada Spanyol, walaupun Spanyol sempat ada di atas tapi ternyata tergeser oleh Prancis dengan performa yang lebih meyakinkan. Kemudian ada Inggris juga, pendengar. Tentunya setelah melewati pertandingan-pertandingan yang penuh drama, hanya empat tim terbaik yang masih bertahan. Menariknya, keempat negara tersebut bukanlah tim kejutan, melainkan para raksasa sepak bola yang sama-sama pernah mengangkat trofi Piala Dunia. Jadi berarti pada saat salah satunya nanti mengangkat trofi Piala Dunia, mereka adalah mantan juara dunia yang jadi juara dunia lagi. Jadi salah satu fakta yang paling menarik adalah untuk pertama kalinya dalam 36 tahun, 4 tim dengan peringkat FIFA tertinggi berhasil berkumpul di babak semifinal Piala Dunia. Terakhir kali situasi serupa terjadi pada edisi tahun 1990. Hal ini membuat banyak pengamat menyebut semifinal tahun ini adalah salah satu yang paling berkualitas dalam sejarah turnamen. Laga Prancis lawan Spanyol juga menghadirkan duel-duel kekuatan sepak bola Eropa yang sedang berada di performa terbaiknya. Setuju enggak? Saya sih setuju banget gitu ya. Karena Prancis sendiri datang dengan lini serang yang tajam, sementara Spanyol dikenal sebagai tim dengan penguasaan bola dan permainan kolektif yang sangat rapi. Pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat sejak menit pertama. Di semifinal lainnya, Inggris akan menghadapi Argentina dalam laga yang syarat sejarah. Pertemuan kedua negara ini selalu menghadirkan tensi tinggi, mulai dari rivalitas Piala Dunia hingga duel para pemain bintang di lapangan. Dan kali ini keduanya kembali bertemu dengan satu tujuan sama, yaitu merebut tiket menuju partai final. Fakta menarik lainnya, pendengar, seluruh semifinalis merupakan mantan juara dunia. Tadi sudah dibahas ya di awal. Jadi kalau untuk memaparkannya sih, Argentina sudah 3 kali mereka menjadi juara dunia. Kalau Prancis 2 kali, Inggris sekali, Spanyol juga sekali. Dan babak semifinal juga akan menjadi panggung bagi para pemain bintang dunia. Nama seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, Jude Bellingham, sampai deretan pemain muda Spanyol seperti Lamine Yamal dipastikan akan menjadi sorotan. Pengalaman, kecepatan, kreativitas, dan mental bertanding mereka akan menjadi penentu siapa yang berhasil melangkah ke laga puncak. Jadi siapakah dari keempat tim ini yang akan menjaga mimpi mereka menjadi juara dunia? Tentunya kita nantikan jawabannya di akhir nanti, karena untuk partai final sendiri akan berlangsung pada 20 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Tapi tentunya sebelum masuk ke babak final, mereka harus melewati dulu babak semifinal. Baik, nanti kita juga akan ulas deh mengenai timnas Inggris ya, dengan persiapan mereka dan mimpi besar mereka di bawah asuhan pelatih Thomas Tuchel ya. Tentunya kita masih ada di Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Pasti sekarang lagi percaya diri banget kalau tim favoritnya bisa menembus partai final. Karena kalau melihat performa mereka dari awal, ya cukup meyakinkan gitu ya, di bawah asuhan dari pelatih Thomas Tuchel, pendengar. Jadi kalau berbicara soal timnas Inggris di Piala Dunia 2026, satu nama yang paling banyak jadi sorotan saat ini adalah nama sang pelatih. Ternyata Thomas Tuchel ya, yang merupakan pelatih asal Jerman ini, datang dengan tugas yang sangat jelas, yaitu membawa The Three Lions mengakhiri penantian panjang dan kembali menjadi juara. Sejauh ini misi tersebut masih berjalan sesuai rencana. Inggris sudah berhasil menembus babak semifinal dan kini akan menghadapi Argentina yang dipimpin mega bintang Lionel Messi. Tantangan berat pastinya, tapi ini juga akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Thomas Tuchel. Menariknya, Thomas Tuchel ini bukan pelatih yang mudah puas. Meski Inggris lolos keempat besar, ia justru mengaku belum senang dengan permainan anak asuhnya. Baginya hasil memang penting, tapi penampilan tim juga harus terus meningkat. Sikap terbuka itu sempat memunculkan perbedaan pendapat dengan Jude Bellingham yang baru saja menjadi pahlawan lewat 2 golnya di perempat final. Meski demikian, hal itu tidak lantas mengganggu fokus tim. Justru Tuchel ini dikenal berani menyampaikan penilaiannya secara jujur demi membawa Inggris menjadi lebih baik. Di balik ketegasannya, Thomas Tuchel ini juga berhasil membangun keakraban di dalam skuad. Usai menang atas Meksiko, ia sempat tertangkap kamera menari bersama para pemain di ruang ganti. Ia mengekspresikan kebahagiaan kemenangan. Dan satu sisi menggambarkan juga bahwa ternyata ada kekompakan, tapi di sisi lain ada juga disiplin ya. Jadi keduanya tuh bisa berjalan beriringan dalam sebuah tim. Lalu keputusan Thomas Tuchel untuk memimpin timnas Inggris saat ini, kemudian ia memilih skuad, juga sempat menjadi perdebatan. Beberapa nama besar tidak masuk dalam daftar pemain. Awalnya sempat dapat bukan kecaman sih, tapi lebih ke protes gitu dari para pecinta sepak bola. Tapi ternyata Thomas Tuchel ini tetap percaya pada pilihannya dan terbukti ya, sampai saat ini keputusan tersebut mampu mengantarkan Inggris terus melaju di turnamen besar ini. Selama Piala Dunia berlangsung, Inggris memang dianggap, jadi banyak nih komentator atau kritikus yang menilai kalau mereka ini sebetulnya belum menampilkan permainan yang sempurna. Tapi satu hal yang menjadi kelebihan dari timnas Inggris adalah kemampuan untuk selalu menemukan jalan meraih kemenangan, baik lewat pergantian pemain yang sangat tepat maupun strategi yang berani saat berada dalam tekanan. Dan sekarang hanya tersisa 2 langkah lagi menuju mimpi besar. Dan jika mampu melewati Argentina, pastinya Inggris akan selangkah lebih dekat dengan gelar juara dunia pertama mereka sejak tahun 1966, tentu sangat dirindukan. Dan pastinya jalan menuju trofi ini tidak akan mudah, apalagi calon lawan final yang sudah menunggu jika mereka lolos, antara Prancis ataupun Spanyol. Jadi gimana nih pendengar ya, apakah Thomas Tuchel ini akan berhasil membawa Inggris meraih bintang kedua, atau justru malah Argentina yang akan menghentikan langkah The Three Lions ini ya. Jadi tentu kita tunggu saja hasilnya nanti di hari Kamis ya, dini hari waktu Indonesia Barat, pertandingan seru babak semifinal antara Inggris versus Argentina.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1.

Sobat RRI, kamu pernah dengarkan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang, hingga ke pantai barat Amerika. Nah,

gunung api aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan Gunung Gunapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, di balik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini.

0: colak, tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh. Karena sejak awal kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan?
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini.

Tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, setelah lagu dari Club 80s ini dengan Gejolak Kaula Muda, nanti saya akan ajak Anda untuk masuk ke Dialog Asta Cita untuk edisi Selasa 14 Juli 2026 yang akan membahas tentang kesehatan.

0: Senang sekali Marissa masih menemani Anda di Bogor pagi ini, Pro 1 RRI Bogor. Dan kali ini kita masuk di program Asta Cita Dialog. Hanya di Pro 1 RRI Bogor akan ada banyak informasi, edukasi, juga ruang diskusi bagi Anda pendengar pagi hari ini. Dan kita akan menghadirkan isu penting yang dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu berkaitan dengan kesehatan. Karena menjaga kesehatan bukan hanya dilakukan saat kita sakit aja, tapi ada langkah yang paling penting dengan melakukan deteksi dini supaya penyakit bisa diketahui lebih cepat, sehingga penanganannya juga bisa menjadi lebih efektif ya. Karena kesehatan itu aset yang paling berharga dalam tubuh kita. Dan juga nih kita akan membahas mengenai aksi yang manfaatnya sangat besar, yaitu donor darah. Setetes darah yang kita sumbangkan ini bisa menjadi harapan hidup bagi orang lain yang membutuhkan. Di studio sudah ada dua narasumber saya yang cantik-cantik nih. Seger banget lihatnya. Selamat pagi, assalamualaikum dokter dan juga bidan ya.
1: Iya. Waalaikumsalam, pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih sudah hadir di studio Pro 1. Ada dokter gigi Asrid Dewi Prabaningti SMKM, Kepala Puskesmas Bogor Utara. Dan juga ada bidan Via Anfrista juga yang sudah hadir. Terima kasih menemani ya, mendampingi gitu ya. Dan kita akan bahas soal peran puskesmas dalam mendorong deteksi dini penyakit dan juga donor darah. Puskesmas ini kan fasilitas kesehatan tingkat pertama, Faskes 1 gitu, yang punya peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Betul. Bukan cuma memberikan pelayanan pengobatan, tapi juga mengedepankan upaya promotif dan preventif melalui edukasi, screening kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, terkait dengan deteksi dini, ya tentunya nanti akan banyak dijelaskan sama dokter Asrid dan juga bidan Via gitu ya. Tapi kita ke dokter dulu.
1: Oke.
0: Ini bagaimana dok, peran puskesmas dalam mendorong masyarakat untuk melakukan deteksi penyakit seperti apa gitu yang harus kita lakukan?
1: Oke, puskesmas itu karena dia fasilitas kesehatan tingkat pertama, jadi memang dia mengkonsentrasikan diri ke promotif dan preventif. Tapi untuk bagaimana sih cara menggaet masyarakat untuk bisa deteksi dini nih gitu ya. Kita sudah ada 25 puskesmas nih di Kota Bogor. Tapi gimana caranya supaya masyarakat tuh mau melakukan deteksi dini? Mereka sibuk sekolah, sibuk kerja, mungkin sibuk kegiatan aktivitas yang rutin mereka lakukan. Nah, kita tuh pertama-tama mempromosikan dulu kita punya screening kesehatan apa aja sih di puskesmas. Nah, kita biasanya sekarang kan semua udah gadget minded ya. Mm-hmm. Jadi kita untuk media online-nya tuh kita gencarkan lagi. Apa sih yang ada di puskesmas, screeningnya jenisnya apa aja, itu kita promosikan. Nah, saat kita mempromosikan, kita juga harus ada sedikit nakut-nakutin ya ke masyarakat ya, seperti penyakit-penyakit apa sih yang lagi hits gitu ya. Mungkin kayak sekarang lagi musim seperti ini DBD, kita harus kita naikin nih penyakitnya apa, how to prevent. Jadi bagaimana sih mencegahnya? Jadi tadi kita mempromosikan ada pemeriksaan apa aja di puskesmas, terus kita memberitahu penyakitnya tuh ada apa aja sih. Nah, pelaksanaannya setiap hari kita lakukan untuk pemeriksaan. Dan kalau kita temukan di pemeriksaan tersebut ada yang perlu dilakukan tindakan atau tata laksana, ya kita lakukan juga sampai batas memang FKTP bisa lakukan. Itu sih perannya.
0: Oke. Nah, soal preventif untuk menjaga kesehatan gitu ya, deteksi dini penyakit. Dok, ini kan dari tahun lalu kalau tidak salah memang sudah ada program dari pemerintah cek kesehatan gratis.
1: Betul.
0: Awalnya kan untuk yang ulang tahun gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau sekarang gimana perjalanannya? Apakah memang kalau nggak salah terakhir update tuh tidak hanya untuk yang sedang berulang tahun saja.
1: Betul.
0: Ya. Nah, tapi gimana nih caranya supaya masyarakat tertarik gitu untuk datang dan memang mau melakukan deteksi dini penyakit? Biasa kan kita udah takut duluan nih ya, khawatir nanti ah ketahuan misalnya asam urat, tiba-tiba ketahuan diabetes ini itu, nah gimana yeah.
1: dok? Oke, okay. Cek kesehatan gratis itu dimulai tahun 2025 bulan Februari, okay. ya.
0: 2025
1: tahun lalu. Memang menyasarnya itu adalah saat ulang tahun, jadi seperti kado ulang tahun dari pemerintah gitu ya. Tapi rasanya gimmicknya tuh kurang dapet gitu, masyarakat kayak kurang menggeliat dengan itu. Jadi bisa kapan aja deh, nggak ulang tahun. Nah, kita punya paket, beberapa paket, ada 3 paket, paket cepat, paket hebat, paket satu lagi saya lupa ya,
0: mantap
1: ya. Yang biasa kita lakukan memang yang cepat. Untuk minimal kita tahu deh, kita gula darahnya tinggi nggak sih? Karena tadi ya, si gula darah ini kan mother of disease. Jadi dia bisa kemana-mana. Nah, caranya gimana? Kita plot. Memang kita sengaja plot. Untuk bayi, jadi kita punya sasaran banyak. Dari mulai bayi baru lahir sampai lansia. Caranya kita supaya bisa men-screening sebanyak-banyaknya warga. Satu, untuk bayi balita dulu. Bayi balita itu semua yang melahirkan di puskesmas itu kita periksa sesuai dengan screening bayi balita. Lalu selanjutnya kita bergerak ke APRAS, anak prasekolah. Nah, anak prasekolah itu kita periksa bareng dengan kegiatan penjaringan kesehatan yang kita lakukan dari mulai anak prasekolah sampai usia remaja. Itu biasanya saat bulan-bulan sekarang nih, baru masuk sekolah, kita lakukan pemeriksaan. Jadi puskesmas itu datang ke sekolah-sekolah. Ya, kalau tadi yang bayi balita ada di puskesmas. Untuk yang bersalin kita periksa semuanya. Tapi kalau untuk yang anak prasekolah sampai anak usia remaja, kita datang ke sekolah-sekolah dari PAUD ya, berarti sampai SMA. Nah, lanjut ke usia dewasa dan lansia. Dewasa ini sasaran yang paling luas ya, paling banyak. Nah, itu PR-nya memang kita sebenarnya perlu kerjasama dari Disnaker ya. Sebenarnya jadi nggak bisa bergerak dinas kesehatan sendiri, di bawahnya puskesmas-puskesmas itu rasanya nggak bisa. Karena apa? Karena orang dewasa itu kan banyaknya ada di kampus dan ada di kantor. Bener nggak? Kayak teteh-teteh ini lagi ada di kantor kan? Nah, harusnya semua kantor itu melakukan kerjasama, punya MOU untuk melakukan cek kesehatan rutin sekali setahun. Begitu juga kampus. Nah, kalau lansia memang kita kejarnya di posyandu lansia. Jadi kalau lansianya nggak datang, kita datang ke rumah warga. Jadi sasarannya tadi dari mulai bayi sampai lansia, kita ada strateginya supaya bisa dapat. Tapi kalau orang yang berkunjung langsung ke puskesmas, ya udah pasti itu jadi sasaran kita. Gitu.
0: Ada kuotanya nggak sih kalau yang datang ke puskesmas misalnya dalam satu hari melayani 10 orang misalnya, atau ya bebas aja?
1: Bebas, satu hari itu puskesmas kalau dihitung bisa sampai 200-250 per hari. Nah, itu semuanya kita lakukan CKG, cek kesehatan gratis. Jadi artinya cek kesehatan gratis ini karena setahun sekali, pasti dalam bulan depan mungkin kalau pasien itu datang lagi dia udah nggak CKG lagi kan, dia jadi hanya berobat biasa gitu. Jadi nggak sebanyak yang dipikir, gila puskesmas satu hari 250 orang yang di CKG, nggak sebanyak itu sih.
0: Okay.
1: Gitu. Prosesnya, makanya kita harus tadi jemput bola ya. Gitu.
0: Pemeriksaan yang didapat apa aja dok untuk CKG ini?
1: Okay, dari antropometri, dari BB, TB, berat badan, tinggi badan, lingkar perut, ya ini untuk yang dewasa ya, lingkar perut, lalu apa lagi, tensi darah, gula darah sewaktu, nah itu dapatnya itu. Nanti kalau misalnya di atas 40 tahun dan ternyata ada riwayat hipertensi, akan kita lakukan pemeriksaan EKG. Jadi rekam jantung kita periksa juga di situ. Nanti kalau misalnya di usia tersebut juga ternyata dia wanita ya, dan memang sudah menikah, kita periksa juga IFA testnya, kita periksa juga payudaranya gitu. Jadi screeningnya banyak sih, dari mulai screening catin macam-macam sampai narkoba.
2: Tergantung kondisinya ya dok.
1: Iya, tergantung kondisinya.
0: Oke, boleh ditambahkan bidan V ya?
2: Iya, misalnya kayak bayi itu pemeriksaannya pasti beda sama remaja. Terus yang tadi dokter jelaskan, perempuan dengan laki-laki berbeda jenis pemeriksaannya. Yang punya, yang waktu di screening ternyata dia ada resiko hipertensi atau ke arah gula, ada tanda-tanda gejalanya, dia akan diperiksanya juga lebih lengkap gitu sih mbak.
0: Kalau untuk bayi gimana nih pemeriksaannya?
2: Bayi itu sekarang
1: screening kongen Screening hipotiroid, kongenital. Okay. Jadi untuk melihat ada kerusakan otak nggak di bayi tersebut, gitu ya. Jadi itu batas waktunya 3 hari, ya sampai.
2: Iya. Paling cepat kita anjurkan 3 hari, walaupun bisa sampai beberapa minggu setelah dia lahir. Biasanya pas kontrol pertama kita langsung lakukan screeningnya.
1: Iya.
0: Untuk hasilnya sendiri keluar di hari yang sama atau beberapa hari baru keluar nih hasil pemeriksaannya, hasil screening?
1: Tergantung pemeriksaannya. Ya, kalau cuma GDS tadi ya, gula darah sewaktu, lalu pemeriksaan EKG, bisa di hari itu juga. Tapi kalau misalnya kita harus ronsen gitu ya, harus tadi screening hipotiroid kongenital tadi, kita kan kerjasama dengan laboratorium, bahkan itu ke Jakarta RSCM. Ya di RSCM ya, jadi perlu waktu, jadi butuh expertise yang baca juga gitu.
0: Kemudian ketika misalnya seseorang sudah melakukan screening kesehatan, ternyata hasil screeningnya menunjukkan adanya penyakit atau faktor resiko jangka panjang gitu. Nah, ini edukasi yang disampaikan untuk yang bersangkutan gimana? Karena kan pasti akan kaget dong ya, ternyata misalnya punya riwayat
1: dapat
0: atau
1: jackpot ya.
0: Iya, nah itu gimana dok?
1: Nah, kita udah sering sih kalau misalnya saya perasaan nggak pernah makan apa-apa gitu ya, kok tiba-tiba dapet tensinya tinggi, gulanya tinggi gitu ya. Udah biasa seperti itu ya, memang akhirnya mereka harus masuk ke dalam tata laksana. Contohnya tata laksana yang panjang itu adalah tata laksana TBC ya. Untuk penyakit TB kita harus pengobatan 6 bulan. Di situ juga ada screening HIV. HIV kan kita harus harus mengkonsumsi obat anti retroviralnya tuh seumur hidup. Ya, kita jadi melakukan pendekatan supaya pasien tersebut nggak lepas. Jadi kita nggak hit and run ya. Jadi kita udah dapat nih, terus ya udah pasiennya bisa pergi, nggak kayak gitu. Jadi kita memang tata laksana sampai beres. Tapi memang untuk kasus-kasus seperti screening gigi ya, seperti kita ketahui gigi itu 80% orang di Indonesia ini punya sakit gigi ya. Tapi untuk satu orang aja ada beberapa lubang mungkin. Yeah. Jadi memang nggak bisa selesai gitulah. Itulah kendalanya sih. Ya, jadi nggak bisa semuanya yang hipertensi sampai terkendali di kita, yang gula darahnya tinggi sampai terkendali. Nah, itu butuh proses.
0: Dan gimana nih respons dan juga partisipasi masyarakat gitu terhadap berbagai program kesehatan yang dilaksanakan di setiap puskesmas? Mungkin kalau di Bogor Utara juga seperti apa dok?
1: Setiap puskesmas pasti punya ini ya, karakteristik masyarakat ya. Contohnya mungkin ada yang penolakan di imunisasi gitu ya. Di masyarakat tuh pasti ada seperti itu, atau ada paham-paham tertentu. Jadi terhadap program-program kesehatan masih ada memang PR, sehingga tadi derajat kesehatan masyarakat, faktor determinannya itu banyak ya, bukan hanya faskesnya aja, bukan hanya faskesnya aja, tapi ada banyak faktor tuh di situ. Menurut teori HL Bloom ada 4 faktor di situ. Ada faktor lingkungan. Lingkungannya terbiasa nggak sih mengakses faskes? Faskesnya jauh nggak sih? Secara genetik dia memang udah ada kelainan nggak sih? Perilakunya bagaimana? Nah, memang nih yang paling tinggi di perilaku ya. Nah, perilaku dan lingkungan itu memang sangat mempengaruhi, sehingga kita masih punya satu, misalnya masih ada nih yang kayaknya nggak kepengen ASI eksklusif, contohnya seperti itu. Kan harusnya kita ketahui ya, merokok di dalam rumah tuh nggak bagus, ya merokok aja udah nggak bagus, tapi apalagi di dalam rumah. Jadi di dalam rumah itu menjadi perokok pasif semua. Nah, itu masyarakat belum aware hal-hal seperti itu sih yang kita ya menjadi tantangan untuk kita masih ada gitu.
0: Termasuk di Bogor Utara juga gitu ya.
1: Masih lah, masih ada. Pasti di setiap wilayah ada aja seperti itu. Selama masih ada garis kemiskinan, masih ada hal-hal yang seperti itu. Ya apalagi masih ada sanitasi yang gak baik, ya itu pasti ada aja gitu.
0: Oke. Bidan Fia, mungkin bisa dijelaskan juga kalau misalnya untuk ibu hamil, kemudian juga ibu menyusui ataupun bayi gitu ya, apa yang biasanya tuh ketika misalnya berkonsultasi yang dikhawatirkan mereka tuh apa sih, bisa terkait dengan deteksi penyakit?
2: Iya, biasanya ibu hamil itu kan mengharapkannya mereka itu sehat.
0: Betul.
2: Kehamilan sampai persalinan berjalan lancar. Yang mereka kadang belum ketahui itu bahwa kehamilan juga ada yang memiliki resiko. Resiko-resiko ini yang kita juga harus deteksi secara dini dari mulai pemeriksaan pertama. Lalu sama seperti tata laksana pada pemeriksaan umumnya gitu, pasti kita akan melakukan tata laksana juga pada ibu-ibu yang dengan resiko tinggi, misalnya usianya lebih dari 35 tahun atau usianya di bawah 20 tahun, atau dia punya anak lebih dari 4, lebih dari 3, dia dengan jarak kehamilannya kurang dari 2 tahun, itu termasuk ibu-ibu yang perlu kita pantau lebih ketat. Juga dengan ibu-ibu yang dengan riwayat penyakit, misalnya hipertensi, atau dia lingkar lengannya kecil, ibu-ibu yang kurus, terus ibu dengan HB rendah, anemia, itu juga perlu tata laksana khusus.
0: Okay. Kemudian mindset masyarakat nih, mungkin bisa dijelaskan oleh Bidan Fi, oleh Dokter Asrid juga. Mindset masyarakat tuh kalau ke puskesmas males, antri lama gitu.
1: Iya, betul.
0: Gimana untuk membuat mindset-mindset seperti itu tuh hilang, karena ternyata sekarang tuh puskesmas sudah cukup lengkap juga gitu. Mm-hmm. Ya nggak perlu jauh-jauh ke rumah sakit besar. Mm-hmm. Karena ternyata di puskesmas juga sudah bisa mengakomodir pelayanan kesehatan yang cukup lengkap.
1: Oke, untuk pasien-pasien dengan asuransi BPJS, sekarang itu sudah ada layanan mobile JKN antrian online. Jadi antrian online-nya yang bisa diakses melalui HP kita sendiri ya. Jadi kita bisa daftar online, sebenarnya setiap hari ada kuotanya dan bisa silakan diakses. Nah, yang kedua, kita tuh udah sering kasih gambaran gitu ya. Kalau di puskesmas misalnya seorang ibu hamil, kita tuh ada pemeriksaan namanya 12T. Jadi ada 12 pemeriksaan yang didapat dari ada laboratorium di situ, terus macam-macam lah ya.
2: USG,
1: ada pemeriksaan gigi, screening jiwa. Jadi macam-macam banget. Mungkin masyarakat tadi ya, karena menganggapnya kayak, duh, puskesmasnya masih old school banget gitu ya. Ya, tapi ya itu, kita upayanya kita selalu naikin di media. Jadi sekarang sih kayak masyarakat udah banyak banget sih ke puskesmas. Tadi dengan angka 200-250 menurut saya udah lumayan sih gitu. Dengan SDM kita yang ya 54-60 lah, itu udah lumayan lah.
0: Betul. Karena sebetulnya sama aja ya, ke rumah sakit juga sama-sama antri kok ya.
1: Sama, bahkan lebih pagi.
0: Iya,
1: dari subuh ya kalau ke rumah sakit.
0: Itu dia. Kalau puskesmas kan lokasinya juga dekat dengan tempat tinggal.
1: Ya, lebih dekat.
0: Lebih terjangkau dan lebih hemat transportasinya juga lebih irit.
1: Iya,
0: gitu,
1: betul.
0: Ya. Oke. Para pendengar, silakan yang ingin bergabung bertanya nih, ada Dokter Astrid dan juga ada Bidan Fia. Silakan yang ingin bertanya soal deteksi dini penyakit. Nanti juga sesi kedua kita bahas tentang donor darah ya. Yang penasaran silakan untuk bertanya di 081-5x4200 untuk WhatsApp juga di live chat RRI Digital. Kita jeda dulu sejenak.
3: TBC masih menjadi ancaman kesehatan, namun kita bisa mencegahnya.
4: Saya selalu pakai masker kalau batuk.
5: Saya juga rutin membuka jendela supaya udara segar masuk.
3: Langkah sederhana seperti menutup mulut saat batuk dan menjaga kebersihan lingkungan sangat penting.
4: Jangan lupa makan makanan bergizi ya.
5: Dan segera periksa ke dokter kalau batuk Anda lama.
3: Bersama, kita bisa cegah TBC. Lindungi diri, lindungi sesama.
6: Batuk yang tidak sembuh-sembuh, apalagi lebih dari 2 minggu, bisa jadi tanda penyakit yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tuberkulosis atau yang biasa kita kenal dengan TBC. Penyakit ini menyerang bagian dalam paru-paru dan bisa menular lewat udara, terutama saat batuk. Gejala lainnya bisa berupa demam ringan yang tidak hilang, tubuh terasa lemas, atau berat badan yang turun tanpa sebab yang jelas. Penanganan TBC dilakukan melalui pengobatan jangka panjang yang harus dijalani secara teratur hingga tuntas. pemeriksaan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan dengan metode seperti tes dahak, ronsen dada, atau tes cepat molekuler. Dengan penanganan yang tepat dan rutin, TBC dapat disembuhkan, dan risiko penularannya dapat ditekan.

0: Kita masih ada di Estetika Dialog untuk kesempatan kali ini, pendengar, dengan narasumber yang masih sama tentunya ya. Ada Dr. Astrid Dewi, Kepala Puskesmas Bogor Utara, dan juga ada Bidan Via yang juga sudah hadir di studio. Kalau di segmen sebelumnya kita bahas tentang peran puskesmas dalam mendorong deteksi dini penyakit, upaya promotif dan juga preventif ya. Sekarang kita masuk ke donor darah. Ini juga jadi bagian penting untuk ini gerakan kemanusiaan gitu ya. Satu sisi bermanfaat bagi diri kita dan jelas bermanfaat juga bagi orang lain ya. Dok, ini donor darah di puskesmas juga bisa ya ternyata?
1: Kalau di puskesmas nggak bisa.
0: Oh, nggak bisa.
1: Jadi kita itu harus panggil fasilitator ya, seperti PMI. Jadi kita harus kerjasama dulu. Okay. Jadi memang kita tentukan momennya kapan gitu, eventnya mau kapan gitu.
0: Oh, jadi memang ada satu momen gitu ya, nantinya dikumpulkan.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, ini biasanya gimana kolaborasi antara puskesmas, PMI, atau mungkin dengan pemerintah wilayah setempat gitu ya, dan juga kader kesehatan, supaya misalnya informasi terkait dengan kegiatan donor darah ini bisa tersampaikan.
1: Oke. Donor darah ini adalah bagian dari penekanan angka kematian ibu dan bayi. Jadi angka kematian ibu dan bayi itu tadi Bidan Via udah menyampaikan faktor resikonya apa aja sih, komplikasi saat persalinan tuh apa aja sih. Nah, seperti kita ketahui ya, atau mungkin saya memberi informasi ya di sini, persalinan itu komplikasinya tuh banyaknya karena perdarahan. Nah, perdarahannya itu sering apa namanya tidak tertolong karena tidak ada stok darah. Makanya diharapkan satu ibu hamil memiliki 4 pendonor darah. Nah, kenapa harus 4 pendonor darah? Karena tadi disebut kalau perdarahan itu di atas 500 cc. Jadi kita anggap aja 1000 cc lah ya. Nah, satu kantong darah itu isinya 250 cc.
0: Berarti dikali 4.
1: Iya, makanya kalau dikali 4 jadi 1000. Jadi satu orang sebenarnya safe kalau dia punya, satu orang ibu hamil sebenarnya it is safe kalau mereka punya 4 orang pendonor. Nah, makanya kita buat kegiatan, kita nggak bikin sendiri. Di Kecamatan Bogor Utara ada 3 puskesmas, Puskesmas Bogor Utara, Puskesmas Warung Jambu, dan Puskesmas Tegal Gundil. Kita berkolaborasi, kita membuat kegiatan 1 tahun itu 2 kali untuk kegiatan donor darah. Nah, di situ kita menggandeng kecamatan, kelurahan, RT RW, dan kader. Jadi kita minta mereka untuk bisa memberi informasi ke masyarakat, menggerakkan masyarakat. Jadi sebenarnya masyarakat kan nggak paham gitu loh, buat apa sih donor gitu. Nah, jadi kita pengen, kita yang membuat informasinya, flyernya kita yang buat gitu ya. Nah, mereka yang membantu menyebarkan ke titik-titik tertentu yang memang dianggap itu sangat potensial. Ya, contohnya mungkin ke grup kader, ke grup RT RW-nya gitu ya. Pak Lurah pasti punya lah timnya, siapa nih untuk bisa menyebarkan informasi dan akhirnya bisa menggerakkan masyarakat. Kita pilih 1 tahun 2 kali. Nah, di situ kita kerjasama, biasanya PDDI juga ikut, Persatuan Donor Darah Indonesia itu ikut di situ, PMI udah pasti sebagai fasilitator. Ya.
0: Menarik ya, karena ternyata saya jadi membayangkan gitu ketika seorang ibu berjuang kan untuk melahirkan bayinya, ternyata kondisi seperti pendarahan memang banyak terjadi. Biasanya faktor apa, Bidan Via, mungkin bisa dijelaskan ketika seorang ibu merasa mungkin selama kehamilannya saya sehat-sehat aja nih, baik-baik aja, bagus nih, tapi ternyata pada saat melahirkan terjadi kondisi seperti itu.
2: Iya, betul. Memang kondisi pendarahan

0: seorang ibu tuh batas antara ya mohon maaf hidup dan mati itu
1: ya, makanya tipis, seperti ya. Berjihad kan dibilangnya.
0: Oke. Dan biasanya edukasi apa saja yang memang dilakukan oleh bidan ataupun mungkin jajaran dari puskesmas gitu ya, khususnya tadi untuk ibu hamil dan ibu menyusui, karena tadi juga dijelaskan ada ibu-ibu yang menyusui tapi apa namanya nggak pengen ASI eksklusif gitu ya, padahal kan itu penting banget, penting apalagi banget. Di 6 bulan pertama biasanya apa yang disampaikan kepada orang tua, apalagi orang tua yang muda gitu ya, yang baru jadi orang tua, gimana bidan?
2: Iya, jadi sekarang Kemenkes mengeluarkan buku KIA terbaru edaran 2024. Di situ Kemenkes juga berupaya untuk terus mengupdate informasi dan melengkapi berbagai macam informasi, dari mulai ibu sejak kehamilan, pemeriksaan pertama apa saja yang didapatkan, makanannya, tanda-tanda bahaya untuk dideteksi ibu sendiri di rumah gitu. Terus dari persalinan, nifas, bayi, bahkan sampai anak usia 5 tahun, semua informasinya cukup lengkap ada di buku KIA. Jadi sekarang kita ketika edukasi kepada ibu hamil, ibu yang menyusui, begitu, kita menggunakan media buku KIA. Termasuk kita juga ada kelas ibu hamil di Posyandu, jadi selama 6 kali setiap tahun. Kelas ibu balita juga kita adakan selama setiap tahun itu sebanyak 4 kali gitu. Jadi di situ juga kita sharing, diskusi, berbagi informasi dengan ibu-ibu untuk tahu apa yang dirasakan, bagaimana solusinya gitu.
0: Oke. Walaupun memang sekarang teknologi juga semakin pesat gitu ya. Kita bisa cari-cari informasi, tapi tetap ke pakarnya lebih disarankan, lebih percaya, gitu ya, lebih percaya tentu saja.
1: Kalau boleh saya tambahkan gini. Jadi sebenarnya buku Pink KIA itu seperti kita telling story aja. Jadi kita kayak kalau ke ibu hamil, bidan-bidan saya itu seperti ayo berkumpul, kita membaca bersama. Ya karena biasanya kalau dibiarkan bukunya lumayan tebal nih, karena kan tadi fasenya lumayan panjang, dari mulai hamil sampai 5 tahun kan. Buku itu akan kepake sampai imunisasi lengkap ya. Nah, makanya di situ kita akan baca bareng-bareng nih. Biasanya kalau dibacain bareng-bareng itu nyantol. Ya. Tapi kalau cuma sendiri dia masih rapi banget ya di situ ya. Dan di situ juga ada stikernya. Di buku itu tuh ada stikernya. Stikernya kamu nanti rencana bersalinnya diantar sama siapa, pakai apa, pendonornya tuh siapa aja. Jadi di stiker itu, stikernya itu kalau memang benar-benar dimaknai itu sangat apa ya, itu key-nya gitu loh. Key untuk keselamatan dari ibu hamil. Jadi stiker itu akan dicopot dari buku Pink tadi, akan ditempel di rumah masing-masing ibu hamil. Jadi Pak RW tuh tahu, Pak RT tuh tahu, oh di sini ada ibu hamil. Nah, itu kesadaran untuk itu. Kadang sampai lahiran masih di dalam situ ya stikernya ya.
0: Rapi
1: banget gitu ya. Makanya tadi kita perlu bareng-bareng untuk baca. Ya, tapi itu enggak semua. Ada juga yang memang dia sangat sadar, ya udah dia pasang, dia tahu dia mau lahiran di mana, dia yang nganterin siapa, udah tahu. Gitu.
0: Okay. Soal donor untuk ibu hamil, ibu melahirkan gitu ya. Itu kan memang harus cepat juga penanganannya. Ketika stoknya kosong misalnya. Nah, itu gimana, Dok? Pernah enggak sih kejadian seperti itu?
1: Coba Via deh.
2: Betul, jadi memang beberapa ibu hamil itu yang mendapatkan penanganan pendarahan, kadang-kadang ada cerita dari stoknya kosong begitu. Makanya kita perlu dari awal untuk mencantumkan nama 4 pendonor darah minimal dari keluarga ibu hamil untuk siap kalau terjadi kegawat daruratan pada ibu hamil. Selain keluarga juga nanti karena ada stiker itu, jadi kader RT RW mengetahui ada ibu hamil di wilayahnya. Jadi kalau terjadi kegawat daruratan termasuk kekurangan stok darah, itu lingkungan, keluarga dan masyarakat juga akan siap untuk mendonorkan darahnya untuk ibu gitu.
1: Tapi kalau kita memang udah golden periodnya tuh udah hampir lewat ya, kan kita ada waktunya ya untuk perdarahan, ya kita biasanya langsung larikan ke pusat kesehatan, pasti yang lebih tinggi, ke rumah sakit seperti itu. Kita kerjasama dengan ESIR supaya kita bisa dapat fasilitas rujukan. Gitu.
0: Kalau untuk penanganan misalnya kecelakaan gitu ya, yang bisa dilarikan ke ke puskesmas terlebih dahulu sebelum ke rumah sakit besar, itu bisa juga?
1: Bisa. Kita ada, jadi gini, di Kota Bogor visi misi

0: kota Bogor itu kan Bogor beres, Bogor maju gitu ya. Nah untuk misi kedua itu adalah Bogor sehat. Nah kita bagian teknis yang melengkapi kegiatan misi itu gitu loh. Nah salah satunya ada 6 core wheel sekota Bogor. Itu satu core wheel punya satu puskesmas yang ada UGD 24 jam. Nah salah satunya puskesmas Bogor Utara. Kita bukan hanya gadar maternal dan neonatal, tapi kita juga punya gadar umum gitu.
1: Oke, kegawat daruratan untuk umum juga bisa.
0: Iya, jadi misalnya kecelakaan lalu lintas seperti itu, atau sesak nafas untuk bayi, untuk lansia, kita bisa.
1: Oke, termasuk tadi mungkin untuk yang kegawat daruratan kecelakaan, misalnya donor darah pun di situ bisa dok. Misalnya membutuhkan penanganan ada
0: transfusi darah. Oh itu nggak bisa sih. Kalau sampai transfusi nggak bisa.
1: Itu harus ke rumah sakit besar.
0: Iya betul. Ya. Karena kan stoknya kita nggak boleh nyetok di puskesmas kalau itu.
1: Tetap harus lewat PMI tadi. Iya ya, ada koordinasinya.
0: PMI, betul. Ya itu sih tata laksananya di rumah sakit sih.
1: Oke. Gitu. Nah ini soal donor darah gitu ya. Ini kan kegiatan yang sebetulnya untuk seseorang bisa melakukan secara rutin.
0: Iya.
1: Tapi
0: betul,
1: dengan catatan kondisi kesehatannya juga baik,
0: betul,
1: mumpuni gitu ya. Nah ini syarat-syarat yang sebetulnya sangat ideal untuk seorang pendonor darah tuh apa saja sih dok?
0: Aduh, syarat-syaratnya nih kalau lengkapnya sih agak lupa ya. Tapi yang penting dia itu 3 bulan, nggak boleh kurang dari 3 bulan. Jadi harus di atas 3 bulan ya.
1: Oh jadi setiap periode untuk dia donor darah?
0: Iya.
1: Setelah 3 bulan?
0: Iya, karena kan regenerasi sel darah itu 120 hari. Ya jadi kan 120 hari berarti kan 3 bulan ya. Nah terus usianya harus di atas 70 tahun, maksimal 60 tahun. Karena kalau 60 tahun ke atas kan udah masuk lansia. Nah kalau di bawah 17 tahun dia masih di bawah belum dewasa
1: iya.
0: Belum dewasa ya, masih remaja. Berat badannya gak boleh di bawah 48. Kita biasanya sih range-nya di 50 kilo sih. Ya karena takutnya kurang gizi gak nih. Ya gitu ya. Terus dia sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Mungkin aspilet, pengencer darah, seperti itu kita gak boleh. Ya kita gak boleh. Terus punya penyakit menular ya. Misalnya dia punya hepatitis, dia punya sifilis, tentunya gak boleh. Ibu hamil yang sedang mens itu gak boleh. Mungkin orang-orang kadang bohong ya, lagi mens tapi pengen donor ya. Akhirnya ya itu jadi shock hipovolemik.
1: Apa
0: jadi
1: itu?
0: Kayak semaput gitu habisnya. Makanya kan sering pada takut ya. Kalau donor tuh katanya lemas, pusing. Nah, di situ tuh sebenarnya ada orang-orang yang oknum yang pengen banget donor tapi mungkin dia nggak ngaku, nggak mau pas di screening dia nggak mau ngaku kalau dia tuh mens mungkin hari kelima, hari keenam. Nah itu saya banyak temuin tuh soalnya selama saya buka gelar donor darah tuh akhirnya baru ngaku gitu loh. Yang semaput-semaput tuh kadang yang mens di hari kelima, keenam dia pikir kan udah mau bersih lah gitu loh. Tapi itu berpengaruh, jadi gak boleh. Terus yang begadang ya pasti gak boleh ya.
1: Cara taunya seseorang begadang atau enggak gitu?
0: Dari tensinya.
1: Oh.
0: Dari tensinya, kita cek tensi, kita cek HB juga. Ya, HB-nya gak boleh di bawah 12. Gak boleh di bawah 12.
1: Yang dimaksud begadang ini misalnya tidurnya jam berapa dok sebelum donor darah misalnya?
0: Pokoknya harus take sleep 8 hours, 8 jam.
1: 8 jam.
0: 8 jam
1: itu
0: minimal.
1: Wajib ya kalau orang mau donor darah 8 jam.
0: Kalau kita memang benar-benar pengen sehat, pengen tujuannya regenerasi sel darah, ya kita tadi kita harus cukup tidur dulu, kalau enggak akan terkuras energi kita malahan.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Kalau untuk perempuan sama laki-laki tuh bedanya apa? Kalau untuk seseorang yang ingin donor darah tuh, kalau tadi kan sempat dijelaskan kalau perempuan misalnya lagi datang bulan, iya memang itu sangat-sangat dilarang gitu ya. Tapi ada nggak sih perbedaan lain antara perempuan dan laki-laki?
0: Nggak ada, HB aja sih.
1: HB aja.
0: HB ya aja. Kalau laki-laki ya itu biasanya kan mostly lebih suka begadang ya. Atau anak-anak ABG suka apa sih, kok sleep call apa gitu ya? Itu sleep call nggak?
1: Nah jadi hindari ya kalau misalnya niatnya ingin donor darah, tentu kondisi kesehatan juga harus dijaga.
0: Iya. Kalau mau dapat maknanya tadi ya regenerasi sel darah, ya kita harus ready dulu. Kalau kitanya nggak ready, jadi buah simalakama, jadi bumerang untuk kita donor darah itu.
1: Gitu. Dan pasti ya donor darah untuk membuat tubuh jadi lebih segar lagi apa?
0: Iya.
1: Segar?
0: Karena kan tadi
1: makanan atau yang lainnya? lain.
0: Maksudnya apa, Dok? Gimana?
1: Setelah donor darah, misalnya setelah kegiatan donor darah nih, kita sudah menyumbangkan makanan yang memang bisa cepat membuat kita segar lagi.
0: Biasanya sih ada gimmick ya. Dari PMI itu biasa ada gimmick, ada yang manis, dan pokoknya yang sifatnya manis-manis menggantikan secepatnya itu si gula, supaya dia kan menggantikan si sel darahnya tadi gitu ya. Ya entah itu bisa telur, bisa susu, bisa biasa dikasih biskuit ya. Bener gak?
2: Roti.
0: Gitu.
1: Dan yang terakhir nih, mungkin dari masing-masing dokter Astrid dan juga Bidan Via, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat untuk bisa memanfaatkan layanan puskesmas untuk menjaga kesehatan sejak dini? Mangga dari dokter Astrid dulu.
0: Masyarakat sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian itu belum tahu seberapa lengkap sih screening kesehatan yang dipunya sama puskesmas. Nah, puskesmas itu kita punya dari mulai catin, tumbuh kembang bayi, ibu hamil udah pasti ya. Lalu untuk pemeriksaan hipertensi, gula darah, kanker leher rahim, kanker payudara, kanker kolorektal, sampai narkoba tuh kita punya gitu ya. Jadi minimal dateng dong sekali aja setahun ke puskesmas, so you know apa sih yang what's going on your body gitu ya. Karena sekali lagi tentunya lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena pasti lebih ramah di kantong.
1: Ya, betul. Kita bisa menjaga diri kita gitu ya dari jauh-jauh.
0: Iya, betul. Mungkin itu sih dari saya.
1: Oke. Bidan Via?
2: Iya, kalau saya karena lebih fokus ke ibu hamil menyusui begitu ya. Jadi untuk ibu-ibu hamil di wilayah Bogor gitu ya, terutama Bogor Utara, untuk memeriksakan kehamilannya di puskesmas sekarang sudah cukup lengkap ya. Kita melengkapi pemeriksaan lab, ada screening triple eliminasi yang biayanya juga mahal kalau untuk di rumah sakit atau di lab swasta. Triple eliminasi itu untuk pemeriksaan HIV, hepatitis, dan sifilis itu kita sudah tersedia di puskesmas secara gratis dari pemerintah. Terus juga ada ronsen, USG, dan pemeriksaan EKG juga untuk ibu hamil. Jadi kenapa kita nggak memanfaatkan fasilitas yang diberikan dari pemerintah secara gratis ini gitu.
1: Oke, jadi mangga ke puskesmas gitu ya. Untuk jam operasional Senin sampai Sabtu ya, Dok ya?
0: Iya, betul. Dan persalinannya itu kalau di Kota Bogor 21 puskesmas sudah mampu persalinan. Kan kita ada 25. 21 tuh udah mampu persalinan. Jadi sebenarnya enggak usah kemana-mana gitu loh. Ya, bukan yang enggak boleh milih praktek mandiri bidan ya, tapi kita pasti jauh lebih lengkap dari praktek mandiri bidan. Jadi so, pilih kita ya.
1: Oke, terima kasih untuk Dokter Gigi Astrid Dewi Prabaningtyas, MKM, Kepala Puskesmas Bogor Utara, dan juga ada Bidan Via Anfrista ya. Ini juga bertugas di Puskesmas Bogor Utara ya. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Bogor. Semoga obrolan kita bermanfaat untuk semua pendengar. Jadi terima kasih atas kebersamaannya. Kita tutup untuk Asta Cita Dialog kesempatan kali ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 01 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tak kenal Raditya Dika? Penulis, komedian, sekaligus sutradara yang dikenal dengan gaya humornya yang khas, menyapa para penggemarnya lewat buku Ubur-Ubur Lembur. Novel ini merupakan bagian dari deretan karya Raditya Dika yang kerap memadukan kisah nyata dengan gaya penulisan komedi yang cerdas dan jenaka. Diterbitkan pada 2018, Ubur-Ubur Lembur menjadi buku ketujuh dalam seri autobiografi komedik Raditya Dika. Dalam buku ini, Radit membawa pembaca menyelami kehidupan pribadinya yang penuh perenungan. Mulai dari soal karir, tekanan sosial, hingga percintaan yang seperti biasa tak selalu mulus. Namun kali ini, narasinya lebih dewasa, lebih jujur, dan penuh refleksi, meski tetap dibungkus dengan lelucon absurd yang membuat pembaca tertawa sekaligus berpikir. Buku ini berisi kumpulan cerita pendek yang saling terhubung oleh tema besar. Bagaimana menghadapi realita hidup saat seseorang mulai menginjak usia matang? Dari cerita tentang gagal move on, ditinggal menikah oleh mantan, sampai drama kehilangan kucing kesayangan, Ubur-Ubur Lembur tak hanya menyuguhkan tawa, tapi juga banyak pelajaran hidup. Menariknya, gaya penulisan Radit yang ringan membuat topik-topik serius terasa tidak menggurui. Ia membiarkan pembaca menemukan makna sendiri di balik setiap kekonyolan yang ia alami. Tak heran jika buku ini cepat masuk jajaran bestseller saat peluncurannya. Dan hingga kini masih menjadi favorit di kalangan penggemar literatur populer Indonesia. Lewat novel ini, Radit menyampaikan pesan bagi pembaca muda yang tengah bergulat dengan tekanan hidup modern tentang bagaimana cara berdamai dengan kegagalan, tentang pentingnya menertawakan diri, dan tentang menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Bagi yang mencari bacaan ringan namun bermakna, Ubur-Ubur Lembur adalah pilihan yang tepat. Buku ini membuat Anda tertawa, terenyuh, lalu merenung, dan mungkin merasa sedikit lebih baik tentang kekacauan hidup yang Anda jalani.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pagi Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Kita lanjut lagi untuk program berikutnya ya, yang masih menemani Anda hingga pukul 10 nanti. Dan sekarang kita akan bahas tentang moderasi beragama, pendengar. Tentunya dalam program ini lebih mengedepankan untuk kita memahami nilai-nilai moderasi beragama sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Toleransi, saling menghormati, menghindari ekstremisme ya. Nanti informasinya kita pilihkan. Salah satunya nih berkaitan dengan hubungan diplomatik dua negara antara Indonesia dan Belanda, pendengar. Utusan khusus Belanda dorong Indonesia pimpin toleransi beragama dunia. Jadi Duta Besar Belanda untuk Tahta Suci sekaligus utusan khusus Belanda untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan, Paul Bakers mendorong Indonesia mengambil peran lebih besar dalam memimpin upaya mempromosikan toleransi beragama di tingkat global. Karena menurutnya Indonesia ini punya modal kuat sebagai negara dengan populasi muslim terbesar yang mampu menjaga kehidupan antarumat beragama secara damai. Nah, Bakers menilai pengalaman Indonesia dalam menjaga keberagaman dapat menjadi inspirasi bagi negara lainnya. Dan ia berharap Indonesia tidak hanya menjadi contoh, tapi juga bisa tampil lebih aktif memimpin diskusi global mengenai kebebasan beragama dan hidup berdampingan secara damai. Dan dalam kunjungannya ke Jakarta, Bakers juga mengunjungi Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral Jakarta. Dan ia mengaku terkesan dengan terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah tersebut. Ini adalah simbol yang menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak harus menjadi sumber perpecahan, melainkan dapat menjadi fondasi kerjasama dan saling menghormati. Dan ia juga menilai Indonesia telah menunjukkan kepemimpinan melalui pendekatan yang mengaitkan nilai-nilai agama dengan isu global, termasuk perlindungan lingkungan hidup.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Ya, masih kita bahas soal utusan khusus Belanda yang mendorong Indonesia pimpin toleransi beragama dunia, pendengar. Jadi meski memuji Indonesia, tapi perwakilan ataupun utusan khusus dari Belanda, Paul Bakers ini menegaskan bahwa tidak ada negara yang sepenuhnya bebas dari tantangan dalam menjaga kebebasan beragama. Karena kebebasan beragama bukan soal hukum, tapi tentang bagaimana masyarakat saling menghormati dan memastikan setiap orang bisa hidup sesuai dengan keyakinannya. Bakers berada di Indonesia pada 4 hingga 11 Juli 2026 lalu, dan selama kunjungannya ia juga bertemu dengan sejumlah pejabat pemerintah, tokoh lintas agama, dan organisasi masyarakat sipil. Ia juga mengunjungi Masjid Istiqlal, Gereja Katedral Jakarta, serta Vihara Amur Fahbumi sebelum melanjutkan lawatannya ke Ambon untuk berdialog mengenai kebebasan beragama dan kerjasama lintas agama.

Saatnya disampaikan informasi dalam kilas berita. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan bahwa kunjungan tiga pemimpin dunia ke Indonesia dalam sepekan terakhir membuktikan meningkatnya kepercayaan internasional terhadap stabilitas nasional. Dalam keterangannya, Kodari menjelaskan Presiden Prabowo Subianto berturut-turut menerima kunjungan Presiden Belarus Alexander Lukashenko, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Rangkaian pertemuan bilateral ini menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, mulai dari peta jalan ekonomi Eurasia, kerjasama energi bersih, hingga restorasi kompleks Candi Prambanan. Kodari menekankan diplomasi Indonesia selalu berorientasi pada hasil konkret untuk mendukung pembangunan nasional. Indonesia tetap berkomitmen pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, memperluas kolaborasi global tanpa berpihak pada kekuatan tertentu, sesuai prinsip seribu teman terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Saya Marisa, terima kasih dan sampai jumpa di informasi kilas berita lainnya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Karir Bogor, masih ada satu informasi yang kami hadirkan di Moderasi Beragam untuk kesempatan kali ini ya. Di hari Selasa pagi kita akan lanjut untuk membahas soal pemerintah Kabupaten Gresik yang menerapkan sekolah moderasi beragama untuk menanamkan toleransi. Pemerintah Kabupaten Gresik menerapkan sekolah moderasi beragama untuk menanamkan nilai toleransi, kebangsaan, dan sikap anti kekerasan kepada para peserta didik sejak hari pertama masuk sekolah. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani mengatakan program tersebut menjadi bagian dari penguatan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari perundungan serta kekerasan. Peluncuran tersebut dilakukan bersamaan dengan momentum masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah anak tahun ajaran 2026-2027 di UPT SMP Negeri 1 setempat. Ia menjelaskan sekolah moderasi beragama mengajarkan cara pandang yang seimbang dalam beragama dengan menghargai perbedaan, menghindari sikap anti-ekstremisme dan fanatisme, serta menjunjung tinggi nilai kebangsaan dan juga kemanusiaan. Diharapkan seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Gresik dapat mengembangkan konsep tersebut sehingga menjadi rujukan dalam membentuk karakter peserta didik yang toleran, berakhlak mulia, dan juga menghargai keberagaman. Dan usai membuka MPLS, pihaknya juga meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di ruang kelas dan mengapresiasi konsistensi pelaksanaan program tersebut yang sudah berjalan selama 1 tahun. Jadi ada apresiasi juga yang disampaikan kesiapan pihak sekolah dan penyedia menu untuk hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran baru ini, dan beberapa siswa juga ternyata berharap menu MBG dilengkapi dengan susu. Jadi pihak dari pemerintah Kabupaten Gresik juga berharap kualitas, kebersihan, serta porsi makan bisa tetap terjaga.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

tengah keberagaman suku, budaya, dan keyakinan yang kita miliki, persatuan bangsa Indonesia justru tumbuh dari sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Moderasi beragama menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang rukun, damai, dan berkeadilan. Sikap beragama yang tidak berlebihan, tidak memaksakan kehendak, serta menjunjung tinggi kemanusiaan dalam persaudaraan adalah kunci agar kehidupan bersama tetap harmonis. Namun tentu, menjaga kerukunan itu tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Ia perlu dirawat, dipelihara, dan dijaga bersama. Moderasi beragama bukan berarti melemahkan iman, tetapi bagaimana kita menjalankan keyakinan dengan cara yang damai, tidak saling menyakiti, dan tetap menghormati sesama anak bangsa.

Lagi dari Britney Spears dengan Anticipating terdengar menjadi playlist terakhir untuk rangkaian Bogor pagi ini di edisi hari Selasa 14 Juli 2026 dan Marisa harus menuntaskan tugas. Nanti akan berganti ada rekan Nasrullah Alwi yang siap menemani aktivitas siang Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, selamat melanjutkan aktivitas dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pertemuan Jingga, karya Arumi adalah novel yang mengisahkan perjalanan cinta dan pencarian jati diri dalam latar puitis. Tokoh utama menghadapi tantangan dalam hubungannya, baik dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri, yang menggambarkan cinta yang tidak selalu sempurna. Pencarian jati diri tokoh ini juga mencakup penerimaan atas kekurangan dan konflik batin antara harapan dan kenyataan. Judul Pertemuan Jingga mencerminkan momen-momen penting yang mengubah hidup, baik melalui pertemuan dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Novel ini menggali ketegangan antara keinginan dan kenyataan hidup dengan tokoh-tokohnya yang belajar menerima kenyataan dan beradaptasi. Secara keseluruhan, novel ini mengajarkan tentang cinta yang penuh makna, pencarian diri, dan penerimaan atas kehidupan yang penuh ketidakpastian. Dengan simbolisme warna jingga yang mewakili perjalanan batin dan refleksi diri yang mendalam.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

01 RRI Bogor bersama Nasrullah Alwi. Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa pendengar. Senang sekali saya hadir untuk rangkaian Bogor siang ini. Hari ini hari Selasa, saudara. Hari ke-14 ya, di bulan Juli tahun 2024. Hingga nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama menyajikan rangkaian informasi untuk hadir di segmen pembuka hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan update kabar seputar olahraga yang hadir dalam Warta Olahraga bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Kemudian update informasi terkini juga nanti kami akan hadirkan pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam Warta Astacita, dan ditutup dengan koleksi lagu-lagu format dangdut yang nanti akan hadir di Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sembari terus menikmati suasana siang dan aktivitas Anda, saudara, kita hadirkan komposisi lagu-lagu terbaik di playlist kami segmen pembuka Bogor siang ini.

0: Kilas Berita.
1: Kembali kami hadirkan Kilas Berita untuk Anda. Gunung Anak Krakatau kini berstatus level 3 atau siaga. Menyikapi peningkatan aktivitas vulkanik tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memperkuat kesiapsiagaan nasional. Puan menegaskan bahwa keselamatan warga khususnya di pesisir Selat Sunda harus menjadi prioritas utama. Ia meminta pemerintah mengevaluasi total sistem peringatan dini, jalur evakuasi hingga memastikan informasi dari PVMBG, BMKG, dan BNPB tersampaikan cepat agar tidak memicu kepanikan warga. Tidak hanya itu, Puan juga menyoroti potensi cuaca ekstrim akibat siklon tropis Bevi. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak lagi menggunakan pola penanganan yang reaktif, melainkan harus proaktif menerjemahkan setiap peringatan dini menjadi langkah antisipasi yang terkoordinasi. DPR RI berkomitmen mengawal ketat modernisasi teknologi mitigasi ini demi keselamatan seluruh masyarakat.
0: Kilas Berita.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Bergabung satu RRI Bogor, tuntasnya babak keperempat final Piala Dunia 2026 tidak hanya menyisakan 4 tim terbaik, tetapi juga merombak total peta kekuatan sepak bola dunia. Rilis terbaru dari laman resmi FIFA menunjukkan pergeseran masif di posisi 10 besar. Prancis resmi bertengger di tahta tertinggi. Les Blues sukses melonjak 2 peringkat dan mengkudeta Argentina dari posisi puncak setelah mengumpulkan total 1.948 poin. Meski mencatat hasil positif di fase gugur, Argentina harus rela turun ke peringkat kedua karena kalah perolehan poin dari Prancis. Nasib serupa juga dialami Spanyol yang harus turun ke posisi ketiga, disusul Inggris yang tetap kokoh mengamankan peringkat keempat dunia. Persaingan sengit juga akan terjadi di 5 besar. Brazil merangkak naik ke posisi kelima, ditempel ketat oleh Maroko di peringkat ke-6 yang sekaligus mempertegas dominasi mereka sebagai tim Afrika dengan ranking tertinggi saat ini. Lonjakan kedua tim ini otomatis melempar Portugal turun 2 strip ke posisi 7. Sementara itu Belgia dan juga Belanda menguntit di posisi 8 dan 9. Kejutan terbesar datang dari zona CONCACAF. Meksiko sukses meroket 4 peringkat dan mengunci posisi ke-10 dunia. Persaingan menuju tangga juara tentu akan dipastikan semakin memanas, saudara, jelang semifinal yang tentu akan tersaji di minggu ini. Dan Anda bisa mendengarkan bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, saudara, dan juga Pro 3 yang akan menyiarkan secara langsung laga-laga seru di seluruh pertandingan yang tersaji di Piala Dunia 2026.

0: Makan tanpa sambal pasti rasanya hambar. Tapi tahukah Anda, di balik sengatan pedasnya yang membakar lidah, secobek sambal adalah senjata diplomasi terbaik Indonesia di panggung dunia, bukan sekedar pelengkap hidangan. Riset UGM menegaskan, 322 varian sambal telah mengakar sejak era Jawa kuno sebagai simbol pemersatu bangsa. Kini, warisan adiluhung ini bermutasi menjadi instrumen gastrodiplomasi yang paling disegani. Dari meja makan diaspora di Turki, kunjungan resmi ke Korea Utara, hingga duta besar Inggris yang kepincut ikut mengulek bersama, racikan cabai dan rempah asli Nusantara ini terbukti sukses meleburkan perbedaan budaya dan bikin masyarakat global jatuh cinta. Satu ulekan, berjuta rasa. Sambal Nusantara bukan cuma soal kepuasan rasa pedas, tapi lambang persatuan yang kini siap mengulek dunia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih di sesi musik info, segmen pembuka kita di Bogor siang ini, pendengar. Kami kabarkan kembali, jika Anda pernah merasa punya keluhan ya tentang pelayanan publik, melihat masalah di lingkungan sekitar, kehilangan barang, atau bahkan sedang mencari orang hilang, silakan bisa diinfokan kepada kami, tim Halo RRI. Setiap suara punya arti dan bisa menjadi awal dari sebuah solusi. Di mana lewat program Halo RRI Pro 1 RRI Bogor, kami hadir untuk mendengarkan sekaligus menjembatani setiap aspirasi dari Anda, mulai dari persoalan pelayanan publik, masalah sosial, fasilitas umum, hingga berbagai peristiwa yang membutuhkan perhatian pihak terkait ya. Dan setiap aduan tidak hanya didengar tapi juga diteruskan untuk kemudian ditanggapi langsung oleh narasumber ataupun instansi yang berwenang. Jadi laporan yang Anda sampaikan memiliki kesempatan untuk kemudian ditindaklanjuti. Menyampaikan aduan juga sangat mudah. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon 0251-8312-450. Berkirim pesan ataupun voice note ya di WhatsApp Pro 1 08 15 4200, atau juga bisa memanfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital atau melalui akun resmi Instagram Pro 1 RRI Bogor. Saudara, catat waktunya, Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara aduan Anda ataupun aspirasinya kami tampung setiap harinya, dan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz dan juga AM 1242 kHz. Setiap masalah layak didengar, setiap laporan pantas untuk ditindaklanjuti, dan setiap suara Anda memiliki nilai. Halo RRI, dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk solusi bersama, saudara. Menjadi informasi penutup jelang pukul 11 nanti, kita juga akan update informasi seputar olahraga yang hadir dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Tetaplah bersama kami, segmen lainnya akan hadir untuk Anda di Bogor siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru.

2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Ladies Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Ini saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Itu saja kami akan melihat-lihat karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi. Begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025, di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengundang.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap proses.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Yes, I'm so happy to be here. So I'm excited to.
2: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
1: Now I'm so happy. I'm so excited to enjoy with my teammates.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia, Jannik Sinner, sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta,

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS

0: Dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda. Itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Basket, Timnas Basket Putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di basket.

Dengan yang disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Kembali sajian sesi musik info, kami lanjutkan kembali pendengar segmen kedua Bogor siang ini. Dan semoga aktivitas hari ini berjalan lancar di tengah terik matahari dan juga padatnya kesibukan Anda ya. Berharap semoga siangnya juga tetap memberi semangat sebelum kita menikmati waktu istirahat, saudara pendengar ya. Dan kita hadirkan komposisi koleksi lagu-lagu lainnya untuk terus kami sajikan di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Digital seperti saat ini, rencana Kementerian Komunikasi dan Digital menghadirkan layanan internet dengan kecepatan hingga 100 Mbps dalam 2 tahun ke depan dinilai semakin realistis ya. Seiring rencana pelaksanaan lelang frekuensi 700 MHz dan juga 2,6 GHz yang akan menambah kapasitas jaringan telekomunikasi nasional, diungkap oleh Direktur Eksekutif Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia atau ATSI, Marwan Obasir. Penambahan spektrum frekuensi ini akan meningkatkan kemampuan jaringan operator yang dampaknya layanan internet melalui teknologi 4G Advance maupun 5G itu bisa menghadirkan kecepatan yang lebih baik bagi masyarakat. Meski begitu, Marwan juga menilai rata-rata kecepatan internet Indonesia yang saat ini berada di kisaran 62 Mbps belum sepenuhnya menggambarkan kondisi di lapangan. Jadi pengukuran selama ini masih mencampurkan berbagai jenis pengguna, mulai dari pelanggan internet dasar di wilayah pedesaan hingga pelanggan fixed broadband di perkotaan yang menikmati kecepatan jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, pengukuran sebaiknya dilakukan berdasarkan kategori layanan agar hasilnya juga lebih akurat dan juga adil. Dan bukan tidak mungkin di sejumlah wilayah perkotaan maupun layanan fixed broadband ya, kecepatan internet itu sebenarnya sudah mampu mencapai 100 Mbps. Jadi selain meningkatkan kualitas layanan, penambahan spektrum juga diyakini bisa membuat kapasitas jaringan semakin besar dan kondisi yang diharapkan juga bisa memberi ruang bagi operator untuk menghadirkan layanan internet yang lebih efisien dan semakin terjangkau bagi masyarakat, saudara. Jadi menarik untuk ditunggu ya, dengan tambahan frekuensi dan juga peningkatan kapasitas jaringan, itu harapannya kita sebagai masyarakat bisa menikmati internet yang semakin cepat, stabil, dan juga mendukung berbagai aktivitas digital di masa depan, saudara. Oke, kami kabarkan juga jika kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pada hari ini berkumandang pukul 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, saudara. Untuk kemudian kita juga akan mainkan beberapa koleksi lagu lainnya untuk terus menemani Anda di Bogor siang ini.

Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, bahkan meski hanya dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya atau berkuasa untuk bisa berbagi kebaikan. Hari ini, mulailah dari hal yang paling sederhana, sebuah senyuman yang tulus. Senyuman bisa jadi adalah sedekah yang menyelamatkan hari seseorang yang sedang patah semangat. Dunia mungkin terasa berat bagi sebagian orang, dan sapaan ramah bisa menjadi penyejuk hati. Jadikanlah kehadiran kita hari ini sebagai pembawa kedamaian, bukan beban bagi orang lain. Semangat menebarkan senyuman hari ini.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

0: Tidak ada batas usia jika ingin menambah ilmu, karena waktu cepat berlalu. Dengan bersiap diri menambah bekal pahala sebagai kunci hidup menjadi insan yang berakhlak dan mulia.
1: Jadi rumusnya itu adalah menerima kenyataan. Kalau menerima kenyataan, kita terima kenyataan hari ini, kita bisa menikmati hidup.
2: Permasalahan itu bukan malah sedikit, tetapi permasalahan yang dihadapi oleh kita adalah semakin banyak dan semakin rumit.
3: Ada tiga faktor yang membuat kita ini selamat. Yang paling dasar itu sukses, yang medium itu bahagia, yang paling tinggi adalah selamat. Selamat dari fitnah, selamat dari mara bahaya.
0: Ikuti Mutiara Pagi setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Simak acaranya, ambil hikmahnya hanya di Pro 1 RRI Bogor.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pepeling Sunda Kerkahirupan diartikan sebagai hikmah atau pepatah tentang mengarungi kehidupan yang menggunakan bahasa Sunda. Pepeling Sunda biasanya disampaikan melalui cerita, sisindiran, atau peribahasa.
2: Ulah geuleuh kana pepeje, ulah ngewa kana papatah, lara hirup tetunggul dirarut, catang dirempak, kabas kuda lepas di gedogan. Artinya, jangan pernah tidak senang pada pepatah atau hikmah. Semoga hidup tidak melaksanakan hal-hal yang melanggar hukum, biar selamat.
1: Inti Pepeling Sunda adalah pesan tersirat orang tua sebagai pengingat anak cucunya untuk berbuat benar dan tak berbuat salah. Tujuan Pepeling Sunda tak lain agar kehidupan berjalan seimbang, selamat dunia dan akhirat.

101 RRI Bogor. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami, pendengar. Kali ini sajian koleksi lagu-lagu format pop Sunda ya, hadir di segmen sesi musik info yang masih terus menemani aktivitas siang Anda, saudara, hingga nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Koleksi lagu kami hadirkan untuk Anda jelang Warta Aset Cita juga nanti akan hadir kembali tepat pukul 13 nanti, saudara. Dan kali ini sebuah kabar dari Bandung yang kembali menjadi titik temu beragam budaya dunia, karena selama 2 hari suasana kota akan kembali dipenuhi warna-warni kostum tradisional, alunan musik tarian, hingga semangat persahabatan yang menjadi ciri khas dari konferensi Asia Afrika. Informasi lengkapnya saat-saat lagi kami hadirkan untuk Anda.

cager, bager, bener, pinter, tur singer. Itulah salah satu falsafah hidup masyarakat Sunda yang begitu mendalam, sudah diturunkan oleh para leluhurnya terdahulu. Filosofi ini terus diajarkan secara turun-temurun. Seperti kata cager yang berarti masyarakat Sunda haruslah selalu menjaga mentalitas, psikis dan juga kesehatan fisiknya. Bager yang berarti identitas orang Sunda adalah ramah, baik dan sopan tata kramanya. Benar, masyarakat Sunda haruslah takwa, jujur dan amanah. Pinter, masyarakat Sunda dituntut agar memiliki ilmu pengetahuan

pengetahuan yang tinggi sebagai bekal kehidupan. Dan tour singer, masyarakat Sunda haruslah kreatif dan inovatif. Seperti demikian pula sebuah pepatah Sunda mengatakan, manuk hiber kujangjangna, jalma hirup ku akalna, yang artinya gunakan akal kita sebaik mungkin.

Dulu Sumbang kali ini featuring Nini Carlina, saudara pendengar, masuk ke playlist kami untuk segmen kedua sesi musik info yang terus menemani Anda di Bogor siang ini, saudara. Dan bicara mengenai sebuah event, apalagi kaitannya cukup erat dengan sejarah konferensi Asia Afrika yang pernah menginspirasi dunia tentang pentingnya solidaritas, perdamaian, dan juga kerjasama. Dan semangat itu kembali hadir lewat Asia Afrika Festival tahun 2026 ya. Sudah diselenggarakan dari tanggal 11 sampai dengan 12 Juli 2026 dengan tema Persatuan dalam Keberagaman, Bangkit dalam Keharmonisan, pendengar. Jadi rangkaian event ini juga disajikan untuk masyarakat, mulai dari parade budaya yang melibatkan delegasi negara-negara Asia Afrika, kemudian bazar UMKM dan kuliner, pameran seni, pertunjukan budaya, hingga talk show dan pemutaran film. Dan salah satu yang paling dinanti adalah Asia Afrika Carnival. Ini parade budaya menampilkan kekayaan tradisi dan juga budaya dari berbagai negara sekaligus menjadi simbol persahabatan lintas bangsa. Dan selama festival berlangsung, kawasan Jalan Asia Afrika dan Braga itu menjadi pusat kegiatan ya. Dan tentu Asia Afrika Festival bukan sekedar perayaan budaya, namun juga pengingat di mana dari Bandung pesan tentang persatuan, toleransi dan kebersamaan terus bergaung hingga saat ini, pendengar. Baik, dan tampaknya sudah menjadi akhir untuk kebersamaan kita menikmati playlist komposisi pop Sunda untuk hadir di segmen ini. Jelang pukul 13 nanti kita kembali menghadirkan pembaruan informasi untuk sesaat lagi disajikan Warta Asta Cita, saudara. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Mendapat fasilitas dan sistem pendidikan yang sama dengan beberapa fasilitas-fasilitas pendidikan swasta yang ada di Indonesia yang berbayar mahal, di sini semuanya gratis.
3: Sinergisitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk program PJPK, yaitu Peta Jalan Pembangunan Kependudukan.
4: Mau sampai kapan? Itu kalau memang sifatnya ini perusahaan ada yang salah satunya melanggar, berarti kan sifatnya berkurang, itu harus bisa diatasi.
5: Selamat siang dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RRI Bogor hari ini Selasa 14 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Kementerian Sosial dan Kementerian PU rampungkan proyek pembangunan sekolah rakyat di Jasinga, Kabupaten Bogor. Pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah menyusun peta jalan pembangunan kependudukan atau PJPK sebagai strategi mempersiapkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Kepala Desa di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor menyampaikan aspirasi warganya meminta kepastian pembukaan kembali aktivitas tambang dalam reses masa sidang ketiga DPRD Kabupaten Bogor. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah Warta Berita Asta Cita selengkapnya. Saudara, Kementerian Sosial dan Kementerian PU rampungkan proyek pembangunan sekolah rakyat di Jasinga, Kabupaten Bogor untuk memulai program pembelajaran awal Agustus 2026 ini. Selengkapnya Yofri Haryadi melaporkan.
6: Kita ingin melihat, memastikan, karena kita hari ini memang kejar-kejaran waktunya dengan proses.
7: Sekolah rakyat terlengkap segera beroperasi di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor yang akan memberikan pelayanan pendidikan mulai dari tingkat SD hingga SMA yang dikhususkan untuk anak dari keluarga tidak mampu. Bangunan megah dengan fasilitas pendidikan setara dengan sekolah berbiaya mahal itu pun akan menampung 2.000 siswa dari SD hingga SMA dengan sistem boarding atau siswa menginap dan mendapat makan serta fasilitas edukasi gratis selama menjalani pendidikan. Dalam kunjungan kerjanya itu pun Sekjen Kementerian Sosial Kemensos RI Robin Rico mendampingi Bupati Bogor Rudi Susmanto memastikan kesiapan sekolah tersebut beroperasi yang ditarget pada bulan Agustus mendatang.
6: Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Bogor yang berada di Desa Jasinga, kita ingin melihat, memastikan, karena kita hari ini memang kejar-kejaran waktunya dengan proses MPLS yang harus kemudian kita eksekusikan di tahun ajaran 2026-2027. Saya bersama Pak Bupati berkoordinasi dengan teman-teman Kementerian PU selaku kementerian yang bertanggung jawab terhadap proses pembangunan untuk memastikan bisa tepat waktu. Tadi dijanjikan oleh teman-teman posisinya di akhir Juli ini bisa MPLS masuk untuk yang fungsional dan bisa selesai nanti di pertengahan Agustus.
7: Sekolah rakyat dibangun dengan kolaborasi Kementerian Sosial dan Kementerian PU sudah mulai rampung dan terlihat bentuk bangunan dan fungsinya satu persatu menjadi pertanda investasi bagi sumber daya manusia untuk Indonesia masa depan. Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan para lulusan dari sekolah rakyat itu pun akan memiliki kemampuan setara dengan mereka yang mendapatkan pendidikan eksklusif yang selama ini hanya dijangkau oleh mereka yang mampu.
2: SMP, SMA, masyarakat yang kurang mampu dapat mendapat fasilitas dan sistem pendidikan yang sama dengan beberapa fasilitas-fasilitas pendidikan swasta yang ada di Indonesia yang berbayar mahal. Di sini semuanya gratis, tinggal tempat tinggalnya gratis, seragamnya diberikan gratis, makan 3 kali sehari gratis, dan semua fasilitas yang ada diberikan sepenuhnya gratis oleh negara. Maka pada saat saya bicara 10 tahun ke depan, SMA, siswa-siswi SMA lulusan dari sekolah rakyat Presiden pun sudah mempersiapkan ada namanya Universitas Pertahanan, ada Politeknik, ada beberapa akademi-akademi yang sudah dibangun dan sudah beroperasi di Indonesia.
7: Sekolah rakyat diberikan khusus kepada mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan metode pengoptimalan pada kemampuan terbaik yang dimiliki para peserta didiknya dengan konsep disiplin baik dalam belajar dan berperilaku. Dengan kurikulum yang berbeda dan fasilitas laboratorium serta sarana belajar berskala internasional.
5: Sementara itu, pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah menyusun peta jalan pembangunan kependudukan atau PJPK sebagai strategi mempersiapkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Melalui perencanaan kependudukan yang terarah, pemerintah berharap bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Ade Sri.
8: Pemerintah pusat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan atau PJPK sebagai strategi pengoptimalan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan kependudukan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN, Dr. Wihaji mengatakan, PJPK menjadi pedoman bagi setiap pemerintah daerah dalam menata pembangunan kependudukan sesuai kondisi wilayah masing-masing. Menurutnya, implementasi PJPK akan berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia melalui naiknya angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pendapatan per kapita.
3: Sinergisitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk program PJPK, yaitu Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, yang ini bagian dari langkah pemerintah pusat melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk menata supaya ke depan dari masing-masing kabupaten kota ini semakin baik dan tambah baik, yang pada konsepnya adalah untuk mengkapitalisasi bonus demografi. Tentu harapannya nanti IPM-nya semakin naik, indeks pembangunan manusianya, maka berarti otomatis angka lama sekolahnya semakin bagus, angka harapan hidupnya semakin bagus, angka pendapatan per kapitanya semakin bagus.
8: Sementara itu, Sekretaris Kemenduk Bangga atau Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiono mengatakan, PJPK merupakan tata kelola kependudukan yang dirancang secara presisi agar seluruh warga negara memperoleh layanan dasar secara optimal sejak lahir hingga usia lanjut. Menurutnya, perencanaan yang baik akan memastikan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan maupun pekerjaan.
9: Jadi pada intinya PJPK itu adalah merupakan cara tata kelola kependudukan untuk memastikan setiap warga negara itu mulai dari hulu sampai hilir itu terurus dengan baik. Nah, PJPK itu menghitung secara kalkulatif, secara presisi dari hulu sampai hilir agar tidak boleh ada lagi orang yang kebingungan untuk berubah, kebingungan untuk sekedar memberikan makan anaknya, kebingungan untuk sekedar mencari pekerjaan dan seterusnya. Nah, itu perlu untuk kita latih skill semacam itu pada para perencana di pusat maupun di daerah.
8: Melalui penguatan kapasitas para perencana di tingkat pusat dan daerah, implementasi PJPK diharapkan mampu menghadirkan pembangunan kependudukan yang lebih efektif, terukur, dan inklusif. Dengan sinergi antar pemangku kepentingan, bonus demografi diharapkan dapat dikapitalisasi secara optimal untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
5: Saudara, kita beralih ke kabar lainnya. Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, menerima kunjungan delegasi siswa mancanegara Sekolah Staf dan Komando atau SESKO TNI di Paseban, Suradipati, Balai Kota Bogor kemarin. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari program pendidikan yang diikuti perwira menengah dari Australia, India, Singapura, Malaysia, dan Papua Nugini untuk mengenal lebih dekat kondisi sosial, budaya, serta sistem pemerintahan di Indonesia. Dedi Rahim mengatakan pemerintah Kota Bogor menyambut baik kegiatan tersebut karena menjadi kesempatan memperkenalkan karakter masyarakat Indonesia kepada calon pemimpin militer dari negara sahabat. Menurutnya, Kota Bogor dipilih sebagai lokasi pembelajaran karena dinilai mampu mempresentasikan kehidupan masyarakat yang majemuk dan hidup berdampingan secara harmonis, sekaligus memberikan pemahaman mengenai tata kelola pemerintah daerah. Dalam kunjungan itu, para delegasi juga diajak mengunjungi Galeri Bumi Parawira di Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor untuk mempelajari sejarah pemerintahan daerah serta perkembangan kehidupan sosial masyarakat. Delegasi yang hadir terdiri atas Kolonel Marinir Benny Leonardo Limbung, Kolonel Monet Singh dari India, Kolonel Morgan McCarthy dari Australia, Kolonel Huang Ruihang dari Singapura, Letnan Kolonel Moh Azrul bin Rabudin dari Malaysia, dan juga Letnan Kolonel Rafael Emoli dari Papua Nugini. Kepala Desa di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor menyampaikan aspirasi warganya meminta kepastian pembukaan kembali aktivitas tambang dalam reses masa sidang ketiga DPRD Kabupaten Bogor di wilayah tersebut. Berikut kita simak laporan Yofri Haryadi.
10: Mungkin kalau secara penyampaian Pak Dewan itu semua juga kan sudah disampaikan.
7: Kepala Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Mat Hasan menyampaikan keluhan terkait dampak penutupan aktivitas pertambangan yang telah berlangsung hampir 10 bulan. Keluhan tersebut disampaikan di sela reses DPRD Kabupaten Bogor masa sidang ketiga tahun 2025-2026 di daerah pemilihan 5, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Senin 13 Juli 2026. Mat Hasan mengungkapkan jika warganya banyak yang mempertanyakan kejelasan nasib aktivitas pertambangan di wilayahnya. Banyak warga Desa Cipinang yang menggantungkan mata pencahariannya dari sektor tersebut. Kades Cipinang itu pun berharap pemerintah segera memberikan solusi terutama bagi perusahaan tambang yang telah memenuhi seluruh persyaratan perizinan agar dapat kembali beroperasi.
10: Mungkin kalau secara penyampaian Pak Dewan itu semua juga kan sudah disampaikan. Itu. Nah, jadi setelah itu ya wajib juga tetap dulu. Makanya kan saya tanya tadi awalnya ditutup masih ada buka. Kan berlawanan. Ini kan sama sekali berarti kan masih tutup terus. Dari tahun 2025
11: 10 bulan ya.
10: Iya. Sudah jalan 10 bulan. Ini kita minta ada solusi mau sampai kapan? Itu kalau memang sifatnya ini perusahaan ada yang salah satunya melanggar, berarti kan sifatnya kekurang itu harus bisa dilengkapi. Kalau Cipinang ada 5 kuari.
11: 5 kuari ya, itu dong ya.
10: Mentik batu, kalau berbahasa kita bahasa pelanggan, perusahaan kayaknya gitu. Setahu saya, kan ini perusahaan berizin gitu. Semua juga berizin.
7: Menanggapi aspirasi tersebut, anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Dapil 5, Aan Triana Al-Muharram mengatakan, seluruh masukan masyarakat telah ditampung dan akan diteruskan kepada instansi terkait. Karena kewenangan mengenai perizinan usaha pertambangan berada di pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM. Sementara itu Camat Rumpin, Icang Aliuddin menambahkan aspirasinya terkait fenomena kemarau yang mulai banyak dikeluhkan masyarakat di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.
12: Ya sementara kita sudah bantu, kekeringan itu ada di Lewi Batu ya. Itu sudah dibantu oleh BPBD ya. Dan kami tetap membuka beberapa komunikasi, barangkali terutama kepada para kades, barangkali ada perkampungan di wilayah yang berdampak kekeringan, segera melaporkan, apalagi kaitan air bersih. Kita sementara yang sudah dibantu itu baru desa Lewi Batu yang dampaknya sudah mulai dirasakan.
7: Kegiatan reses di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, selain mengupas dampak sosial penutupan tambang, juga mengupas persoalan perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas sekolah, hingga pembebasan lahan untuk fasilitas umum.
13: Jack, ngapain sih kamu ngadepin HP melulu di kolam? Mau streaming ikan gurame lagi makan?
14: Enggak, Bah.
13: Kamu mau jadi ikan influencer, bukan?
14: Ini lagi cek laporan medis ikan kita lewat aplikasi. Kata aplikasinya mah, kadar oksigennya lagi rendah. Kayak abis lari maraton. Mending aeratornya kita tambah 1 nih, Bah.
13: Laporan medis? Masa iya ikan pakai MC? Mohon maaf, ikan gurame tidak bisa masuk kolam hari ini karena lagi kurang oksigen. Gitu?
14: Iya, Bah. Ih, kepercayaan. Biar mereka nggak pada kabur nge-WFH di kali belakang. Nih, aerator ekstranya udah datang tadi pagi. Tinggal dipasang.
5: Teknologi bikin kita lebih jeli. Data sederhana di genggaman, bantu peternak ambil tindakan tepat sebelum ada masalah. Hasilnya, ikan bahagia, panen melimpah, ekonomi keluarga ikut naik kelas.
13: Kalau begitu, besok Abah mau kasih mereka pelatihan tim building sekalian nih, biar pada solid, gak ada yang mau resign ke sungai.
14: Atau itu mah namanya tim renang, Bah.
1: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
5: Saudara, Kota Bogor dorong indikator ekosistem kuliner berkelas dunia memenuhi standar internasional. Hal itu disampaikan Wali Kota Bogor dalam kegiatan Festival Kopior belum lama ini dan membranding kota gastronomi. Berikut laporan Ade Sri.
8: Pemerintah Kota Bogor terus mendorong penguatan sektor kuliner sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bogor sebagai kota gastronomi. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat identitas daerah sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi berbasis kuliner. Wali Kota Bogor Dedi Arahim mengatakan, salah satu indikator kota yang memiliki ekosistem kuliner berkelas dunia adalah keberadaan restoran dengan kualitas yang memenuhi standar internasional. Menurutnya, Kota Bogor memiliki banyak potensi kuliner yang dapat dikembangkan untuk meraih pengakuan tersebut.
15: Memang salah satu indikator sebuah kota itu betul-betul memiliki apa namanya komunitas, memiliki sebuah apa namanya syarat menuju UNESCO, itu salah satunya adalah restoran-restorannya itu memiliki kualitas yang terbaik. Nah, indikator untuk dunia itu namanya Michelin Star. Nah, Bogor sebetulnya punya potensi banyak sekali, hanya mungkin belum pernah diajukan.
8: Sementara itu, delegasi Indonesia Y20 asal Bogor, Moses Siregar mengatakan, pengajuan Bogor sebagai kota gastronomi tidak hanya menitik beratkan pada kekayaan kuliner, tetapi juga pada keterkaitan dengan budaya serta penguatan ekosistem ekonomi masyarakat. Menurutnya, potensi yang dimiliki Kota Bogor menjadi modal penting untuk mewujudkan gastronomi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
16: Saat ini, Kota Bogor sedang mengajukan sebagai kota gastronomi. Dengan indikator ini, Kota Bogor sebagai kota gastronomi bukan hanya kuat secara kuliner, tapi secara budaya, secara ekonomi, yang ini harus terbentuk suatu ekosistem. Saat ini dalam tahapan HJB saat ini, Kota Bogor terus menggaungkan, kemarin ada Gastrofest, bagaimana UMKM dari 71 UMKM Kota Bogor kita kumpulkan di satu tempat, mereka berkumpul di sana, asli kok dari warga Kota Bogor. Nah, itu bukti bahwa kita punya fondasi yang kuat, kita punya kekuatan pada sektor kuliner. Nah, dengan kekuatan ini harapan kami bisa kemudian menghidupkan siklus ekonomi juga ke depannya.
8: Melalui penguatan ekosistem gastronomi, Kota Bogor diharapkan mampu menghadirkan nilai tambah bagi pelaku usaha kuliner, sekaligus memperkenalkan kekayaan pangan lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Dengan kolaborasi berbagai pihak, target tersebut diharapkan dapat terwujud secara berkelanjutan.
5: Puluhan petani yang mengatasnamakan gabungan kelompok tani Salak Jaya di Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, menolak penguasaan dan alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan di kawasan tersebut. Para petani meminta hak kelola lahannya untuk pertanian dan perkebunan. Berikut dilaporkan Yofri Haryadi.
17: Baik, saudara pendengar, persoalan konflik lahan atau konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Bogor juga hampir merata terjadi, terutama di areal-areal lahan ex-PTP yang kemudian dioveralih kepada sejumlah perusahaan atau korporat, hingga akhirnya menuai banyak protes dari masyarakat lokal, terutama mereka yang sudah mendiami areal yang usia yang cukup lama, bahkan bisa terhitung sebelum Indonesia merdeka, kurang lebih seperti itu. Dan kemarin juga sempat terjadi penolakan terhadap perusahaan pengembang PT PMC terkait dengan lahan yang mereka klaim sebagai lahan mereka yang sudah diduduki warga untuk dijadikan areal bercocok tanam. Dan kemudian juga persoalan itu juga menyurat di areal di wilayah Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Cigombong ya, di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, yang mengalami persoalan yang sama, di mana banyak lahan-lahan ex-PTP tersebut beralih fungsi dan dikuasai oleh sejumlah korporasi-korporasi, sehingga mengakibatkan para petani lokal ini sedikit mengalami ketidakadilan. Dan saya sudah bersama dengan Bapak Jono ya.
18: Betul.
17: Dengan Pak Joni sebagai apa di sini, Pak?
18: Pak Jono, saya sebagai mungkin disebut tokoh juga ya, disebut ketua kelompok tani Salak Jaya, gitu kan, yang ada di Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.
17: Nah, persoalan yang sekarang dihadapi oleh para petani dan gapoktan yang ada di Pasir Jaya Cigombong itu apa lagi nih, Pak?
18: Satu, Pak, mungkin lahan yang ada di wilayah kami di atas tanah HGU yang 117 hektar gitu. Kita cuman bisa ngelola masyarakat setempat, asli masyarakat setempat dan kelompok tani kita ini Pak cuma bisa menggarap cuma 3 hektar. Sedangkan kelompok tani kami di sini hampir 70 sekian Pak. Gitu kan. Emang susah gitu kan untuk melebari dirnaju. Susah. Kemarin juga ada Pak pihak PT untuk pengukulan akan menyerahkan lahan tersebut. Kalau toh bisa diukur ini lahan akan diserahkan oleh PT BSS itu ke pihak kami sekitar 30 atau 40 hektar. Gitu kan lebarnya 40 hektar atau sedikitnya 30 hektar supaya masyarakat di sini kelompok tani Selat Jaya itu bisa bercocok tanam Pak di wilayah kami. Gitu.
17: Nah, ini artinya sudah pernah ada kesepakatan dong dengan pihak perusahaan PT BSS lah sebut seperti itu untuk kepada warga untuk bisa memanfaatkan lahannya untuk bercocok tanam dan memenuhi program ketahanan pangan baik itu lokal maupun nasional itu di Kabupaten Bogor itu.
18: Saya kalau tahu sama PT BSS Pak alhamdulillah sudah ada kesepakatan tertulis. Kelompok tadi dengan 74 orang udah tertulis akan diserahkan sama masyarakat sebelum lahan tersebut dipergunakan oleh PT BSS. Gitu kan. Silakan pergunakan sekian tahunnya sekitar 30 sampai 40 hektar untuk digarap oleh masyarakat pribumi asli Pak. Bukan masyarakat buat-buatan lah gitu kan. Model sama sekarang kan ada juga Pak nih lawan-lawan kita ada masyarakat buat-buatan dibayar juga. Tambah pekerja juga mengaku masyarakat setempat ternyata bukan itu saya masyarakat asli Pak orang sini gitu.
17: Sementara sudah pernah ada mediasi dengan BPN atau dengan pemerintah daerah, camat atau kepala desa untuk proses redistribusi tanah yang ada di Pasir Jaya Cigombong ini kan?
18: Sudah Pak mediasi, tapi mediasi itu Pak cuman pihak kepala desa yang sangat disayangkan oleh kami sebagai masyarakat ya. Soalnya kepala desa itu sangat mendukung adanya pila di sini Pak. Adanya pendatang-pendatang sini benar-benar didukung oleh kepala desa. Tapi model kami sebagai masyarakat di sini Pak benar-benar diterlantarkan, tidak diurus. Gitu.
17: Jadi apa nih terakhir dorongan atau desakan yang Bapak bersama dengan 70 petani di sini untuk mendapatkan apa mungkin perluasan area lahan pertanian di sini itu bagaimana Pak? Nah.
18: Gini Pak ya. Sekarang pengen ada kejelasan itu terjelas harus ada pengukuran yang disahkan oleh aturan ya Pak ya.
17: Tapi bukan berarti pengen minta tanahnya jadi hak milik.
18: Bukan. Soal apa? Kalau masyarakat di sini sebagai petani, asal bisa tani cocok tanam Pak di sini gitu kan. Makanya di sini saya mendukung penuh untuk pengukuran PT BSS dan BPN yang administrasinya sudah jelas ya diatur mungkin udah dengan undang-undang ya orang-orang di atas lah itu mah kalau kita sebagai masyarakat tidak tahu Pak yang penting masyarakat bisa bercocok tanam yang akan dikeluarkan yang 30 hektar. Maka dari itu saya sebagai ketua kelompok tani mendukung penuh untuk adanya pengukuran dan penataan yang tanah ini tidak tahu ya Pak ini tanah A atau B saya tidak tahu. Model saya sebagai masyarakat di sini tidak mendukung BSS, tidak mendukung pila, dan saya ingin yang ada di ayang yang sudah ada tertulis dengan PT BSS coba diserahkan sama kami yang jelas gitu Pak aturannya makanya kan harus ada pengukuran dulu.
17: Siap.
18: Makanya saya mendukung penuh sebagai kelompok tani Selat Jaya mendukung penuh dengan adanya pengukuran yang ada di wilayah kami di sini.
17: Baik, terima kasih Pak Jono dan itu tadi bincang kami di bersama dengan Gapoktan Selat Jaya di Pasir Jaya Kecamatan Cigombong dan memang beberapa dari perwakilan warga juga sudah melakukan kontak dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait termasuk juga mereka yang memanfaatkan lahan di areal di kawasan kaki Gunung Salak ini untuk ditengahi terkait dengan program-program yang strategis dalam peningkatan produktivitas pertanian dan juga penopang ketahanan pangan di Kabupaten Bogor dan secara nasional. Dari Pasir Jaya Cigombong, Yofri Haryadi melaporkan kembali ke studio.
19: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Beralih ke informasi olahraga, Kings Judo Club Kabupaten Bogor terus mematangkan persiapan atlet Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jabar 2026. Forky Kabupaten Bogor memastikan pembinaan atlet karate berbasis potensi lokal terus berjalan secara berkesinambungan. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
1: Persaingan sengit menjelang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026 sudah mulai terasa. Menghadapi kompetisi akbar tersebut, Kings Judo Club bergerak cepat dengan menggembleng para atletnya demi meraih hasil maksimal. Pelatih sekaligus pengurus Kings Judo Club, Dini, mengungkapkan bahwa tensi persaingan jelang Porprov kali ini memang sangat tinggi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak klub tidak hanya fokus pada fisik, tetapi juga pada kesiapan mental para atlet. Dini menambahkan demi mematangkan persiapan, teknis latihan kini dilakukan secara rutin beberapa kali dalam seminggu dengan program yang terukur.
2: Untuk event selanjutnya mungkin ada event Porprov Jabar ya, yang akan dilaksanakan pada akhir tahun ini sekitar bulan Oktober ataupun November. Dan persiapan kami mulai dari saat ini tuh sudah melakukan TC, baik itu kami TC secara mandiri. Kami melakukan latihan satu hari itu 3 kali, mulai dari latihan pagi, siang, dan sore. Intensitas latihannya pun kami tingkatkan. Dan besar harapan kami anak-anak bisa menjadi juara pada event tersebut. Dan pesan kami juga kepada anak-anak, jangan cepat puas atas pencapaian yang sudah diraih dan tetap rendah hati.
1: Aura kompetisi yang ketat ini juga diakui oleh para atlet. Dini Kartini Suhertinah, atlet andalan cabang olahraga Sambo untuk Kabupaten Bogor. Dini yang dijadwalkan akan turun bertanding di kelas minus 59 kg menyatakan bahwa dirinya tengah menjalani fase persiapan yang sangat intensif. Ia mengaku porsi latihannya terus ditingkatkan seiring semakin dekatnya waktu pelaksanaan Porprov 2026.
3: Untuk progres program yang dijalani saat latihan, yaitu kami latihan fisik, teknik, dan juga sparring secara intensif. Tentunya berfokus untuk meningkatkan transisi teknik agar lebih cepat saat bertanding, terutama penguatan teknik bantingan serta kuncian, agar ketika menghadapi lawan dengan gaya tanding yang berbeda, kita sudah siap.
1: Dengan kombinasi latihan fisik yang disiplin, peningkatan porsi latihan serta penguatan mental dari tim pelatih, kontingen Sambo dari Kings Judo Club optimistis mampu bersaing ketat dan menyumbangkan prestasi terbaik bagi daerahnya di ajang Porprov Jabar 2026 mendatang. Pengurus Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Kabupaten Bogor terus menggenjot prestasi karate melalui pola pembinaan berjenjang dan berkelanjutan mulai dari usia dini hingga junior. Untuk mencetak karateka berkarakter juara, Forky memadukan konsistensi pembinaan tersebut dengan penerapan sport science. Langkah ini selaras dengan program Ketua Forky Kabupaten Bogor Taufan Sahara Putra serta arahan Bupati Bogor Rudi Susmanto yang memprioritaskan pengembangan potensi atlet lokal asli daerah. Melalui komitmen tersebut, Forky Kabupaten Bogor memastikan akan menurunkan 100% atlet lokal hasil binaan sendiri untuk bertanding di ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026 mendatang.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Asta Cita RRI Bogor siang ini. Saya Nasrullah Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Adesri, dengan penata teknik Rudian Syah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Satu RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, sajian reguler yang memainkan format koleksi lagu dangdut kembali hadir untuk Pro Dangdut edisi kali ini. Selasa di hari ke-14 di bulan Juli tahun 2026, pendengar, kembali menyemangati untuk Anda yang sudah mulai agak drop ya. Drop tuh karena terlalu fokus sama aktivitasnya. Sampai makan siangnya juga agak telat ya. Padahal itu pondasi utama untuk merecharge energi siang hari ini, saudara pendengar. Dan sambil menikmati waktu istirahat, mungkin ada yang agak telat makan siangnya. Tentu kita akan temani dengan komposisi playlist lagu-lagu dangdut yang hadir hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa dengan format lengkap, mengetik nama spasi domisili Anda, lalu kirim ke 08 1 5 4 200. Saudara, koleksi lagu lainnya juga masih akan terus kami putarkan untuk Anda, saudara, di Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor. Salam Hobart.

0: habis amat nih rokok.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.

beberapa rekomendasi lagu dari Anda, saudara, untuk kita putarkan di playlist Pro Dangdut ya. Selamat siang untuk Teh Siti yang request lagu Egois dari Lesti dan mengantarkan kita di menit 14 saat ini, lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Salam hoba untuk Anda yang baru saja stay tune bersama kami. Kita sampaikan dulu satu informasi dari Pengadilan Agama Depok, pendengar, yang memanggil Eril Sutana bin M. Ali Abdullah, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 20 April 1974. Tempat kiriman dahulu di Jalan Tiga Putra, Blok Singkuk, nomor 13C, RT 5, RW 11, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang saat ini tidak diketahui dengan jelas alamat serta keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dengan kata lain goib sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Eni Setiawati binti Sentuman ya sebagai penggugat melawan Eril Sutana bin M. Ali Abdullah sebagai tergugat, yang selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan Pengadilan Agama Depok, saudara. Kita sapa dulu yang sudah bergabung. Selamat siang untuk Kang Zulian di Ciomas ya. Kabar saya baik, semoga di sana pun sama. Parung beli panci, Kang Arul baru pulang dari Tanah Suci. Amin. Tiba-tiba saya pulang haji nih. Tolong dimainkan lagu dari Sandrina yang aku jijik ya, untuk partner saya nih yang kuat mentalnya, enggak emosian, ada Neng Tiara yang imut di Jambu 2, Teh Yanti yang makin glowing di Jembatan Hitam, Ibu Siti Ariyati yang makin oke di Ciwaringin, kemudian juga menyapa Ibu Berta yang paling oke di Ciawi, Kang Iqbal Tea, Kang Wahyu, Kang Andra ya, kalau nyenggol sekampung kasihan sama penyiarnya, bener ya. Udah dulu Kang Arul, nanti di hari Jumat yang penuh berkah kita jumpa lagi, amin. Oke, terus juga ada Ibu Siti Ariyati di Ciwaringin, request lagunya Sejengkal Tanah dari Irfan Mansur ya, untuk Kang Arul aja, terima kasih. Selamat siang ya, salam aja untuk Abah Kismin sama Kang Zulian. Kemudian ada Kang Wahyu di Cipicung, lagunya Nasar, Aku Bukan Arjuna. Salam untuk semua pendengar Pro 1 RRI Bogor ya. Untuk Kang Arul, hatur nuhun, sami-sami. Saya cepat ngecek untuk memainkan lagu dari Sandrina, tapi masih dari Sandrina. Judulnya berbeda gak apa-apa ya. Yang Aisyah Jamilah kita hadirkan. Ini dia di Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan, dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Berita.
1: Kembali kami hadirkan kilas berita untuk Anda. Undian Piala AFF 2026 resmi dirilis dan Timnas Indonesia siap menghadapi ujian berat. Berada di pot ketiga, skuad Garuda masuk ke dalam grup A bersama juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timur Leste. Sementara grup B akan menyajikan rivalitas klasik antara Thailand dan Malaysia yang bersaing dengan Filipina, Myanmar, serta Laos. Berbeda dari biasanya, turnamen yang kini bernama ASEAN Hyundai Cup 2026 akan bergulir lebih cepat mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Menggunakan format home away, perjuangan Indonesia akan dimulai pada 27 Juli mendatang melawan Kamboja. Disusul laga tandang ke Timur Leste, dan ujian sesungguhnya tersaji pada 3 Agustus saat Garuda menjamu Vietnam sebelum ditutup laga penentu kontra Singapura. Dukung terus Timnas Indonesia.
0: Kilas Berita.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi, saudara pendengar. Dan kita masih di Prodangdut ya, segmen yang mengantarkan untuk kita menikmati sajian segmen terakhir di 5 jam kebersamaan kita untuk Bogor siang ini, pendengar. Sebelum kita akhiri, kita akan sapa-sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1081 5x4200, saudara. Kita bacakan dulu nih, ada Kang Igoy Paragoy di Jalan Batara Tarikolot Ciluar Gang Sadewa. Semoga pada sehat selalu, katanya lagunya Menyulam Kain Yang Rapuh tadi sudah kita putarkan, dispesialkan untuk kru aja sama tugas, dan sukses selalu, terima kasih. Pro Dangdut juga menyapa Kang Nurdi di Sukawening Dramaga ya, lagi panas-panasnya katanya cuaca di sana ya. Bahtera Cinta dari Roma Irama, salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Bogor dimanapun berada. Untuk Kang Arul, terima kasih, selamat bertugas, terima kasih juga sudah bergabung. Lanjut juga ada siapa kali ini, Temi ya di Ciampea. Kumaha Damang, Damang saya ya, ibu adik di Temi Ciampea, itu dia. Lagunya Masih Adakah Cinta dari Latif Kan, atur nuhun sami-sami. Terina Said ya, juga bergabung, terima kasih, tapi kok lagunya di luar format ya. Kayaknya salah deh itu. Terus juga Pro Dangdut menyapa Ibu Supriyati di Sindang Barang. Rumput tetangga lebih baik dari rumput kita, katanya lagunya itu. Hatur nuhun, selamat bertugas ya, sampai tuntas, terima kasih banyak. Abang Kismin di Pasir Eri Ciapus, lagu yang di request Doa Suci dari Imam S. Arifin, dikirim untuk Ibu Siti Aryati, Ibu Berta, Ibu Anton, Neng Tiara, Teh Hanti ya, Kang siapa lagi, Norma, Julian, Umi Handra, Reno, Heru, Capung, Satya, dan pokoknya untuk semuanya ya. Dan untuk Kang Arul bersama kru, terima kasih, salam sehat selalu, baik. Terus juga ada Kang Handra di Ciomas bareng Umi, mau kirim salamnya untuk Teh Tiara di Jambu 2, Teh Hanti di Jembatan Item, dan juga untuk semuanya nih, panjang banget ya. Lagunya Rido Roma Yang Kerinduan ya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Namun sayang sekali waktu juga yang membatasi, tidak keseluruhan rekomendasinya bisa kita mainkan ya. Namun saya ucapkan terima kasih untuk partisipasi Anda, menyemarakan kebersamaan kita untuk sajian segmen Pro Dangdut, dan menjadi sajian penutup untuk segmen terakhir di Bogor siang ini, sebelum nanti dilanjutkan dengan segmen berikutnya di Bogor sore ini bersama rekan siapa nanti ya, Delis Nur, saudara pendengar. Oke, waktunya saya Nasrullah Alwi pamit undur diri, terima kasih, insya Allah kita akan jumpa kembali esok. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam hobar.

0: siang ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur siap menemani Anda di rangkaian Bogor sore ini hingga jelang pukul 8 malam nanti dengan berbagai informasi dan sajian lagu-lagu pilihan tentunya yang sudah kami siapkan untuk Anda ya. Rangkaian Bogor sore ini kami hadirkan menemani sore hari Anda yang saat ini mungkin sudah bersiap untuk pulang ke rumah selepas bekerja ataupun mengerjakan tugas-tugas di kantor ya. Ada juga mungkin yang masih 1 jam lagi karena pulangnya jam 4, ada yang pulang jam 5 juga. Artinya memang sudah mulai landai mungkin ya, beberapa dari Anda sudah mulai landai mengerjakan pekerjaan, agak stretching-stretching dikit. Apapun itu ya, kami hadirkan berbagai informasi nanti untuk Anda di segmen Kentongan Astacita. Lalu juga dilanjutkan tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita atau Lintas Jabar, Buletin Berita Berjaringan Korwil Bogor Bandung Cirebon, pendengar. Sesi musik info juga siap menemani Anda jelang kumandang azan maghrib nanti ya untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Dilanjutkan tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Ditutup dengan segmen Mimbar Agama Buddha yang akan menjadi tentunya segmen terakhir di rangkaian Bogor sore ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dear You, karya Muammar MK, menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini membawa pembaca masuk ke ruang batin manusia yang penuh pertanyaan dan kerinduan. Dear You berbicara tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pertemuan yang terasa indah, namun harus berakhir. Ada seseorang yang begitu berarti, tetapi justru sulit dimiliki. Dalam cerita ini, Muammar MK menampilkan kenyataan bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang hanya tentang menerima dan merelakan. Novel ini juga mengingatkan bahwa banyak pesan terpenting dalam hidup justru tersimpan dalam kata-kata yang tak pernah sempat disampaikan. Tentang rasa sayang yang dipendam, penyesalan yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Dear You menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, sepatu baru nih.
1: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
0: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lu tuh sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini mah.
1: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
1: Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah. Made in Indonesia yang gua, bro.
0: Coba. Lah, yang gua buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

Pendengar Lupas, pukul 15.31. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bogor sore ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan negara, pendengar. Dan pemerintah juga memilih memperluas basis perpajakan sebagai strategi utama dalam jangka menengah. Disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa saat menyampaikan tanggapan mewakili pemerintah dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, pendengar. Ia menjelaskan bahwa perluasan basis perpajakan akan dilakukan melalui pemanfaatan data dan teknologi secara lebih optimal. Langkah tersebut ditunjukkan untuk menjangkau aktivitas ekonomi digital, shadow ekonomi, dan juga sektor informal, pendengar. Menurutnya, pemerintah juga akan memperkuat penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan juga cukai. Ya, upaya tersebut juga dilakukan melalui digitalisasi layanan, peningkatan pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran. Dan pendengar, meski demikian, pemerintah menegaskan berbagai langkah tersebut ini tetap mempertimbangkan iklim usaha nasional, ya. Karena pemerintah, menurut Purbaya, tentunya selalu berupaya menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan dan juga pertumbuhan ekonomi. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: ini kembaliannya mas.
1: Makasih mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples, dirawat gitu biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Bogor sore ini Kentongan. Gunung Karangetan di Kabupaten Kepulauan Siau, tepatnya di Sulawesi Utara, mengalami erupsi malam tadi. Pendengar, warga diminta menjauhi radius 1,5 km meski status gunung api tersebut masih berada pada level 2 atau waspada. Dan disampaikan Kepala Balai Pengamatan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi Maluku, Zakarias Dedu Gele Raja. Dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa erupsi diawali dengan letusan bertipe strombolian atau eksplosif yang lemah setinggi sekitar 100 meter yang disertai suara dentuman pada Minggu 12 Juli malam, pendengar. Setelah letusan eksplosif tersebut, aktivitas berlanjut dengan erupsi efusif berupa aliran lava ke beberapa arah. Dan pendengar, ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pengamatan selama periode 12 Juli 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 24 WITA, kondisi cuaca di sekitar gunung terpantau cerah dan berawan hingga mendung ya. Asap kawah berwarna putih dengan intensitas sedang juga hingga tebal terlihat membumbung setinggi 50 hingga 100 meter di atas puncak, pendengar. Meski aktivitas vulkanik masih terjadi, status Gunung Karangetan tetap berada pada level 2 atau status waspada, dan Zakarias juga menghimbau masyarakat maupun wisatawan tidak mendekati kawasan puncak serta tidak melakukan pendakian di zona bahaya. Informasi ini kami kutip dari detik.com.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor, Bandung, Cirebon. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Lakukan pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor lintas provinsi. Kebetulan kami nangkep pelaku curanmor.
3: Kami ada pengawasannya, fungsi pengawasan juga kooperasi-kooperasi itu. Dan benar-benar aktif gitu.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Kementerian Sosial dan Kementerian PU rampungkan proyek pembangunan sekolah rakyat di Jasinga, Kabupaten Bogor untuk memulai program pembelajaran pada awal Agustus 2026 mendatang. Selengkapnya Yufri Haryadi melaporkan.
4: Kita ingin melihat, memastikan, karena kita hari ini memang kejar-kejaran waktunya dengan proses.
5: Sekolah rakyat terlengkap segera beroperasi di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, yang akan memberikan pelayanan pendidikan mulai dari tingkat SD hingga SMA yang dikhususkan untuk anak dari keluarga tidak mampu. Bangunan megah dengan fasilitas pendidikan setara dengan sekolah berbiaya mahal itu pun akan menampung 2.000 siswa dari SD hingga SMA dengan sistem boarding atau siswa menginap dan mendapat makan serta fasilitas edukasi gratis selama menjalani pendidikan. Dalam kunjungan kerjanya itu pun Sekjen Kementerian Sosial Kemensos RI Robin Rico mendampingi Bupati Bogor Rudi Susmanto memastikan kesiapan sekolah tersebut beroperasi yang ditarget pada bulan Agustus mendatang.
4: Sekolah rakyat permanen Kabupaten Bogor yang berada di Desa Jasinga, kita ingin melihat, memastikan, karena kita hari ini memang kejar-kejaran waktunya dengan proses MPLS yang harus kemudian kita eksekusikan di tahun ajaran 2026-2027. Saya bersama Pak Bupati berkoordinasi dengan teman-teman Kementerian PU selaku kementerian yang bertanggung jawab terhadap proses pembangunan untuk memastikan bisa tepat waktu. Tadi dijanjikan oleh teman-teman posisinya di akhir Juli ini bisa MPLS masuk untuk yang fungsional dan bisa selesai nanti di pertengahan Agustus.
5: Sekolah rakyat dibangun dengan kolaborasi Kementerian Sosial dan Kementerian PU sudah mulai rampung dan terlihat bentuk bangunan dan fungsinya satu persatu, menjadi pertanda investasi bagi sumber daya manusia untuk Indonesia masa depan. Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan para lulusan dari sekolah rakyat itu pun akan memiliki kemampuan setara dengan mereka yang mendapatkan pendidikan eksklusif yang selama ini hanya dijangkau oleh mereka yang mampu.
6: MP SMA masyarakat yang kurang mampu dapat mendapat fasilitas dan sistem pendidikan yang sama dengan beberapa fasilitas-fasilitas pendidikan swasta yang ada di Indonesia yang berbayar mahal. Di sini semuanya gratis, tinggal tempat tinggalnya gratis, seragamnya diberikan gratis, makan 3 kali sehari gratis, dan semua fasilitas yang ada diberikan sepenuhnya gratis oleh negara. Maka pada saat saya bicara 10 tahun ke depan, SMA siswa-siswi SMA lulusan dari sekolah rakyat. Presiden pun sudah mempersiapkan ada namanya Universitas Pertahanan, ada Politeknik, ada beberapa akademi-akademi yang sudah dibangun dan sudah beroperasi di Indonesia.
5: Sekolah rakyat diberikan khusus kepada mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan metode pengoptimalan pada kemampuan terbaik yang dimiliki para peserta didiknya dengan konsep disiplin baik dalam belajar dan berperilaku. Dengan kurikulum yang berbeda dan fasilitas laboratorium serta sarana belajar berskala internasional.
1: Masih dari Bogor, pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah menyusun peta jalan pembangunan kependudukan atau PJPK sebagai strategi mempersiapkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Melalui perencanaan kependudukan yang terarah, pemerintah berharap bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Ade Sri.
7: Pemerintah pusat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan atau PJPK sebagai strategi pengoptimalan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan kependudukan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN, Dr. Wihaji mengatakan, PJPK menjadi pedoman bagi setiap pemerintah daerah dalam menata pembangunan kependudukan sesuai kondisi wilayah masing-masing. Menurutnya, implementasi PJPK akan berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia melalui naiknya angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pendapatan per kapita.
8: Sinergisitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk program PJPK, yaitu peta jalan pembangunan kependudukan, yang ini bagian dari langkah pemerintah pusat melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk menata supaya ke depan dari masing-masing kabupaten kota ini semakin baik dan tambah baik, yang pada konsepnya adalah untuk mengkapitalisasi bonus demografi. Tentu harapannya nanti IPM-nya semakin naik, indeks pembangunan manusianya, maka berarti otomatis angka lama sekolahnya semakin bagus, angka harapan hidupnya semakin bagus, angka pendapatan per kapitanya semakin bagus.
7: Sementara itu, Sekretaris Kemenduk Bangga atau Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiono mengatakan, PJPK merupakan tata kelola kependudukan yang dirancang secara presisi agar seluruh warga negara memperoleh layanan dasar secara optimal sejak lahir hingga usia lanjut. Menurutnya, perencanaan yang baik akan memastikan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan maupun pekerjaan.
9: Jadi pada intinya PJPK itu adalah merupakan cara tata kelola kependudukan untuk memastikan setiap warga negara itu mulai dari hulu sampai hilir itu terurus dengan baik. Nah, PJPK itu menghitung secara kalkulatif, secara presisi dari hulu sampai hilir agar tidak boleh ada lagi orang yang kebingungan untuk berubah, kebingungan untuk sekedar memberikan makan anaknya, kebingungan untuk sekedar mencari pekerjaan dan seterusnya. Nah, itu perlu untuk kita latih skill semacam itu pada para perencana di pusat maupun di daerah.
7: Melalui penguatan kapasitas para perencana di tingkat pusat dan daerah, implementasi PJPK diharapkan mampu menghadirkan pembangunan kependudukan yang lebih efektif, terukur, dan inklusif. Dengan sinergi antar pemangku kepentingan, bonus demografi diharapkan dapat dikapitalisasi secara optimal untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
1: Sementara itu, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman pastikan pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas pembangunan 2026 di Jawa Barat seiringan banyaknya masukan yang diterima melalui reses 3 DPRD Jabar. Laporan Muhammad Wildan Pratomo.

0: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman memastikan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayahnya seiringan dengan banyaknya masukan dari masyarakat yang diterima oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui reses 3 yang disampaikan DPRD Jawa Barat dalam rapat paripurna yang digelar siang ini. Hal tersebut diungkapkannya siang tadi seusai rapat paripurna di gedung DPRD Jawa Barat. Herman mengatakan berbagai infrastruktur penunjang untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan hingga infrastruktur jalan menjadi prioritas yang akan terus dibangun dan diutamakan mengingat hal tersebut memiliki banyak dampak positif yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh sebab itu, ia pun meminta masyarakat untuk senantiasa bersabar menanti berbagai pembangunan yang saat ini tengah dilakukan dan terus menjadi prioritas oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat.
1: Enam kan sekarang sedang berjalan ya, dan salah satu fokus kami, fokus Pak Gubernur dan Pemda Provinsi Jawa Barat tentu infrastruktur jalan ya. Kemudian yang tidak kalah penting juga irigasi, infrastruktur pendidikan, kesehatan, pokoknya terkait pelayanan dasar itu diprioritaskan. Dan teman-teman bisa melihat bagaimana progres ya, jalan-jalan yang menjadi kewenangan provinsi kan relatif sebagian besar sudah mulus ya, karena kalau jalannya mantap, ekonominya kan lancar.
0: Ia pun berharap ke depan berbagai upaya pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan Jawa Barat istimewa.
2: Kepala Desa di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor menyampaikan aspirasi warganya meminta kepastian pembukaan kembali aktivitas tambang dalam reses masa sidang ketiga DPRD Kabupaten Bogor di wilayah tersebut. Berikut dilaporkan Yofri Haryadi.
3: Mungkin kalau setiap penyampaian Pak Dewan itu semua juga kan sudah disampaikan.
4: Kepala Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Mat Hasan menyampaikan keluhan terkait dampak penutupan aktivitas pertambangan yang telah berlangsung hampir 10 bulan. Keluhan tersebut disampaikan di sela reses DPRD Kabupaten Bogor masa sidang ketiga tahun 2025-2026 di daerah pemilihan 5, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Senin 13 Juli 2026. Mat Hasan mengungkapkan jika warganya banyak yang mempertanyakan kejelasan nasib aktivitas pertambangan di wilayahnya. Banyak warga Desa Cipinang yang menggantungkan mata pencahariannya dari sektor tersebut. Kades Cipinang itu pun berharap pemerintah segera memberikan solusi terutama bagi perusahaan tambang yang telah memenuhi seluruh persyaratan perizinan agar dapat kembali beroperasi.
3: Mungkin kalau setiap penyampaian Pak Dewan itu semua juga kan sudah disampaikan. Itu. Nah, setelah itu wajib juga tanya. Makanya kan saya tanya tadi awalnya ditutup masih ada kan berlawanan. Ini kan sama sekali berarti kan masih tutup terus. Dari tahun 2025
5: 10 bulan nih.
3: Iya. Sudah jalan 10 bulan. Ini kita minta ada solusi itu mau sampai kapan? Itu kalau memang sifatnya ini perusahaan ada yang salah satunya melanggar berarti kan sifatnya kekurang itu harus bisa dilengkapi. Kalau Cipinang ada 5 kuari
5: ya
3: itu dengan mentek batu kalau berbahasa kita bahasa pelanggan perusahaan kayaknya gitu. Setahu saya kan ini perusahaan berizin gitu, semua juga berizin.
4: Menanggapi aspirasi tersebut, anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Dapil 5 Aan Triana Al-Muharram mengatakan seluruh masukan masyarakat telah ditampung dan akan diteruskan kepada instansi terkait karena kewenangan mengenai perizinan usaha pertambangan berada di pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM. Sementara itu Camat Rumpin Icang Aliudin menambahkan aspirasinya terkait fenomena kemarau yang mulai banyak dikeluhkan masyarakat di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.
6: Ya sementara kita sudah bantu kekeringan itu ada di Lewi Batu ya. Itu sudah dibantu oleh BPBD ya. Dan kami tetap membuka beberapa komunikasi barangkali terutama kepada para kades barangkali ada perkampungan di wilayah yang berdampak kekeringan segera melaporkan apalagi kaitan air bersih. Kita sementara yang sudah dibantu itu baru Desa Lewi Batu ya, yang dampaknya sudah mulai dirasakan.
4: Kegiatan reses di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, selain mengupas dampak sosial penutupan tambang, juga mengupas persoalan perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas sekolah, hingga pembebasan lahan untuk fasilitas umum.
2: Momentum Hari Koperasi Nasional ke-79 dimanfaatkan Pemkot Cirebon mendorong kebangkitan koperasi melalui penguatan tata kelola produktif. Laporan Rena Safira.
5: diberikan treatment-treatment ya, ada pelatihan-pelatihan tuh mengenai pembukuan dan lain-lain gitu.
7: Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 menjadi momentum memperkuat peran koperasi sebagai pilar perekonomian masyarakat. Pemerintah Kota Cirebon mencatat terdapat 226 koperasi aktif serta 22 koperasi kelurahan Merah Putih yang menjadi bagian dari program nasional penguatan koperasi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon, Elmi Masruroh mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pembinaan melalui pengawasan, pelatihan, hingga mendorong koperasi memiliki unit usaha produktif agar tidak hanya bergerak di sektor simpan pinjam.
5: Kami ada pengawasannya, fungsi pengawasan juga koperasi-koperasi itu. Dan benar-benar aktif gitu. Nah, itu nanti yang akan diberikan treatment-treatment ya, ada pelatihan-pelatihan tuh mengenai pembukuan dan lain-lain gitu dari bidang koperasi.
7: Elmi menambahkan keterbatasan permodalan masih menjadi tantangan utama bagi pengembangan koperasi di Kota Cirebon. Sementara itu, Bendahara Koperasi Angkasawan RRI Cirebon, Muhammad Kristiantio mengatakan koperasi yang dikelolanya hingga kini tetap aktif melayani anggota melalui layanan simpan pinjam dan usaha toko. Menurutnya, kemudahan proses simpan pinjam, bunga yang lebih ringan, serta pembagian sisa hasil usaha atau SHU menjadi alasan anggota tetap memilih koperasi.
8: Tentu program Pemdes Merah Putih itu sangat positif ya. Saya sendiri berharap banyak pada Kopdes ya, karena banyak di beberapa desa itu terutama di Kota Cirebon yang cukup tertinggal ya. Jadi dengan adanya Kopdes yang mungkin sejauh ini ya yang saya pernah pantau itu ada juga yang benar-benar di pelosok itu yang benar-benar sangat membantu masyarakat.
7: Kristiantio berharap program koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih dapat menjadi angin segar bagi perkembangan koperasi di Indonesia dengan catatan dikelola secara profesional dan tepat sasaran. Ia juga mengajak generasi muda tidak ragu bergabung dengan koperasi karena menjadi wadah belajar berorganisasi, berwirausaha, dan membangun ekonomi bersama. Rena Safira melaporkan.
2: Berikut pendapat masyarakat mengenai mengapa lebih memilih pinjam ke pinjol atau bank emok dibanding ke koperasi yang berhasil dihimpun Lengga Ferdiansyah.
9: Perkenalkan, nama saya Nurjaya. Saya tinggal di Desa Tuk, Kecamatan Kedawung. Bahwa dalam menanggapi kenapa masyarakat lebih memilih pinjaman online dibandingkan koperasi, alasannya simple, yaitu satu, di mana pinjaman online itu tidak memerlukan berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang memang untuk didapatnya tidak sedikit mudah oleh masyarakat itu. Kalau untuk pinjaman online, itu kan kita hanya membutuhkan KTP, kartu keluarga, kita scan, kita upload kepada pinjaman online tersebut dalam jangka waktu 15 detik, lama-lamanya 1 jam itu pinjaman bisa di-approve kalaupun BI checking kita baik. Berbeda dengan koperasi, kalau koperasi itu sistemnya lebih ke manual, mereka lebih mengedepankan data-data dari konsumen, kebenaran datanya, kebenaran usahanya maupun termasuk BI checking, bahkan harus ada kelengkapan tentang adanya surat keterangan usaha dari desa setempat dan membutuhkan proses yang lama pada saat untuk proses kredit ke koperasi. Dari mulai kita pengajuan, terus kita ada yang namanya survei, habis survei ada yang namanya analis kredit, setelah sampai ke analis kredit baru dipertimbangkan apakah ini layak atau tidak untuk mendapatkan pinjaman.
10: Nama saya Fitri, tinggal di Cirebon. Misalkan dipinjolkan, bisa kabur nggak sih? Biasanya kalau nggak mau bayar tuh, lebih mudah kabur gitu tuh. Pinjemnya gampang, iya. Kalau di koperasi kan harus ada kayak persyaratan gitu nggak sih? Iya.
11: Nama saya Rasim Abe Friadi dari TTI Sumber. Kebetulan kenapa warga kita ini saat ini lebih suka meminjam uang ke pinjol dibandingkan di koperasi ya? Mungkin di pinjol itu atau bank emok itu lebih mudah tanpa syarat, kan, tapi memang bukannya tinggi, yaitu tidak menjadi pemikiran dua kalinya para warga yang meminjam. Sementara di koperasi itu kebanyakannya ribet lah, kebanyakan persyaratan, ikut koperasi. Ikut koperasi kan ada dana talangan, nabung setiap bulannya dulu berapa. Jadi warga atau kita itu lebih sukanya ke emok atau bank pinjol itu lebih praktis. Itu sih.
2: Untuk membahas lebih lanjut terkait kebangkitan koperasi di daerah menuju pilar ekonomi di wilayah Ciayu Majakuning, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon Sekar Damayanti bersama Profesor Abdul Aziz yang merupakan guru besar ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
12: Jadi menurut Menteri Koperasi menyebut banyak koperasi sempat tidur panjang nih Pak, dan kini didorong masuk ke sektor real serta program koperasi Desa Merah Putih. Secara analisis ekonomi regional nih Pak, mengapa mayoritas koperasi di Ciayu Majakuning masih sangat nyaman nih Pak di sektor simpan pinjam aja? Apa ada faktor struktural yang paling menjebak mereka Pak?
13: Iya, sebetulnya kan gini persoalannya. Anggota kita itu kan rata-rata juga tidak memahami koperasi itu seperti apa. Yang kedua, pengurus juga sama. Jadi intinya ketika koperasi itu dibuat, mereka yang terlintas itu adalah koperasi simpan pinjam. Akhirnya, kalau koperasi simpan pinjam yang ada di pikiran mungkin anggota itu bisa minjam dan seterusnya. Nah, sebetulnya kan memang koperasi itu kan dari kita, oleh kita, untuk kita ya. Artinya dalam bahasa syariahnya kan sebetulnya ta'awun gitu kan, ta'awun, syirkah, syirkah itu ta'awun. Nah, oleh karena itu maka memang betul bahwa kenapa banyak koperasi yang tidur panjang, karena kadang-kadang mau ngapain gitu ya. Oleh karena itulah maka tentu diedukasi secara mendalam terkait dengan apa sih koperasi. Nah, dalam hal koperasi ini kan sebetulnya ada dua, bentuk koperasi konven dan bentuk koperasi syariah. Untuk koperasi konvensional, meskipun sama-sama koperasi syariah dan koperasi konven itu ada pada Kementerian Koperasi dan UMKM, dan koperasi kan ada di situ. Nah, oleh karena itulah diharapkan koperasi itu bukannya sekedar simpan pinjam, tetapi bagaimana kemudian anggota koperasi bisa memberdayakan dirinya yang diwakili oleh pengurus. Nah, disitulah pengurus seharusnya bisa berinovasi.
12: Baik, Pak, kalau terkait koperasi kelurahan atau Desa Merah Putih yang digenjot pemerintah nih Pak, ada risiko tata kelola yang paling kritis dan harus diantisipasi di tingkat kelurahan atau desa nggak Pak, biar nggak jadi proyek gagal?
13: Oh betul, ya kalau pandangan saya begini ya, koperasi di desa ya, itu kan sebetulnya sudah ada yang disebut koperasi unit desa, kemudian ada lagi BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, kemudian ada koperasi merah putih ya. Ini tentunya memang ini tantangan ya, tantangan seharusnya ketika kemudian ada perubahan nomenklatur antara KUD, antara BUMDes, antara koperasi merah putih, itu harus disinkronkan dulu. Sebetulnya mohon maaf ya, para kuwu ya, para, kalau bahasa di Cirebon para kuwu itu kan bingung sebetulnya. Cuman karena ini dari program atas, akhirnya kemudian ya udah yang penting jadi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah maka tentu hemat saya bahwa yang namanya koperasi lagi-lagi itu dibentuk ya oleh kesadaran. Walaupun memang ada regulasi dari atas, tetapi tidak kemudian serta-merta ujuk-ujuk tiba-tiba dan seterusnya. Perlu ada tahapan-tahapan yang kira-kira bisa keberlanjutan, adanya keberlanjutan itulah yang paling penting. Jangan sampai seolah-olah kemudian itu diciptakan gitu kan dengan dana yang luar biasa banyaknya, tetapi akan terjadi dengan koperasi-koperasi yang sudah-sudah. Nah, ini kelihatannya akan terjadi seperti itu.
12: Menurut Bapak ada strategi yang paling cepat untuk mengubah citra koperasi di Cirebon agar terlihat menarik nggak sih Pak, atau kekinian gitu di mata Gen Z mungkin ya sekarang yang udah memasuki jadi pengurus-pengurus?
13: Okay. Tentunya memang satu ya, ini kan karena kita masyarakat beragama ya, bagaimanapun niat tulus ikhlas dalam rangka untuk mengembangkan desa ya, potensi-potensi desa itu juga harus dioptimalkan, karena rata-rata itu di desa, apalagi kalau desanya mendekati desa-desa kota, itu kan potensi sumber daya manusianya kan banyak tuh. Nah, itu coba direkrut atau paling tidak ya surah pemikiran bagaimana agar supaya koperasi itu bisa berjalan dengan lancar. Karena kan wujud dari koperasi seperti yang tadi saya sampaikan, itu kan sifatnya kan ta'awun ya, syirkatul ta'awun, sehingga mereka juga harus memahami betul apa sih sebetulnya tujuan dari didirikannya koperasi dan untuk apa koperasi itu didirikan.
2: Diskominfo Kota Bandung menargetkan penataan kabel udara di 85 ruas jalan tahun 2026. Ate Burundin melaporkan.
14: Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Bandung terus mempercepat program penataan dan pengendalian kabel udara sebagai upaya mewujudkan kota yang lebih tertata, aman, dan nyaman. Hingga pertengahan Juli 2026, pengendalian kabel udara telah dilakukan di 15 ruas jalan. Kepala Diskominfo Kota Bandung, Hendri Yoko, mengatakan pada Juli ini jumlah ruas jalan yang ditangani akan ditambah menjadi 27 ruas jalan. Sementara itu, hingga akhir tahun 2026, pemerintah menargetkan penataan kabel udara selesai di 85 ruas jalan di Kota Bandung. Ia menegaskan pekerjaan yang dilakukan tidak hanya mencakup pemindahan kabel udara ke jaringan bawah tanah, tetapi juga perbaikan bekas galian yang mengalami penurunan akibat kondisi tanah. Menurut Henry Yoko, Diskominfo bersama PT BI melakukan pemeriksaan lapangan setiap hari untuk memastikan kondisi manhole dan jalur utilitas tetap aman. Jika ditemukan galian atau manhole yang mengalami penurunan, perbaikan akan langsung dilakukan. Henry Yoko menegaskan target penataan kabel udara tahun ini tetap sebanyak 85 ruas jalan. Menurutnya hingga saat ini tidak ada kendala berarti selain beberapa persoalan teknis di lapangan.
15: Melaksanakan pengendalian di 15 ruas jalan. Insya Allah di bulan ini 27 ruas jalan akan selesai dan target di akhir tahun 2026 85 ruas jalan kita akan lakukan pengendalian kabel udara. Insya Allah selesai sebelum akhir tahun. Target yang diberikan oleh Pak Wali adalah akhir tahun, tapi kami berusaha semaksimal mungkin sebelum akhir tahun itu sudah selesai dilaksanakan.
14: Ia juga memastikan proses penataan kabel tidak akan mengganggu layanan penting bagi masyarakat. Jika terjadi gangguan jaringan selama proses pekerjaan, pemerintah telah menyiapkan mekanisme cadangan backup untuk menjaga layanan tetap berjalan. Terkait masih adanya sejumlah operator yang belum menyelesaikan penataan jaringan, Henry Yoko menegaskan pemerintah tetap menjalankan fungsi pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Mendengar demikian Warta Jabar Sore di hari ini, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Wibisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
16: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajir Znali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan Lintas Jabar Buletin Berita Berjaringan Korwil Bogor Bandung Cirebon. Pendengar, dan kembali Anda mendengarkan Bogor sore ini. Kali ini kami punya informasi untuk Anda terkait Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Republik Indonesia menggandeng perusahaan biofarmasi Jepang Takeda membangun ekosistem produk obat derivat plasma yang pertama di Asia Tenggara. Pendengar, kerjasama ini ditandai dengan pemberian izin fraksionasi plasma untuk memperkuat kemandirian industri kesehatan nasional. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan bahwa kemitraan strategis dengan Takeda memperkuat kemandirian layanan kesehatan nasional melalui pengembangan terapi berbasis plasma. Pendengar, kolaborasi itu juga menjamin akses masyarakat terhadap terapi esensial secara berkelanjutan. Dan Menkes juga mengungkapkan bahwa Takeda menginvestasikan 30 juta dolar Amerika Serikat membangun jaringan bank plasma sebagai tahap awal pengembangan ekosistem plasma nasional. Dan fasilitas tersebut juga ditargetkan mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2027. Pendengar, lebih lanjut Menkes juga menyebutkan bahwa pembangunan ekosistem plasma dilakukan di tengah meningkatnya kebutuhan global terhadap PODP. Indonesia dan mayoritas negara Asia Tenggara masih menghadapi tantangan akses terapi plasma akibat rendahnya diagnosis dan kesadaran masyarakat. Pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan menilai bahwa kemitraan dengan Takeda memperkuat industri kesehatan nasional melalui investasi dan transfer teknologi. Kolaborasi itu juga membuka peluang kerja baru tentunya di Republik Indonesia. Presiden Plasma Derivatis Takeda Rami Riyad ya menegaskan bahwa dukungan perusahaan bagi pengembangan layanan kesehatan Indonesia berbasis sains plasma. Komitmen tersebut juga mencakup penguatan kapasitas industri kesehatan nasional. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

dari bahasa Sunda. Ulah ngaliarkeun tales ateu. Artinya, jangan menyebarkan hal yang tidak benar, fitnah atau

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami informasikan Pengadilan Agama Depok memanggil Mardi bin Sudarjo. Tempat dan tanggal lahir Semarang, 1 Januari 1956, tempat kediaman dahulu di Jalan Abdul Wahab Gang Makam, nomor 47B, RT 1 RW 5, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu, tanggal 11 November 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Damayanti binti Muheri sebagai penggugat melawan Mardi bin Sudarjo sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tak kenal Raditya Dika? Penulis, komedian, sekaligus sutradara yang dikenal dengan gaya humornya yang khas, menyapa para penggemarnya lewat buku Ubur-Ubur Lembur. Novel ini merupakan bagian dari deretan karya Raditya Dika yang kerap memadukan kisah nyata dengan gaya penulisan komedi yang cerdas dan jenaka. Diterbitkan pada 2018, Ubur-Ubur Lembur menjadi buku ketujuh dalam seri autobiografi komedik Raditya Dika. Dalam buku ini, Radit membawa pembaca menyelami kehidupan pribadinya yang penuh perenungan. Mulai dari soal karir, tekanan sosial, hingga percintaan yang seperti biasa tak selalu mulus. Namun kali ini, narasinya lebih dewasa, lebih jujur, dan penuh refleksi meski tetap dibungkus dengan lelucon absurd yang membuat pembaca tertawa sekaligus berpikir. Buku ini berisi kumpulan cerita pendek yang saling terhubung oleh tema besar. Bagaimana menghadapi realita hidup saat seseorang mulai menginjak usia matang? Dari cerita tentang gagal move on, ditinggal menikah oleh mantan, sampai drama kehilangan kucing kesayangan, Ubur-Ubur Lembur tak hanya menyuguhkan tawa, tapi juga banyak pelajaran hidup. Menariknya, gaya penulisan Radit yang ringan membuat topik-topik serius terasa tidak menggurui. Ia membiarkan pembaca menemukan makna sendiri di balik setiap kekonyolan yang ia alami. Tak heran jika buku ini cepat masuk jajaran bestseller saat peluncurannya. Dan hingga kini, masih menjadi favorit di kalangan penggemar literatur populer Indonesia. Lewat novel ini, Radit menyampaikan pesan bagi pembaca muda yang tengah bergulat dengan tekanan hidup modern tentang bagaimana cara berdamai dengan kegagalan, tentang pentingnya menertawakan diri, dan tentang menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Bagi yang mencari bacaan ringan namun bermakna, Ubur-Ubur Lembur adalah pilihan yang tepat. Buku ini membuat Anda tertawa, terenyuh, lalu merenung, dan mungkin merasa sedikit lebih baik tentang kekacauan hidup yang Anda jalani.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Head comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

Pendengar, kembali kami beritahukan kepada Anda, Pengadilan Agama Depok memanggil Umar Syabani bin Abdul Qadir. Tempat dan tanggal lahir Bogor 26 Februari 1990. Tempat kediaman dahulu di Kampung Baru Cisalak RT1 RW7, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, tanggal 10 November 2026, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Yuli Dwi Anggreni binti Mahali sebagai penggugat melawan Umar Syabani bin Abdul Qadir sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

Uang Australia adalah salah satu bentuk uang paling canggih di dunia. Tidak hanya benar-benar tahan air, tetapi sangat sulit untuk dipalsukan karena desainnya yang rumit. Uang Australia terbuat dari bahan yang disebut polimer yang terasa seperti lilin. Sedangkan uang kertas dolar Amerika Serikat dan sebagian besar desain uang lainnya lebih terasa seperti kertas. Australia adalah negara pertama yang mengenalkan uang kertas polimer pada tahun 1988. Dan sejak itu, negara-negara seperti China dan Vietnam mengikutinya.

0: Pendengar, lepas pukul 17 lewat 41 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami informasikan untuk kumandang azan maghrib wilayah Bogor dan sekitarnya jatuh pada pukul 17 lewat 59 menit. Jelang dan selepas azan maghrib nanti kami hadirkan sajian lagu religi, juga nanti ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Muhammad ZA dan Haji Humaidi. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Engkau berbuat durhaka kepada Allah, padahal engkau mengaku cinta kepadanya. Sungguh aneh keadaan seperti ini. Andai kecintaanmu itu tulus, tentu engkau akan taat kepadanya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai itu tentu selalu taat kepada yang ia cintai.

0: Allah sudah mengatur semua makhluk di dunia ini. Dan alangkah hinanya jika kita sebagai hambanya tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan.
1: Kita sebagai insan yang telah meraih berbagai kenikmatan yang tiada terhingga, tidak terhitung, tiada tara. Helaan nafas yang kita hirup dari detik ke detik, tidak pernah Allah hitung berapa rupiah yang harus dibayar.
0: Darah merah yang mengalir ke seluruh tubuh kita pun tak pernah Allah minta kepada manusia untuk menggantinya dengan segunung emas. Namun ironisnya, kita seringkali dengan mudah meninggalkan perintahnya, bahkan terbuai di dalam dosa.
1: Maka, apakah kita tidak malu dengan semua yang telah diberikan kepada kita? Semua kenikmatan berupa kesehatan fisik, rezeki, harta kekayaan, jabatan dan kekuasaan, keluarga yang menyenangkan hanya sebagai hiasan pandangan mata. Kedudukan yang memadai, ilmu yang ada, dan segala kebutuhan yang tercukupi. Itulah kenikmatan dunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Semoga tidak menjadikannya sombong, takabur, dan lupa diri.
0: Sementara amal ibadah dan juang kita tidak sebanding dengan yang Allah limpahkan gratis kepada umat-Nya. Semoga kita berhasil dalam menempuh jalan hidup yang penuh ujian ini dengan amal kebaikan dan ketakwaan.

Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku menyaksikan para orang-orang besar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu terburu-buru untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat maghrib." Hadis riwayat Bukhari.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berikan waktu menunjukkan pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami. Ya, baru saja tadi kami hadirkan juga sajian lagu religi ya, selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Bagi Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan pendengar, kami informasikan Pengadilan Agama Depok memanggil Mardi bin Sudarjo, tempat dan tanggal lahir Semarang, 1 Januari 1956. Tempat kediaman dahulu di Jalan Abdul Wahab Gang Makam nomor 47B, RT 1 RW 5, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu, tanggal 11 November 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Damayanti bin Muheri sebagai penggugat melawan Mardi bin Sudarjo sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Jika Anda seorang penggemar cerita romantis yang penuh emosi dan konflik, Pride and Prejudice, karya Jane Austen merupakan pilihan yang tak boleh dilewatkan. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1813, novel ini telah menjadi salah satu karya sastra paling ikonik di dunia dan tetap relevan hingga saat ini. Kisah Pride and Prejudice berfokus pada hubungan antara Elizabeth Bennet, seorang wanita cerdas dan penuh percaya diri, dengan Mr. Fitzwilliam Darcy, seorang pria kaya raya yang awalnya terkesan sombong dan penuh prasangka. Cerita ini tidak hanya menyuguhkan kisah cinta yang berkembang dengan manis, tetapi juga menampilkan dinamika kelas sosial dan isu-isu personal yang menjadi bagian penting dalam kehidupan para karakternya. Salah satu daya tarik utama dari novel ini adalah karakter-karakter yang kompleks dan berkembang seiring berjalannya cerita. Elizabeth dan Mr. Darcy, meskipun awalnya terlibat dalam kesalahpahaman dan prasangka, akhirnya menemukan cinta sejati mereka melalui proses saling pengertian dan perubahan pribadi. Cerita ini menawarkan lebih dari sekedar kisah cinta biasa. Ini adalah tentang pembelajaran diri, penebusan, dan bagaimana mengatasi hambatan-hambatan internal dan juga sosial. Selain itu, Pride and Prejudice dikenal dengan dialog-dialognya yang tajam dan penuh kecerdasan, serta gambaran yang mendalam tentang norma-norma sosial dan peran gender pada zaman regensi di Inggris. Kejeniusan Jane Austen dalam menyampaikan tema-tema ini dengan cara yang elegan namun mudah dipahami, menjadikan novel ini masih relevan hingga saat ini. Bagi para pecinta cerita romantis yang ingin menikmati kisah cinta yang tidak hanya menghibur, tetapi juga penuh makna dan pembelajaran, Pride and Prejudice adalah bacaan yang sempurna. Novel ini telah diadaptasi ke berbagai bentuk media, mulai dari film, serial TV, hingga teater yang menunjukkan betapa kuatnya daya tarik cerita ini di berbagai generasi. Jadi, jika Anda mencari novel legendaris yang akan menghangatkan hati sekaligus memberikan pandangan yang mendalam tentang cinta dan kehidupan, Pride and Prejudice adalah pilihan yang wajib untuk Anda baca.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Teh, enak ya kalau sore-sore gini jalan di Malioboro. Gak salah nih kita liburan kesini.
1: Iya atuh, kalau soal wisata mah Indonesia teh paling jago dan udah terkenal juga di luar negeri.
0: Iya ya Teh, lihat kanan bule, lihat kiri bule, tuh depan kita juga bule.
1: Tah eta.
0: Tapi ngomong-ngomong, kita beliin oleh-oleh apa dong Teh buat Mama?
1: Nih, ini aja nih, tas rajut, cantik pisan.
0: Aduh Teh, itu mah buatan lokal, nggak mau ah.
1: Loh, emangnya kunaon? Kenapa buatan lokal Teh? Justru nih ya, sekarang mah kerajinan lokal kayak gini yang dicari.
0: Masa sih?
1: Tuh dengar, bule aja rela jauh-jauh pelesiran ke Indonesia dan beli barang-barang asli Indonesia. Kita tuh harus bangga. Masa kalah sama bule?
0: Ya udah, mulai sekarang Adek bangga sama barang-barang buatan asli Indonesia.
1: Cakep, gitu atuh.

melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendengar. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono ketika ditemui pada Selasa 14 Juli 2026 di Jakarta. Sebelumnya pada pertemuan informal para Menlu ASEAN pada Minggu 12 Juli 2026 di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan Myanmar pendengar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut. Dan Menlu Sugiono juga mengungkapkan pendengar bahwa pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, utamanya terkait implementasi 5 poin konsensus atau 5PC. Ia menyebutkan bahwa Menlu ASEAN mendorong agar implementasi 5PC dapat terlaksana dengan baik. Namun menurut Menlu Sugiono, Indonesia menilai implementasi 5PC dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan pendengar. Bahkan ia turut mencontohkan proses membangun sebuah bangsa yang telah dilewati Indonesia sebelum akhirnya meraih kemerdekaan dan mempertahankan persatuan. Dan pendengar, secara khusus Menlu RI juga menilai bahwa seluruh pihak perlu mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan Myanmar sebagai upaya mengimplementasikan 5PC tersebut. Menlu RI juga turut memastikan 5PC tetap menjadi acuan dari kerangka kerja dalam penyelesaian konflik di Myanmar. Namun, menurutnya pada pertemuan di Bangkok, para Menlu ASEAN menyampaikan perlu adanya detail turunan dari berbagai poin yang akan menjadi dasar kemajuan implementasi 5PC tersebut pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar lepas pukul 18.58 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan sesaat lagi, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Dan mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi, dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade, Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta, mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari pusat prestasi nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar-mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Sip. Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Tim Reserse Kriminal Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, kita memiliki tugas salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdi 2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya pelindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN Srengseng 15 ini.
5: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah, gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah. Gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa aja MPLS-nya tadi di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak aja tadi MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Apalagi MPLS-nya tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah.
10: Kayak apa nih pian anu sekolah hanyar masuk nih, seneng kah kayak apa perasaan sekolah hanyar turun nih, ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya 1 orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arief memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
8: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid, dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
11: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan, pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini, ditegaskan Kodari, menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan, proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028 tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
11: Sementara itu, dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir, menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
12: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali, dan inisiatif ini bernilai 3 triliun diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
11: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik, dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
13: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti, dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
14: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti, dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
13: Sementara itu, mantan Menak Yakut Holil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
15: Ya, alhamdulillah sudah berkas satu. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
16: Ya, tadi Bu sempat mengatakan bahwa akan mengungkap, itu apa yang mau diungkap?
15: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan, ya. Nanti di persidangan, ya Mas, ya.
13: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga Rp622 miliar. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkereta apian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
18: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
17: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
19: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
17: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
20: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
21: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Osman Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang, pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat perangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
20: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
22: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
20: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar, lepas pukul 19.31 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Saatnya kami hadirkan segmen penutup di rangkaian Bogor sore ini, pendengar Mimbar Agama Buddha, dengan topik menjalankan tugas guru dengan hati Buddha. Sekaligus Delis harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan nanti selepas Mimbar Agama Buddha, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Bogor Malam ini. Delis pamit pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam semua, sahabat dalam dhamma. Berjumpa lagi kita di Radio RRI Pro 1 Bogor dalam acara Mimbar Agama Buddha. Semoga kita semuanya pada kesempatan baik malam hari ini kita dalam lindungan Tri Ratna Buddha Dhamma Sangha ya, sehingga kondisi yang sedang kita alami saat ini ya saya harapkan ya, semoga kita semua dalam kondisi baik sehingga kita bisa mendengarkan siaran sharing dhamma ini dengan sukacita penuh kebahagiaan. Teman-teman, sahabat dalam dhamma, topik pada malam hari ini saya ingin berbagi cerita tentang meladani sifat Sang Buddha. Sifat Sang Buddha, ya. Topik yang saya jalankan ya. Topik yang ingin saya ceritakan adalah nanti tentang sebuah profesi. Baik, sahabat dalam dhamma, sebelum saya memulai sharing saya atau kita nanti berbagi ceritanya, izinkan mari kita awali pertemuan hari ini dengan doa ya. Karena segala sesuatu yang baik, mari kita awali dengan ya, dengan kebaikan. Baik, sahabat dalam dhamma, mari kita bersama-sama merangkapkan kedua tangan di depan dada untuk memuji Guru Agung Buddha Gotama dengan membacakan wandana. Saya akan pimpin. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sebelumnya, terimalah salam dhamma dari saya, Sugihoto Namo Buddhaya. Izinkan sebelum memulai, saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Pak Sukadi. Di kota Bogor ini saya seorang pengajar SMA. Saya ada dua SMA saya mengajar, jadi saya memang seorang guru ya. Lalu ada satu aktivitas di Jakarta, saya menjadi dosen di salah satu kampus. Baik, sahabat dalam dhamma, topik yang ingin saya ceritakan atau ingin saya sharingkan pada kesempatan baik malam hari ini memang berkaitan profesi ya. Ada ungkapan bijak tentang apa, banyaknya hari juga banyaknya profesi ya. Katanya dalam satu tahun itu ada 365 hari ya, dan sebanyak itu pula profesi yang mungkin tiap kita ambil. Dan biasanya di setiap profesi itu pasti ada yang paling jago atau yang paling unggul. Oke, berkaitan topik ini, ada satu kutipan Dhammapada yang saya ambil untuk membuka, tetapi judulnya yang saya bacakan dulu ya. Kira-kira dalam waktu 30 menit ke depan kita akan berbagi topik apa? Judul yang saya ambil adalah menjalankan tugas guru dengan hati Buddha. Baik ya, berkaitan topik ini mungkin nanti saya berbicara dari sudut pandang pribadi, karena saya seorang guru, kan tadi saya katakan, dalam setiap profesi pasti ada yang paling unggul, ada yang paling jago. Kalau dia bergerak di bidang teknologi, dia paling jago, paling terkenal, dan paling ya menjadi teladan, menjadi contoh, dan lain sebagainya. Kalau dia menjadi pengusaha, dia paling hoki, paling banyak untung, paling banyak ya hartanya paling banyak ya, karena biasanya pengusaha itu dikatakan sukses ketika dia bisa mendulang uang cukup banyak, atau ya setidaknya bermanfaat buat karyawannya juga oke lah. Atau di profesi yang lainnya ya, terserah profesi mana yang kita ambil, yang kita jalani dengan baik dalam keseharian kita. Baik, sahabat dalam dhamma, sebagai pembuka apa sharing dhamma kita dalam kira-kira 30 menit ke depan, ada satu kutipan dhamma yang saya bacakan. Kutipannya itu seperti ini. Matahari bersinar di waktu siang, bulan bercahaya di waktu malam, kesatria gemerlap dalam seragam perangnya, Brahmana bersinar terang dalam samadinya, tetapi Sang Buddha bersinar
dalam kemegahan sepanjang siang dan malam. Kutipan Dhammapada nomor 387. Oke, teman-teman, berkaitan kutipan ini saya ingin memberikan interpretasi tentang bagaimana kita menjalani profesi yang kita pegang atau kita pilih, kita ambil dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dengan ya kebahagiaan hati kita menjalani profesi kita ya dengan penuh tanggung jawab. Lalu bagaimana misalnya saya karena di sekolah suka dipanggil Mister atau Pak. Lalu bagaimana dengan penderitaan yang mungkin ada dalam profesi itu? Ya memang setiap konsekuensi yang kita ambil, pilihan yang kita ambil pasti mengandung konsekuensi. Tapi anggap saja di sana sebagai bagian, ya kalau menggunakan istilah filosofis ya bagian memperindah perjalanan kita lah. Atau juga sebagai bagian yang membuat kita bertumbuh, bagian dari growing pain yang harus kita jalani. Oke, bercerita profesi guru, kalau mau jujur sepertinya di media sosial, di internet itu banyak sekali keluhan kekecewaan yang sangat mudah ditemukan. Tetapi realitanya apakah seperti itu? Ya mungkin seperti itu juga atau mungkin juga tidak, tergantung bagaimana kita menanggapinya dan tergantung bagaimana kita ya bersikap ini ya, mungkin saya bisa katakan bagaimana kita terus bergerak untuk bertumbuh gitu. Kita menghadapi setiap tantangan lalu kita ya menjadi pribadi yang selalu lebih baik. Oke, baik, sahabat dalam dhamma, berkaitan cerita topik ini nanti saya ingin ulaskan tentang bagaimana kita meladani seorang Buddha untuk menjadi guru sejati. Oke, karena seorang Buddha, kalau kita baca riwayatnya ya, beliau itu setiap harinya pasti mengajar umat, mengajar para raja, mengajar para dewa. Oke, itu aktivitas yang Buddha lakukan dalam kesehariannya. Tetapi kalau mau dibaca ceritanya flashback mundur, sebelum beliau menjadi seorang Buddha atau kita bercerita tentang kehidupan riwayat Pangeran Siddhartha, baik masih kecil ataupun ketika sudah menjadi pangeran yang ya remaja dan besar, beliau juga menjalankan tugasnya yaitu belajar. Oke, baik teman-teman, sebelum saya lanjut ke posisi ke belakang ya, karena waktunya masih sangat panjang, jadi kita pelan saja nikmati cerita ini. Baik, bercerita tentang Pangeran Siddhartha muda, Pangeran Siddhartha kecil. Beliau adalah anak seorang raja ya, dengan ya fasilitas istana, fasilitas kemudahan dan lain sebagainya. Tetapi beliau tidak terlena dengan segala kebaikan yang sudah beliau miliki. Beliau tumbuh menjadi anak yang mandiri, remaja yang bertanggung jawab, mempelajari ilmu pengetahuan, menjadi murid yang pintar dan ahli dalam bidangnya. Ketika masih kecil, Pangeran Siddhartha itu belajar banyak hal. Ya, seperti saya seorang guru selalu menasehatkan kepada murid-murid untuk selalu belajar dengan baik. Kalau hari ini nasehatnya ya, kalian belajar matematika berhitung dengan baik, belajar bahasa dengan baik, ya terutama bahasa-bahasa internasional yang digunakan banyak orang. Karena apa? Manfaatnya kita bisa berkomunikasi dalam circle atau lingkungan yang jauh lebih besar. Ya, bayangkan ketika kita bisa berbicara bahasa Inggris. Kalau Inggris saya katakan kanak-kanak, wah Inggris terlalu lumrah. Kalau kalian bisa berbahasa Mandarin, maka akses kalian akan jauh lebih luas lagi. Oke, berkaitan cerita ini, saya ingin kembali ke cerita Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha kecil mempelajari juga serupa, mempelajari ilmu bahasa, perbintangan, berperang, dan lain sebagainya. Karena memang skill itu dibutuhkan pada masa itu, sekitar 2500 tahun yang lalu. Kalau berkaca pada hari ini, ya tadi yang saya ceritakan, pendidikan hari ini mengharuskan siswa bukan hanya, ya ini ya, harus adaptif, apalagi dengan perkembangan teknologi dan AI yang berkembang sangat baik dan sangat pesat pada hari ini, tentu tuntutan zamannya berbeda. Bercerita pada tentang semangat belajar seorang siswa, ketika kita berbicara Pangeran Siddhartha semangat belajarnya sangat gigih, sangat ini ya, apalagi diundang
guru yang sangat baik, sangat profesional seperti Wisma Mitra untuk mengajar Pangeran Siddhartha, sehingga Pangeran Siddhartha itu berkembang dengan sangat baik di ilmu pengetahuannya. Oke, baik sahabat dalam dhamma, kalau ceritanya mau berlanjut lagi, kita agak potong cepat ya cerita Pangeran Siddhartha-nya ini. Ketika tumbuh menjadi pangeran yang sudah dewasa besar, kita juga harus berkaca, karena ini saya ingin melihat sudut pandang kehidupan Pangeran Siddhartha dari sisi pendidikan. Ketika meninggalkan istana dan sebelum menjadi Buddha, Pangeran Siddhartha juga melatih diri dengan baik. Ini adalah proses pendidikan. Yang tadinya belum tahu menjadi tahu, yang tadinya belum bisa menjadi bisa. Ini adalah proses pendidikan. Oke, selama 6 tahun beliau membina diri untuk mencapai kebuddhaan. Lalu pada umur 35 beliau menjadi Buddha, mencapai penerangan, mencapai kesadaran tertinggi. Oke, ceritanya ingin saya potong cepat ya, karena ini sebagai cerita depan sebelum saya koneksikan dengan bagaimana tugas seorang guru. Oke, Pangeran Siddhartha setelah menjadi Buddha di umur 35, beliau mencapai penerangan tertinggi, lalu menjalankan tugas menjadi seorang guru selama 45 tahun. Kalau mau didetailkan setiap aktivitas setiap tahunnya, maka kita bisa menemukan dalam sebuah catatan Pangeran Siddhartha, Buddha ya saya katakan ya, kalau setelah menjadi Buddha, yaitu beliau mengajar kesehariannya kepada umat, para dewa dan raja yang berkunjung ke wihara. Oke, baik teman-teman, sebelum cerita ini saya lanjutin, saya ingin break supaya cerita ini semoga bisa diikuti dengan baik. Saya ingin menyapa teman-teman yang mendengarkan siaran ini. Semoga siaran ini bisa menjadi ya bahan ini ya, saya katakan bahan yang bawa kebahagiaan atau bahan menimbulkan pengetahuan baru buat teman-teman. Karena siaran ini menurut informasi tayang di malam hari, semoga teman-teman yang mendengarkan siaran ini yang mungkin sudah di rumah atau yang mungkin masih di kantor ataupun bahkan yang masih dalam perjalanan, semoga ya tadi di awal kita dapat pelindungan dari Ratna, kita dalam kondisi baik, sehat dan penuh kemakmuran. Itu yang sudah misalnya ya dalam posisi santai mendengarkan siaran ini. Tapi yang masih di jalan, ya semoga saya doakan perjalanannya berjalan dengan baik, lancar, selamat sampai rumah, nanti bisa berkumpul dengan keluarga yang dicinta. Baik, sahabat dalam dhamma, berkaitan topik ini mari kita lanjutkan menjalankan tugas guru dengan hati Buddha. Seorang Buddha menjalankan tugasnya. Buddha sudah mengajarkan kita, umat Buddha, untuk ya terus membina diri, mengembangkan kemampuan terbaik kita. Menjalani keseharian kita dengan melaksanakan sila, kemoralan yang baik, menjalankan samadhi, meditasi yang baik, dan ya mengembangkan kebijaksanaan kita. Berkaitan profesi guru menjalankan tugas guru dengan hati Buddha, ya hati atau pikiran yang penuh kesadaran. Guru adalah salah satu profesi yang mulia ya, karena profesi ini profesi yang mencerdaskan anak bangsa dan bisa menimbulkan, ya bukan bisa menimbulkan, saya katakan ini untuk kebahagiaan, untuk kemakmuran jangka panjang. Untuk masuk ke topik ini, ada salah satu ungkapan quote yang saya sampaikan. Ini quote-nya sangat indah. Kutipannya itu seperti ini bunyinya. Teman-teman, ketika Anda ingin bahagia 3 bulan, untuk 3 bulan waktu yang pendek, katanya tanamlah padi. Karena di momen ini, maka Anda bisa panen dalam waktu yang pendek. Untuk kebahagiaan 10 tahun, cobalah tanam pohon. Karena di waktu ini nanti pohonnya sudah besar, Anda bisa panen, bisa tebang dan jual. Tapi ketika Anda ingin bahagia 100 tahun atau seumur hidup, maka didiklah anak-anak, didiklah generasi baru.
Dari sudut pandang inilah saya mengatakan profesi guru adalah profesi yang baik. Walaupun

sisi untuk membantu kita bertumbuh menjadi guru yang lebih baik lagi. Oke, dengan catatan itu saya ingin menjelaskan tentang 4 level guru yang kiranya memang wajib kita kembangkan. Apalagi dalam hal ini kita mengajarkan Buddha Dharma kepada generasi muda. Mengajarkan mutiara Dhamma untuk generasi yang akan datang. Generasi yang hari ini penuh dengan remahan murahan sosial media ya. Saya katakan sosial media itu terkadang banyak hal negatif yang harus kita saring. Sehingga generasi baru yang memang tumbuh di sosial media ini bisa mereka tidak terkontaminasi. Mereka ibarat teratai-teratai di zaman, di era modern ini. Ya, walaupun dunia ini penuh lumpur, penuh keluh kesah, penuh dengan cerita negatif dan lain sebagainya, tetapi murid-murid Sang Buddha tampil dengan keindahan, tampil dengan kesejukan, menjadi memperindah seperti bunga teratai, filosofi bunga teratai. Baik, ingin saya lanjutkan berkaitan bagaimana seorang guru itu seharusnya mereka tumbuh menjadi seperti ini. Berdasarkan catatan yang saya pegang, ada 4 level guru yang memang semoga kita bisa bertumbuh dari setiap tangga-tangganya. Tangga yang paling rendah adalah ketika seorang guru masih medium teacher. Artinya, seorang guru hanya menyampaikan materi yang mungkin tertulis di buku teksnya, atau menyampaikan materi yang mungkin dia pernah baca. Kalau pernah baca sih artinya dia punya pengetahuan yang cukup baik ya. Takutnya ada seorang guru yang memang hanya medium teacher, dia itu hanya buku teks lalu disampaikan lagi. Rasanya hari ini kita ketika berkembang teknologi AI dan lain sebagainya, medium teacher itu sangat sekali tidak cukup sesuai kebutuhan yang ada ya. Karena seorang guru punya kewajiban berkembang, grow di lapangan yang dia sudah pilih. Yang kedua, ini tangga naiknya satu lagi, yaitu good teacher. Good teacher atau guru yang baik, dia mampu menjelaskan apa yang sedang ia sampaikan. Jadi guru ini adalah bisa menyampaikan materinya dengan cukup baik, lalu memberikan penjelasan, memberikan analogi, memberikan contoh dan lain sebagainya. Kalau bisa memang ditambahkan memberikan contoh-contoh yang sepadan, sehingga penjelasan yang disampaikan itu menjadi penjelasan yang jelas, dan penjelasan ini bisa membawa pengetahuan baru untuk dia bergerak, untuk dia mencari tahu yang lebih dari apa yang baru dia dengarkan dari penjelasan. Itu yang kedua, dari medium tangganya naik ke good teacher. Lalu yang ketiga, berdasarkan 4 level guru ini, katanya ada excellent teacher ya, guru yang cukup keren, excellent. Artinya guru yang mampu mendemonstrasikan apa yang dia ajarkan, mampu memberi contoh, mempraktekkan dalam bentuk nyata. Teman-teman, karena ini saya bercerita sebagai seorang pengajar praktisi guru agama, baik di level SMA maupun di kampus, berkaitan excellent teacher sepertinya perlu ya, guru itu harus setidaknya di level ini kalau dia ingin berkembang, setidaknya. Mendemonstrasikan atau memberikan contoh aksi nyata dari apa yang diajarkan. Seperti kalau dalam Buddhis ya kita praktek sila lah. Sila di sana kita mengajarkan atau diajarkan untuk kita jangan menyakiti, kita tidak mengambil, tidak mencuri barang milik orang lain, selalu berbuat baik, berkata yang benar dan konsumsi yang baik. Maka seorang guru juga harus bisa seperti ini. Saya ada satu cerita dari murid saya ketika, ini mungkin bukan pujian tapi salah satu hal yang membuat saya cukup bangga, ketika ada seorang murid itu mengatakan saya, sir, why you always soft spoken? Atau dalam ini ya kata yang lain, sir, kenapa sih selalu kalau berbicara itu lembut? Oke, ini rasanya

0: sebuah kebahagiaan ya ketika ada seorang murid ya berbicara mendekati saya mengatakan seperti itu. Saya bilang masa sih, tapi ya okay lah, semoga ini contoh yang baik buat siswa. Ketika kita berbicara kita harus lemah lembut. Okay, baik, ini tangga yang tertinggi seorang guru adalah ketika guru itu bisa menjadi inspiratif teacher atau guru yang bisa memberikan inspirasi. Okay? Inspirasi ini datang bukan hanya dari apa media yang kita ajarkan, tetapi juga bisa dari ya perilaku kita, gerak-gerik kita, tatapan mata kita, ekspresi kita. Bisa menjadi contoh untuk murid untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Apalagi ketika pengajaran ini berbuatan moral berkaitan agama. Maka guru dalam tahapan inspiratif ini bisa menjadi kebutuhan utama, saya pikir. Kalau mau berbicara idealis ya seperti itu. Guru yang berhati Buddha harus bisa menjadi seperti level di tahapan ini, tetangga ini. Menjadi inspiratif. Okay, baik, sahabat dalam dhamma. Okay, saya berikan jeda dulu ya supaya penjelasan kita bisa berjalan dengan baik, lancar ke belakang. Karena waktunya masih cukup, cukup ya untuk membuat penutup dan lain sebagainya. Tetapi saya masih ada satu topik lagi yang ingin saya sampaikan. Tadi berkaitan 4 level guru saya sudah sampaikan. Ya, di profesi guru, semoga seorang guru memiliki kriteria ini. Bisa berkembang menjadi guru yang inspiratif. Menjadi contoh suri teladan bagi muridnya. Ya, seperti seorang Buddha yang menjadi teladan bagi umat-umatnya. Tentang bagaimana kita menjalankan kehidupan ini dengan baik. Dan kita bisa terbebas dari ya kehidupan ini mencapai nibbana. Atau setidaknya yang mencapai surga ya. Baik, selanjutnya. Karena berbicara 4 level guru. Kalau kita tadi berbicara level. Sekarang saya berbicara kompetensi. Apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang guru yang mungkin kita bisa tadi saya katakan sampai level inspiratif. Apa saja yang dibutuhkan? Okay, baik. Catatan pertama saya untuk memenuhi syarat ini adalah seorang guru harus setidaknya memiliki kompetensi pedagogik. Artinya dia bisa mengelola pembelajarannya dengan baik. Materi yang dia sampaikan adalah materi yang terperinci, tersusun dengan rapi, dan menggunakan bahasa yang baik. Sehingga murid yang menangkap cerita atau hal yang dia sampaikan, ya bisa mengerti dengan jelas. Karena katanya ya, menurut informasi yang pernah saya tahu, ketika kita berbicara informasinya full 100%, mungkin audien hanya mungkin paling banter menangkap 50%-nya saja. Okay. Maka kita harus mencontoh Buddha dalam tahap ini. Ketika Buddha menjelaskan kepada umat, para raja dan para dewa, Buddha itu selalu bisa menggunakan bahasa, menggunakan metode yang tepat sesuai dengan kebutuhan umat. Sehingga umat yang menangkap cerita Buddha itu bisa mengerti dengan baik dan sangat jelas. Berbicara kompetensi pedagogik, tentu seorang Buddha melebihi. Ya jangan dikomparkan dengan guru hari ini ya. Tentu kompetensinya sangat jauh. Oke, berkaitan kompetensi yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Guru bisa mengelola pembelajaran dengan baik. Kelasnya berjalan dengan baik. Oke, kompetensi yang kedua adalah berkaitan kepribadian. Tadi dalam level guru saya bercerita berkaitan kepribadian. Memang guru bisa menjadi suri teladan atau contoh bagi muridnya. Dalam pengajaran Buddha, guru bisa menjadi contoh dalam praktek sila dalam keseharian. Bagaimana dia berucap, bagaimana bertindak adalah menjadi contoh yang gampang sekali terlihat untuk siswa. Oh, guru itu, ya saya menjadi inspiratif berkaitan kemoralan. Ucapannya lemah lembut, perilakunya baik, tatapannya ramah. Ya, jika bisa memang penampilannya juga menarik. Enak dilihat, rapi dan lain sebagainya, rapi, bersih dan lain sebagainya. Baik, untuk yang ketiga berkaitan kompetensi guru, saya ingin bercerita kompetensi sosial. Berkaitan kompetensi sosial artinya seorang pengajar, seorang pendidik mampu berkomunikasi dengan baik. Baik komunikasi secara verbal ataupun komunikasi secara ya heart-to-heart lah. Karena ada salah satu pengetahuan yang saya miliki, terkadang kita untuk sampai suatu tempat atau untuk level tertinggi bukan hanya kompetensi yang dibutuhkan, tetapi ada juga compassion atau cinta kasih atau kebaikan juga yang membuat kita bisa naik kelas atau menaiki tangga eskalator kehidupan ini. Jadi bercerita kepribadian atau kebaikan hati, ya memang kompetensi itu penting, tetapi compassion juga ya sama pentingnya lah. Mari kita berkembang atau kita tumbuh secara ya secara balance. Jangan sampai kita tumbuh hal baik di satu sisi, tetapi kekurangan kita di sisi yang lainnya menghambat kita. Sebaiknya jangan seperti itu ya, kita harus berimbang. Oke, baik. Lalu ini sebagai penutupnya adalah ketika kompetensi guru itu dibutuhkan adalah kompetensi profesional, yaitu kemampuan untuk menguasai materi secara sangat baik, secara kompetensi ya sempurna lah. Mengajarkan sesuai apa yang ia lakukan, atau bahkan memberitahu apa yang memang sewajibnya kita tahu. Profesional, seorang guru itu ya menjadi teladan yang baik, menjadi inspirasi yang baik untuk lain rekan sejawatnya atau bagi para muridnya. Baik sahabat dalam dhamma, karena rupanya ketika bercerita ini berkaitan judul menjalankan tugas guru dengan hati Buddha. Kita yang mengambil profesi sebagai seorang guru, semoga kita yang memiliki kompetensi tadi ini semua. Selain kompetensi, dan kita juga bisa menjadi level terbaik dalam diri kita. Oke, baik sahabat dalam dhamma, sebelum saya membuat cerita penutup, tentunya memang bercerita seorang guru, guru memang memiliki tugas untuk bagaimana membimbing siswanya, anak didiknya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tidak baik menjadi baik. Selain hanya mengajarkan ilmu, mengajarkan ilmu, melindungi dan lain sebagainya, menjadi inspirasi, dan juga ya guru memiliki kewajiban untuk menjadikan muridnya menjadi versi terbaik apa yang mereka inginkan atau harapkan dalam perjalanan kehidupannya ke depan. Oke. Baik, sahabat dalam dhamma, berkaitan cerita ini ya, ketika kita menjadi seorang murid Buddha, maka kita meneladani Buddha sebagai contoh yang sangat sekali perlu kita tiru dalam keseharian kita. Oke, kita bukan hanya berkembang dalam kepribadian, tapi kita berkembang dalam mental kita, hati kita. Kita bukan hanya menjadi pintar, tetapi kita menjadi ya menjadi baik dan terampil. Ini juga tujuan pendidikan. Oke, sahabat dalam dhamma, karena tidak ada hal lain lagi yang saya sampaikan, jadi izinkan kita tutup, hampir 30 menit kita selesai ya. Jadi di penutup acara kita atau di mimbar agama Buddha ini, izinkan saya ingin membacakan doa yang sangat indah yang semoga kita bisa praktikkan dalam keseharian kita. Baik sahabat dalam dhamma, semoga kita bisa menjadi pribadi yang baik. Apapun profesi yang kita pilih dalam kehidupan ini, kita bisa menjalani dengan sukacita, kita bisa menjalaninya dengan penuh tanggung jawab, dan kita juga bisa menjadi versi terbaik kita. Ketika seorang memilih profesi menjadi guru, maka semoga profesi itu menjadi jalan penerangan dan jalan pembebasannya, menjadi rakit yang mengantarkannya menuju nibbana. Ataupun profesi lain yang mungkin Bapak Ibu pilih, semoga profesi itu juga menjadi profesi yang membantu kita menuju penerangan, membantu kita menuju ke nibbana. Oke, mari kita tutup dengan doa Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, salam.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor.

Masih menjelaskan dari kawasan Pangrango 34 Bogor 102 FM persatukan ahli informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum, selamat malam. Salam jumpa kembali dengan Gelagah Biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke-14 di bulan Juli tahun 2026. Kompasi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik yang akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang bersamaan kita untuk edisi kali ini ya. Dan kita awali kebersamaan kita di ruang komunitas untuk edisi kali ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya benar, ketika mendengar kata komunitas, mungkin yang terbayang adalah kelompok pecinta musik, olahraga, fotografi, atau otomotif ya. Namun, tahukah Anda, di berbagai belahan dunia ternyata ada komunitas dengan hobi yang terdengar sangat tidak biasa ya. Meski terlihat aneh, komunitas-komunitas ini justru menjadi bukti bahwa setiap orang bebas mengekspresikan minatnya selama tidak merugikan orang lain ya. Apa aja tuh gah kira-kira ya komunitas aneh yang ada di belahan dunia lain atau di dunia gitu ya. Kita mulai yang pertama, ada extreme running ya, menyetrika di tempat ekstrim ya. Nah bayangkan seorang membawa papan setrika ke puncak gunung, tepi tebing, bahkan dasar laut ya. Itulah yang dilakukan anggota extreme running ya, komunitas asal Inggris yang menggabungkan aktivitas menyetrika dengan olahraga ekstrim ya. Mereka mendokumentasikan aksinya di lokasi-lokasi yang menantang sebagai bentuk hiburan sekaligus kreativitasnya. Dan aktivitas ini mulai dikenal sejak akhir 1990-an dan masih memiliki penggemar di berbagai negara, pendengar ya. Agak unik ya, menyetrika aja mesti harus ke puncak gunung gitu ya, tepi tebing, dan bahkan di dasar laut. Oke. Kemudian selanjutnya ada cold apparition society ya, pecinta awan. Bagi sebagian orang, awan hanya bagian dari langit. Namun bagi anggota cold apparition society, awan adalah karya seni alam yang layak dipelajari dan diabadikan ya. Dan anggota komunitas ini gemar memotret berbagai jenis awan, kemudian berbagi informasi mengenai bentuk-bentuknya, sampai dengan mengajak masyarakat lebih menghargai keindahan langit. Dan komunitas ini memiliki anggota dari puluhan negara, pendengar ya. Baru dua tuh ya yang bisa dikatakan komunitas unik yang ada di dunia. Nanti kita akan lanjutkan lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita lanjutkan lagi untuk komunitas yang unik lainnya ya, selain daripada tadi ada pecintawan ya, kemudian menyetrika di tempat ekstrim. Selanjutnya ada seni menumpuk batu ya. Komunitas ini memiliki tantangan unik, yaitu menyusun batu hingga membentuk menara ataupun karya seni tanpa menggunakan lem maupun perekat ya. Dibutuhkan keseimbangan, kesabaran dan juga ketelitian tinggi agar batu-batu tersebut tetap berdiri. Hasilnya seringkali terlihat seperti karya seni yang menakjubkan benar ya. Kemudian menjadi Putri Duyung ya. Siapa bilang Putri Duyung hanya ada di dongeng ya? Di sejumlah negara ada komunitas mermaiding, yaitu orang-orang yang berenang menggunakan ekor duyung khusus ya. Dan aktivitas ini bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi olahraga air, pertunjukan seni, bahkan kompetisi internasional pendengarnya. Kemudian ada merajut untuk mempercantik kota ya. Nah, alih-alih membuat sweater, komunitas urban knitting atau yarn bombing ini justru menghiasi pohon, bangku taman, tiang lampu hingga pagar dengan rajutan warna-warni. Tujuannya adalah mempercantik ruang publik dan juga menghadirkan seni yang dapat dinikmati siapa saja. Dan hasil karya mereka sering menjadi daya tarik wisata di berbagai kota pendengaran.

0: Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Eh, kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Help comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

Baiklah pendengar, kita akan bergeser ke segmen berikutnya. Kita akan bergeser ke ragam musik daerah. Kali ini lagu-lagu terbaik dari Tanah Batak yang kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan kali ini ya. Untuk itu jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Empat tim terbaik tersisa pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel karya penulis J.S. Hiren berjudul Kado Terbaik terbit pada 8 April 2022. Banyak yang beranggapan bahwa novel ini merupakan bacaan yang ringan dan mudah dipahami, walau dengan kisah sedih di dalamnya. Novel ini bercerita tentang seorang anak berusia 14 tahun bernama Rizky Alkarunia, yang bersama kedua adik perempuannya, Rizka dan Hansa, harus masuk ke panti asuhan karena ibunya baru saja meninggal dan ayahnya tewas tertembak. Meski ia tinggal di panti asuhan, tapi baginya tempat itu terasa seperti penjara yang mengerikan. Itu adalah panti asuhan ilegal yang dimiliki oleh Pak Tono. Bukannya diurus dengan baik dan mendapatkan pendidikan, mereka justru dipaksa cari uang di jalanan. Misalnya, dengan mengemis, mengamen, bahkan mencopet. Maka dari itu, saat usianya 18 tahun, ia akhirnya memutuskan untuk pergi dari panti asuhan itu dan berjuang sendiri di jalanan demi mengubah nasib. Pekerjaan apapun ia lakukan agar bisa bertahan hidup. Meski suasana cerita di novel Kado Terbaik ini terkesan gelap dan suram, tapi novel ini sangat seru untuk dibaca dan memberikan motivasi supaya kita pantang menyerah.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Kita masih di Raga Musik Daerah untuk kategori lagu-lagu terbaik dari tanah Bataknya pendengar ya. Nah, bagi masyarakat Batak, marga bukan sekedar nama belakang. Marga ini merupakan identitas yang melekat sejak lahir dan jadi bagian penting dari kehidupan sosial budaya ya. Kemudian hingga hubungan kekeluargaan ya. Dan kenapa begitu ya, orang Batak ini sangat menjunjung tinggi marga ya. Nah, dimanapun orang Batak berada, baik di kampung halaman maupun di perantauan, memperkenalkan diri dengan menyebutkan marga adalah hal yang sangat umum dilakukan gitu ya. Nah, secara sederhana marga adalah penanda garis keturunan yang diwariskan dari ayah kepada anak gitu ya. Dan sistem ini telah diwariskan secara turun-menurun selama ratusan tahun ya. Melalui marga, seorang dapat mengetahui asal-usul keluarganya, kemudian hubungan, kekerabatan, sampai dengan posisi dalam struktur adatnya. Karena itulah marga memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada sekedar nama keluarga ya. Nah, salah satu alasan mengapa marga begitu dijunjung tinggi adalah karena masyarakat Batak menganut sistem kekerabatan yang sangat kuat ya. Ketika dua orang Batak bertemu dan juga mengetahui bahwa mereka memiliki marga yang sama atau masih memiliki hubungan kekerabatan, biasanya akan muncul rasa kedekatan meskipun sebelumnya belum pernah saling mengenal ya. Mereka kemudian akan mencari tahu hubungan silsilah ataupun yang sering disebut tarombo, dan untuk mengetahui posisi masing-masing dalam keluarga besar ya. Dan marga juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan adat Batak ya. Hampir seluruh prosesi adat, mulai dari kelahiran, pernikahan, sampai dengan kematian, ini melibatkan struktur kerabatan, kekerabatan berdasarkan marga ya. Dalam setiap acara adat ya, terdapat pembagian peran yang jelas antara keluarga, pihak pemberi perempuan ataupun penerima perempuan maupun keluarga semarga ya. Dan struktur inilah yang membuat pelaksanaan adat Batak tetap tertib dan juga penuh makna pendengar ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi begitu ya, soal bagaimana mengapa orang Batak sangat begitu ya menjunjung tinggi marga ya. Yang mau request juga boleh ya, silakan di 08 1 5 4200. Yang mau merekomendasikan lagu-lagu yang menjadi favoritnya ya. Kita sapa dulu untuk yang sudah bergabung. Ada Ragam Budaya, Abah Kismin di Pasir Eri Ciapus. Lagunya dari Rinto Harahap ya, lagunya Terserah Kagak Aja Siam. Kirim-kirimnya buat Ibu Siti Haryati, Ibu Berta, Ibu Supriyati, Tiara, Yanti Julian. Ditunggu senggolannya di Ruang Rindu ya. Untuk Kak Aga bersama kru, makasih, salam sehat selalu. Cuaca cerah alias haridang cenah ya. Oke. Kemudian juga ada dari, selamat malam Mbak Aga, dari Bu Siti Haryati di Cewaringin, minta diputarkan lagu Inang untuk Mbak Aga. Terima kasih dan selamat malam ya. Salam untuk Abah Kismin dan juga Kang Julian ya. Lagunya Inang ya, coba nanti kita carikan ada nggak kira-kira di kesempatan hari ini. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi informasinya dan juga menyapa untuk yang bergabung. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay jan.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke 4 besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Ya benar, kita masih membahas mengenai kenapa begitu ya marga di junjung tinggi masyarakat Batak gitu ya. Dalam urusan pernikahan, marga memiliki aturan yang sangat penting ya. Nah, secara umum masyarakat Batak tidak memperbolehkan pernikahan dengan orang memiliki marga yang sama karena dianggap masih berada dalam satu garis keturunan ya. Dan tradisi ini bertujuan menjaga kejelasan silsilah keluarga sekaligus menghormati ikatan darah yang telah diwariskan oleh leluhur ya. Nah, selain sebagai identitas budaya, marga juga menjadi simbol tanggung jawab ya. Setiap orang Batak diharapkan menjaga nama baik marga melalui perilaku, kemudian pendidikan, pekerjaan maupun kontribusinya di tengah masyarakatnya. Ketika seorang berprestasi, kebanggaan tersebut tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tapi juga oleh keluarga besar dan seluruh marga yang menaunginya ya. Sebaliknya, tindakan kurang baik juga dianggap dapat mempengaruhi nama baik keluarga ya. Dan di era modern, makna marga memang mengalami beberapa penyesuaian ya. Generasi muda Batak kini hidup di lingkungan yang semakin beragam. Bahkan banyak yang menetap di luar Sumatera Utara maupun di luar negeri ya. Namun ya, nilai-nilai marga tetap dipertahankan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan juga warisan budaya. Berbagai perkumpulan marga pun masih

masa lalu dan masa kini dan masa depan masyarakat Batak. Di balik sebuah nama marga ini tersimpan sejarah panjang, nilai kebersamaan serta tanggung jawab untuk menjaga kehormatan keluarga. Itulah sebabnya bagi orang Batak, marga bukan sekedar identitas, melainkan warisan budaya yang harus terus dihormati dan dilestarikan pendengar.

Baiklah pendengar, kita akan bergeser ke segmen berikutnya, menjadi segmen penutup untuk Bogor malam ini. Kita akan masuk di Ruang Rindu. Kali ini komposisi lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an akan kita hadirkan untuk menemani istirahat malam Anda. Ya, tapi sebelum itu kami hadirkan terlebih dahulu drama radio untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
1: Ayah lagi tidak punya uang.
0: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
1: Sudah ku bilang tidak ada uang.
0: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
1: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
0: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
1: Jangan mengajari ayah.

ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu.
0: Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100.000, 50.000, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu.

0: kan cuma mie lagi.
1: Ya, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya.
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu. Ups, maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Alia.
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Jadi benar kata orang.
1: Kenapa kamu masih bangun?
0: Dari mana ya?
1: Bukan urusanmu.
0: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
1: Diam kamu.
0: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
1: Jangan bawa-bawa ibumu.
0: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
1: Kurang ajar.
0: Kenyataannya begitu kan?

0: Ya ampun Alia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: Marah. Ayah tahu. Apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu? Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
1: Alia?
0: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
1: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
1: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja. Maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas

0: kepadamu. Alhamdulillah, kamu berhasil. Akhirnya, saya bisa lulus.
1: Selamat ya, nak. Ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang, mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Bang Rindu mendengar kali ini komposisi lagu-lagu terbaik Indonesia untuk tahun 2000-an yang kita mainkan hadir ke Ruang Negara Anda ya. Kita menyapa dulu untuk yang sudah mengirimkan atensi ya. Ada Bung Padi di Malabar, selamat malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta koleksinya Chris Patih dong yang Kejujuran Hati, dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RRI Bogor. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kembali Chris Patih ya. Oke. Coba nanti kita carikan lagunya di kesempatan malam hari ini ya. Kemudian ada lagi Bung Fari di Bondongan. Selamat malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta lagunya Jirok yang Falling in Love, dikirimnya buat yang lagi tugas aja sambil nunggu pertandingan Prancis-Spanyol. Yuk kita ngopi-ngopi dan apa nih, gabung di Ruang Rindu. Mantap katanya ya. Oke. Okay. Kemudian lanjut lagi kali ini ada dari nanti malam jam 22 lewat habis acara Sandiwara Radio, saya mau ikutan Ruang Rindu soalnya kalau nanti suka lupa ngetik katanya. Tolong di-play Demi Cinta dari Padi. Kirim salamnya untuk Neng Tiara di Jambu 2, Teh Hanti di Jembatan Hitam, Bu Siti Haryati Ciwaringin, Bu Berta di Ciawi, semoga sehat selalu ya. Ibu paling oke ya. Kemudian ke Tegal Mangga beli panci. Aga baru pulang dari Tanah Suci, udah dulu Aga, nanti kita jumpa lagi di hari Jumat yang penuh berkah. Salam Julian. Ya, oke, siap. Julian di Ciamas. Ya, terima kasih. Siap. Padi Demi Cinta. Siap. Nanti kita hadirkan ya. Di kesempatan kali dicoba nanti kita carikan lagunya. Kalau ada langsung kita mainkan, kalau nggak ada nanti nggak apa-apa ya. Kita gantikan dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya. Lanjut lagi kali ini ada dari Selamat Malam Kakak, malam juga Ruang Rindu dari Pak Sutisna di Cipinang Gading. Minta lagunya dari Jauh Daun ya, lagunya Suara untuk Kakak. Selamat bertugas, sampai tuntas aja. Semoga Kak Aga sehat walafiat. Amin. Terima kasih Kak Aga, sama-sama. Terima kasih kembali. Hijau Daun, Suara. Oke, okay, siap. Nanti insya Allah kita hadirkan lagu-lagunya di kesempatan kali ini. Baik, itu dulu yang kita sapa. Nanti kita lanjut lagi menyapa yang lainnya. Yang belum gabung boleh ya, di line WhatsApp boleh, di fitur live chat RRI Digital juga boleh, di line telepon juga boleh, di 02518312450 ya. Kejujuran Hati, kali ini kami kirim yang spesial untuk Anda, jangan kemana-mana.

0: Selaku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Tunggu dulu, sudah cuci tangan belum? Mencuci tangan adalah salah satu upaya yang paling mudah untuk memutus mata rantai kuman. Dengan mencuci tangan dengan sabun selama 15 detik di bawah air mengalir, terbukti dapat mengurangi 99% kuman di tangan kita. Jangan lupa mencuci tangan sebelum makan, sesudah buang air, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang hewan, dan sebelum menyusui untuk mencegah penyakit diare, ispa, dan infeksi cacing. Jadi, mulai sekarang, biasakan mencuci tangan ya.

Kita masih di Ruang Rindu Pendengar untuk kategori lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an yang kita mainkan untuk menemani istirahat malam Anda di kesempatan kali ini ya. Menyapa kembali untuk yang sudah mengirimkan atensinya di malam hari ini ya. Kita menyapa lagi ada dari Saipul Ponong Rumput. Selamat malam Kang, malam juga. Minta koleksinya kalau boleh dari Inaf dong, yang Terendap Laraku. Dikirimnya buat semuanya ya, lagi dengerin Pro 1 RI Bogor. Buat Akangnya mah terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada Arif Tanya Baru ya. Selamat malam Kang, malam juga ya. Kalau boleh minta lagunya Peter Pan dong, yang Mungkin Nanti ya. Terima kasih Kang, sama-sama terima kasih kembali. Peter Pan Mungkin Nanti, coba kita carikan ya. Oke, lanjut lagi ada selamat malam Mbak, ya malam juga dari Bu Siti Haryati di Ciwaringin. Minta diputarkan lagu Kenangan Terindah dari Samson ya. Untuk Baga, terima kasih dan selamat malam. Untuk Abah Kismin dan juga Kang Julian dan Ibu Berta, katanya begitu ya. Kenangan Terindah ya, dari Samson. Oke deh, kita hadirkan di kesempatan kali ini ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari selamat malam Baga, malam juga dari Ajeng di Tremaga. Mohon dimainkan lagu Cinta Ini Membunuhku dari The Massive. Untuk Baga, terima kasih dan selamat malam. Selamat malam juga. Baik, lagunya The Massive yang Cinta Ini Membunuhku. Siap, kita hadirkan deh di malam hari ini. Oke, siap. Kita pilihkan dulu ya untuk lagu-lagunya di malam hari ini, semoga bisa terputar semua ya. Tadi sih udah terputar semua sih lagu yang direkomendasikan ya. Yang nanti lagunya gak keputar berarti gak masuk playlist ya. Jadi nanti kita gantikan aja dengan lagu yang gak kalah enak lainnya. Oke, lanjut lagi, ada Intri di Gunung Putri. Selamat malam Kak, malam juga. Kalau lagunya Blackout ada gak yang selalu ada? Blackout yang selalu ada, coba ya, nanti kita carikan ya. Kalau ada tolong diputarkan, kirim buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RRI Bogor. Terima kasih Kak, sama-sama terima kasih kembali. Blackout, coba nanti kita carikan lagunya ya. Oke, baik, itu dulu mungkin ya yang kita siapkan lagunya untuk kita nikmati bersama di malam hari ini. Nanti kita sapa lagi untuk yang bergabung, yang belum join boleh ya di 08-15x4200 untuk kategori lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an. Ya, untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Empat tim terbaik tersisa pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Tentang Kamu, karya Terelie, adalah novel yang bercerita tentang zaman Zulkarnain, seorang pengacara muda asal Indonesia yang bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapatkan tugas untuk mencari ahli waris dari seorang perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia, bernama Sri Ningsih. Sri Ningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang berjumlah fantastis, yaitu sekitar 19 triliun rupiah. Dengan informasi yang terbatas, membuat Zaman harus menelusuri kehidupan Sri Ningsih yang panjang dan penuh dengan rintangan. Cerita dalam novel ini berfokus pada kehidupan Sri Ningsih, seorang perempuan tulus, sabar, pekerja keras, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Namun kisahnya tidak diceritakan sendiri oleh Sri Ningsih, melainkan diulik oleh Zaman Zulkarnain, yang akhirnya berhasil menggabungkan berbagai puzzle yang rumit. Novel ini diawali dengan logika yang sederhana untuk diikuti oleh pembaca. Namun, kisah berlanjut menjadi kisah yang rumit dan terkesan tidak realistis menjelang akhir di mana munculnya peran antagonis. Novel ini menyuguhkan karakter protagonis dan antagonis yang hebat dan sempurna, di mana kehidupan asli manusia tidak seperti itu. Penulis berhasil membawakan pembaca masuk ke dalam kehidupan Sri Ningsih dengan berbagai pelajaran yang dapat dipetik. Dalam bagian awal, penulis menceritakan bagaimana kesabaran Sri Ningsih dalam menjalani masa kecilnya yang sangat tersiksa. Lalu berbagai konflik yang terjadi mengenai kedengkian seseorang yang akhirnya menjadi sebuah kebencian dan membuat manusia menjadi sangat jahat. Di bagian akhir ini kita dapat melihat keteguhan Sri Ningsih setelah ditimpa banyak cobaan dan akhirnya dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik. Novel yang terbagi menjadi 5 bab dengan berbagai tema ini dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca bahwa cobaan yang kita dapatkan adalah sebuah pelajaran yang berharga yang dapat membuat kita menjadi lebih tangguh dan lebih baik ke depannya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Kita masih di Ruang Rindu pendengar di malam hari ini. Masih mendengarkan suara gelagat biasa yang menemani Anda ya. Lagu yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda, datangnya dari The Massive dengan Cinta Ini Membunuhku ya. Menit kala 23, lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Kembali menyapa untuk yang sudah mengirimkan atensinya di malam hari ini. Kita sapa-sapa lagi, kali ini ada Bung Pepeng di Pagelaran. Selamat malam Kang, malam juga. Minta koleksinya Silon Seven dong, yang mana aja tolong dipilihkan ya. Terima kasih Kang, sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, siap, nanti insya Allah kita hadirkan lagunya ya, semoga ada. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari Sandra di Pomat. Selamat malam Kak, malam juga. Minta koleksinya dari Club 80s dong, kalau ada. Yang mana aja tolong dipilihkan lagunya ya. Mau yang Cinta dan Luka ataupun lagu terakhir juga boleh ya. Tolong dipilihkan aja. Terima kasih Kak, sama-sama. Terima kasih kembali Club 80s ya. Oke, nanti kita hadirkan lagunya. Kemudian kita lanjut lagi, kali ini ada Malam Kagak Malam juga. Minta lagunya dong dari Kafein ya. Tiaraku, kalau enggak ada diganti dengan Hidupku Damaikan Hatimu ya. Kirim salam buat Reno, Boy BCL, Julian, Kang Jack, Teh Hanti, dan juga buat kaganya. Makasih, sama-sama. Terima kasih kembali Kafein ya. Siap, nanti coba kita carikan lagunya di kesempatan kali ini. Oke deh, siap. Baik, kita susunkan dulu untuk lagu-lagunya ya. Semoga ada sih kayaknya lagunya. Tadi udah sempat kita cariin, kita udah masukin di playlist. Semoga bisa terputar lagunya di kesempatan kali ini. Untuk yang tadi kita udah bacain atensinya, gak mana lagunya kok gak putar-putar. Mohon maaf ya, lagunya gak masuk playlist kali ini. Jadi gantiin aja ya dengan lagu yang gak kalah enak lainnya ya. Oke, nanti kita jangan kemana-mana. Kali ini Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu, kami kirimkan spesial untuk Anda. Jangan kemana-mana.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Cantik Itu Luka menjadi buku pertama yang diterbitkan Eka Kurniawan pada tahun 2002. Meskipun pertama kali membuat buku, novelnya sukses mendapatkan penghargaan Word Readers pada tahun 2016, Print Claus Award pada tahun 2018 di Belanda, dan masuk ke dalam 100 buku terkemuka versi The New York Times. Juga telah diterjemahkan ke dalam 34 bahasa. Cantik Itu Luka menggambarkan kisah tragis seorang wanita bernama Dewi Ayu. Di masa hidupnya, Dewi Ayu merupakan seorang tunasusila yang berparas cantik jelita. Namun, bukannya mendapat keuntungan dari parasnya, melainkan ia mendapat kedukaan yang sangat mendalam. Hal itu membuatnya kembali hidup dari kematiannya. Di dalam novel Cantik Itu Luka, tergabung menjadi beberapa genre mulai dari sejarah, romantis, dan realisme magis yang akan membawa para pembaca berkelana ruang dan waktu. Novel Cantik Itu Luka disusun secara rapi dan telaten. Setiap kata yang ada di novel tersebut juga dinilai sangat indah. Selain itu, Eka Kurniawan juga berhasil menciptakan karakter yang menarik, unik, dan kuat. Tidak hanya berfokus pada satu tokoh saja. Dalam novel Cantik Itu Luka, mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata di balik kisah fiktif tersebut. Para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruanganmu yang mana, yuk?
1: Ini ruanganku.
0: Oh, yang ini. Kantormu serem juga, ya?
1: Ya, bangunan kuno sih. Tapi aman kok. Masuk yuk. Jangan ngerokok dong.
0: Kenapa sih?
1: Kemarin ada cerita serem.
0: Cerita serem gimana?
1: Pas aku bawa teman kesini ngerokok, di depan pintu ada suara.
0: Suara gimana?

0: Ih, serem banget yuk. Yang bener ah.
1: Serius? Tapi temanku berani. Dia buka pintunya.
2: Ternyata
1: teman sebelah godain.
0: Ah, semprul kamu.
1: Matikan rokok atau rokok yang mematikanmu.

Kita masih di Ruang Rindu. Pendengar, kami informasikan jangan lupa untuk nanti mendengarkan ya laga semifinal antara Prancis dan juga Spanyol di pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kami juga akan siarkan nanti ya. Kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta ya, untuk nanti sama-sama mendengarkan semifinal antara Prancis dan juga Spanyol FIFA World Cup 2026 ya. Membahas sedikit antara kedua tim ya, semifinal 2026 mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola Eropa, yaitu Prancis dan juga Spanyol, dimana dalam laga yang layak disebut sebagai final sebelum final ya, karena pertandingan yang berlangsung di Dallas Stadium ini mempertemukan dua tim dengan filosofi bermain yang sangat berbeda gitu ya. Dimana Prancis dan juga Spanyol yang punya sama-sama memiliki apa ya, serangan yang efektif sepanjang turnamen ya. Prancis datang dengan status sebagai salah satu favorit juara, sementara Spanyol yang ingin mengakhiri dominasi Les Blues dan kembali menembus final Piala Dunia setelah penantian panjang ya. Prancis tampil luar biasa sejak fase grup ya. Pasukan Didier Deschamps ini menyapu bersih 3 pertandingan grup sebelum menyingkirkan Swedia, Paraguay dan Maroko di fase gugur. Produktivitas gol mereka menjadi yang tertinggi di turnamen dengan lini depan yang sangat tajam ya, dipimpin oleh Kylian Mbappe serta didukung pemain-pemain kreatif seperti Ousmane Dembele dan Mikel Olise ya. Selain tajam dalam menyerang, pertahanan Prancis juga sangat disiplin sehingga menjadi salah satu tim dengan kebobolan paling sedikit di turnamen ya. Di sisi lain, Spanyol datang dengan identitas permainan berbasis penguasaan bola yang tetap jadi ciri khas mereka ya. Tim asuhan Luis de la Fuente ini sukses melewati Portugal di babak 16 besar dan Belgia di perempat final melalui permainan yang sabar, rapi dan efektif ya. Kehadiran

daya tarik utama ya. Kylian Mbappe kembali menjadi andalan Prancis berkat ketajamannya sepanjang turnamen. Sementara itu Spanyol berharap kreativitasnya Lamine Yamal dan juga kecerdasan Pedri ini mampu membongkar pertahanan kokoh Les Blues ya. Dan pertarungan lini tengah juga jadi sorotan ya. Rodri melawan Andrin Rabiot dan juga Manu Kone juga diperkirakan akan jadi penentu keseimbangan permainan kedua tim ya. Tapi kalau kita ngomong secara sejarah, Spanyol sedikit lebih unggul dalam catatan pertemuan atas Prancis ya. Namun pengalaman Prancis yang berpeluang mencapai final Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun jadi modal mental penting gitu ya. Nah, banyak analis menilai bahwa pertandingan ini akan berlangsung ketat dan kemungkinan ditentukan oleh satu momen krusial ataupun kesalahan-kesalahan kecil pendengar ya. Pertemuan keduanya bukan sekedar perebutan tiket menuju final Piala Dunia 2026, melainkan benturan dua tradisi besar sepak bola Eropa gitu ya. Dan Prancis hadir dengan kekuatan fisik, efektivitas dan juga kecepatan serangan yang mematikan, sedangkan Spanyol mengandalkan teknik tinggi, penguasaan bola serta organisasi permainan yang rapi dengan kualitas pemain bintang kedua kubu. Pertandingan mungkin bakal berlangsung sengit sejak menit pertama mendengarnya. Kita saksikan aja nanti ya di pukul 2 waktu Indonesia Barat bagaimana jalannya pertandingan semifinal antara Prancis dan juga Spanyol ya. Artinya nanti kita bakal bergabung dengan Pro3 di RRI Jakarta selepas pukul 12 nanti pendengar. Gelaga biasa pamit dulu suara dari orang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak, semua informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi berantar sendiri untuk Anda tentunya. Gelaga biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seorang pria buta membenci dirinya sendiri karena kondisinya. Namun, ada seseorang yang sangat menyayanginya dan selalu ada untuknya. Ia adalah kekasihnya. Pria ini pun berjanji kepada kekasihnya, jika ia bisa melihat dunia, ia akan menikahi kekasihnya. Waktu terus berlalu, tiba-tiba ada seseorang yang menyumbangkan sepasang mata kepada pria buta tersebut. Dan akhirnya, pria ini pun dapat melihat semua, termasuk kekasihnya. Kekasihnya pun bahagia. Bagaimana tidak? Kekasihnya kini sudah dapat melihat dunia. Lalu kekasihnya bertanya kepadanya, "Sekarang kamu sudah bisa melihat dunia, dan maukah kamu menikah denganku?" Pria itu pun terkejut karena melihat bahwa ternyata kekasihnya buta, dan dia menolak untuk menikah dengannya. Kekasihnya pun bersedih, menangis, dan pergi meninggalkan pria tersebut sambil berkata, "Sayang, rawatlah mataku." Ketika keadaan kita berubah, begitu juga pikiran kita. Beberapa orang mungkin tidak dapat melihat keadaan sebelumnya, dan mungkin tidak bisa menghargai yang ada.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Hadir menyapa Anda dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Kota Bogor. Pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Semoga Anda bangun dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga segar ya. Apalagi terutama untuk Anda yang baru saja mungkin beristirahat gitu ya setelah menyaksikan atau menikmati pertandingan Piala Dunia 2026. Yang sebelumnya saya ucapkan dulu selamat untuk Timnas Spanyol dan juga Anda supporter dari Timnas Spanyol yang akhirnya lolos ke final ya Piala Dunia 2026. Nantinya juga akan menantikan siapa pemenang di antara laga semifinal yang lainnya antara Inggris versus Argentina. Dan untuk Timnas Prancis dan juga fansnya, jangan berkecil hati karena masih ada kesempatan 4 tahun lagi ya, tepatnya Piala Dunia 2030 maksudnya ya, karena 4 tahun lagi berarti 2030 masih ada waktu gitu ya. Dan seperti biasa untuk Bogor pagi ini kami sudah menyiapkan segmen yang akan menemani Anda untuk mengawali pagi ini, terutama untuk Anda yang sedang bersiap-siap untuk mengantarkan putra-putri Anda ke sekolah pada hari pertama sekolah hari ini pendengar ya. Nanti akan dibuka dengan Mutiara Pagi yang juga akan dilanjutkan dengan Warta Berita RRI Bogor pukul 6, dilanjutkan juga dengan Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa kami juga akan hadirkan dialog Bogor pagi ini. Nantinya juga untuk Bogor pagi ini akan ditutup seperti biasa di hari Rabu pendengar. Ada segmen khusus Halo RRI untuk Anda yang memiliki aduan dan juga keluhan seputar pelayanan publik dan juga masalah sosial yang terjadi di sekitar Anda, ataupun Anda yang juga mengalami atau juga menemukan permasalahan saat mengantarkan anak sekolah pada hari ini, juga bisa disampaikan ke kami pendengar. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mengawali Bogor pagi ini, kita akan simak bersama terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Amirullah. Kali ini akan membacakan Quran Surat At-Taubah ayat 100 sampai 104.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pergunakan umur yang berharga ini untuk tetap menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, agar kita dijadikan orang-orang yang husnul khatimah. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan keharibaan junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, insya Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mencoba menyampaikan satu topik, yaitu etika di dalam berumah tangga. Berumah tangga adalah satu impian orang-orang yang belum berumah tangga, orang-orang yang masih jomblo, pemuda, remaja, putra, remaja putri, menginginkan satu keluarga yang nyaman, yang sakinah, yang mawadah warahmah. Para pemirsa yang berbahagia, karena berkeluarga itu adalah sunnatullah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika laayatan liqaum yatafakkarun. Bahwa pernikahan itu adalah sunnah Allah. Itu Allah menciptakan pernikahan. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan Allah, dengan tanda-tanda ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan dari jenis yang berbeda, dari jenis yang sama manusia, tetapi berbeda kelaminnya, ada wanita, ada pria. Maka disatukan, bahkan laki-lakinya dari suku mana, adat budayanya berbeda dengan istrinya, tapi disatukan oleh Islam melalui lembaga pernikahan. Itu diharapkan ada kecenderungan, ada kemantapan di dalam berumah tangganya. Apalagi kalau berumah tangganya itu ada etikanya. Kalau tidak ada etika, ya kawin-kawin sajalah begitu. Binatang juga bisa, tapi tidak punya etika. Kemudian bahwa nikah itu ibadah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu ibadah. Nikah itu adalah merupakan salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berumah tangga, niatkan karena iman kepada Allah. Niatkan karena ibadah kepada Allah. Niatkan karena kita ini adalah menjalankan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW, an-nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaysa minni. Siapa orang yang nikah itu adalah sunnahku, dan siapa orang yang mengikuti sunnahku, dia harus nikah. Kalau ada orang yang tidak nikah karena belum laku, itu tidak masalah. Tetapi ada orang yang menentang pernikahan, untuk apa nikah dan lain sebagainya. Apalagi yang sama satu jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu sangat diharamkan oleh agama. Dan itu menjadi laknat bagi pelakunya. Asalnya nikah itu adalah ibadah, tapi kalau bertentangan dengan syariat, maka itu merupakan satu laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, kalau sudah terjadi pernikahan, maka firman Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah engkau dengan mereka secara patut, secara yang baik. Gaulilah laki-laki menggauli perempuan secara baik, secara ma'ruf. Begitu pun perempuan. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bagi perempuan itu ada hal yang seimbang, ada hak yang seimbang, alaihinna bil ma'ruf, dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Walirijali alaihinna darajah, tetapi bagi laki-laki itu ada derajat yang melebihi dari istri. Maka oleh karena itu ada kepala rumah tangga. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, kalau dia nikah bersuami istri, maka suaminya di rumah tangga itu akan menjadi pemimpinnya.
dan seberapa tinggi pun derajatnya, jabatannya dan kekayaannya seorang istri, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah, itu kekayaannya luar biasa Siti Khadijah. Tetapi di dalam rumah tangga, kepala rumah tangganya tetap saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya si istri harus taat kepada suami. Tetapi walaupun suami diberikan kewenangan oleh agama bahwa dia itu adalah pemimpin, maka jadilah pemimpin yang bijak. Suami itu harus menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang penuh kasih sayang, bukan arogan, bukan menampakkan apa itu otoritasnya bahwa dia itu adalah seorang pemimpin. Maka dia memimpin rumah tangga dengan seenaknya, dengan otoriter. Tidak demikian. Para jamaah rahimakumullah, harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan antara suami dengan istri. Itu perimbangan suami dan istri itu ukurannya yang diukur oleh adat kebiasaan itu bagaimana, yaitu bahwa si suami itu harus menggauli dengan baik, dengan kata-kata yang baik, dengan komunikasi yang baik, tidak membahayakan istri. Itu ada berumah tangga tidak memakai etika, sehingga di media massa, di media cetak, di media apapun ada berita-berita bahwa suami membunuh istri, istri membunuh suami. Wah, itu sudah tidak punya etika, itu tidak punya akhlak yang seperti itu. Ibnu Abbas memberikan pengertian perimbangan mislul ladzi alaihi nabil ma'ruf itu, kata Ibnu Abbas, saya senang berhias untuk istri dan istri pun mengimbanginya. Ini ada apa itu, ada mislul ladzi alaihi nabil ma'ruf, ada keseimbangan antara suami istri. Kalau istri disuruh untuk berhias, maka berhiaslah, tapi suami pun harus berhias diri untuk istrinya. Itu saling melengkapi. Jadi kalau istrinya harus mandi, ya suami juga harus mandi. Jangan bau keringat segala macam, itu tidak seimbang. Seimbangnya begitu. Kemudian para pemirsa yang berbahagia, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firman Allah menyatakan wallati hakul mar'ati ala zauji ayut imaha idza at'ama wayaksuha idza tasa wala yadribal wajha wala yuqabbiha wala yahjura illa fil mabit. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul mar'ati ala zauji, hak seorang perempuan, seorang istri atas suaminya, ayut imaha, maka si suami itu harus memberi makan kepada istri, idza at'ama, apabila makan. Itu kalau dulu pada zaman Rasulullah SAW, orang Arab itu kebiasaan yang belanja itu suami. Jadi istri tidak bebas untuk, tapi kalau kita itu sekarang mau ke pasar, laki-laki ya ke pasar, perempuan, bahkan kebanyakan perempuan sekarang yang belanja itu. Tapi pada zaman Rasulullah SAW, bahkan sekarang juga di Arab itu, yang ke pasar itu adalah suami. Jadi apa yang dimakan oleh suami, itulah yang dimakan oleh istri. Dulu, kalau sekarang malah istri dulu yang makan. Itu ya, karena istri yang masak. Pan di asaan heula meureunan, sakali ngasaana teh dua mangkok. Jadi para pemirsa yang berbahagia, ada hak untuk untuk istri dari suaminya, yaitu apabila makan, makanlah bersama-sama. Apa yang dimakan oleh suami itulah yang dimakan oleh istri, kecuali ada penyakit salah satu pihak. Umpamanya suaminya makannya dengan ikan asin gabus, kemudian istrinya tidak. Kenapa? Karena darah tinggi. Itu kebanyakan asin, katanya, kata dokter, itu bisa memicu darah tinggi. Itu lain lagi, itu masalahnya. Wayaksuha idaktasa, dan
suami juga kalau berpakaian maka istri pun harus menutup aurat, terus berpakaian. Kalau lebaran biasanya, walaupun tidak wajib, itu bagi orang-orang yang berpuasa biasanya beli sendal baru, sepatu baru, baju baru, dan lain sebagainya. Hal-hal yang baru itu untuk menyenangkan, sebagai tanda kegembiraan. Sudah lulus di dalam puasa satu bulan, maka itu mereka bertahniah, bergembira. Nah, itu ya boleh-boleh saja, silahkan. Tapi kalau suaminya ganti, ya istrinya juga harus ganti atuh. Nah, itu harus ada seimbang. Suaminya ganti dengan pakaian yang buatan mana gitu, buatan luar. Kalau istrinya mah ngajahit, menang sorangan ngajahit lagi, tidak oleh mesin lagi di jalujur teh itu, tidak demikian. Tapi sekarang ada pinter istri atuh daripada suami, bahkan suami dipangmeserkan ku istri aja nama itu. Wala yadribal wajah, dan tidak boleh memukul wajah. Wala yadribal wajah, tidak boleh memukul. Suami itu tidak boleh memukul, apalagi memukulnya memukul wajah. Itu dilarang sekali. Jadi kalau sekarang masuknya KDRT barangkali itu, kekerasan dalam rumah tangga. Wala yuqabbiha wala yahjura illa fil mabit. Wala yuqabbiha, dan tidak boleh berbuat jelek, mengatakan sesuatu yang jelek kepada istri atau istri kepada suami. Wala yahjura, dan jangan membiarkan tidak diajak ngomong, tidak boleh. Jadi istri punya suami seperti tidak punya suami, tidak pernah diajak ngobrol, tidak ada komunikasi, diantep. Nah itu tidak boleh. Menurut sunnah Rasulullah itu hal yang wala yahjura ila fil baiti, dan tidak boleh dibiarkan kecuali kalau dia itu nusuz. Kalau dia keluar rumah, kalau dia tanpa izin kepada suaminya. Tapi kalau dia minta izin kemudian diizinkan, ya jangan disalahkan istri. Ini ada keseimbangan antara suami dengan istri. Itulah etikanya. Etika berumah tangga adalah saling menyayangi, saling menghargai, tidak boleh memukul, jangan apalagi membunuh. Kalau dia nusuz, ada keterangan yang boleh memukul, maka jangan memukul wajah, pukullah yang lain. Juga itu pukulannya pukulan pendidikan, mendidik. Jadi tidak memukul sampai memecahkan tulang, sampai tidak demikian. Tapi dengan kalau itu pun terakhir, kalau bandel wae ta istri teh itu. Jadi kenapa bandel? Ya mungkin ada kekurangan dari suaminya, kurang biaya, kurang tampan, kurang segala macamnya lah. Para pemirsa yang berbahagia, Rasulullah memberikan penghormatan, apresiasi kepada suami-suami. Kata Rasulullah, inna min akmalil mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang sempurna imannya, kata Rasulullah, adalah yang indah akhlaknya, yang bagus akhlaknya. Wal tafuhum bi ahlihi, dan halus budi pekertinya kepada istrinya, sangat sayang kepada istrinya. Itu memang kalau perempuan itu kata sebagian orang makhluk halus. Artinya harus dihalus-halus, harus dipuji perempuan itu, harus dikasih uang. Jadi kalau ada seorang perempuan yang nakal, coba beri nasihat. Kalau tidak bisa diberi nasihat, cobalah 3 kali beri uang. Harus ada trik gitu, harus ada trik. Atau pagi-paginya 10 ribu, siangnya 100 ribu, sorenya 1 juta, insya Allah lah anteng. Itu akan nurut kepada suami. Para pemirsa yang berbahagia, untuk keseimbangan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah SAW, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya, terutama kepada istrinya, dan aku adalah lebih baik, yang paling baik aku kepada istriku.
Rasulullah SAW itu luar biasa memanjakan istrinya. Dia juga bermanja-manja kepada Rasulullah SAW. Jadi ada saling apa? Saling menitipkan, saling kasih sayang. Itulah Rasul. Jadi siapa orang yang paling rukun di dalam keluarganya? Rasulullah. Rasulullah itu paling rukun berkeluarganya, paling mesra. Nah, itu kalau tidur satu selimut bersama. Kalau kadang-kadang mandi boleh, suami istri mandi bersama-sama. Jadi tidak dilarang. Kemudian sabda Rasulullah, khairukum khairukum khairukum linisa'i wa ana khairukum linisa'i. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya, dan aku ini adalah yang paling baik kepada istriku. Rasulullah SAW luar biasa. Jadi keluarga yang paling rukun adalah keluarga Rasulullah SAW. Jadi kalau mau mencontoh, mau melihat, maka lihatlah keluarga Rasulullah SAW. Para pemirsa yang berbahagia, mungkin saja ada suami yang apa itu, yang merasa puas dengan istrinya, atau istri yang merasa puas. Ada juga yang kecewa. Suami bisa kecewa kepada istrinya, istri bisa kecewa kepada suaminya. Padahal waktu pacaran dulu itu, aduh, I don't live without you. Saya tidak akan bisa hidup tanpamu. itu kan kata-kata gombal yang seperti itu. Dan itu seharusnya jangan pacaran, ketika dia berkeluarga itu muncul kata-kata itu. Para pemirsa yang berbahagia, man sabara ala su'i khuluqi imra'atihi, siapa orang yang bersabar terhadap akhlak buruk istrinya, atahullahu minal ajri mislama atahu ayyub alaihissalam ala bala'i. Maka siapa orang yang bersabar, maupunnya istri dia kecewa mungkin dengan akhlaknya yang jelek dan lain sebagainya, seharusnya musim makan pagi-pagi ini masih tiduran, ini masih main gadget, ini itu kecewa itu suami yang seperti itu. Tapi biarlah, kata suaminya, dipiara oleh boga istri yang seperti itu, tetap kasih sayang. Maka suami yang sabar terhadap keburukan akhlak istrinya itu akan diberikan pahala seperti pahalanya Nabi Ayub alaihissalam. Luar biasa itu. Nabi Ayub diberikan apa itu cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Mungkin saja di luar kebiasaan manusia biasa. Itu dicobanya oleh Allah Subhanahu. Nah, orang yang tidak marah kepada istrinya, mungkin nasihat terus, tapi tidak memukul, padahal istrinya begitu nakalnya. Tapi kata suaminya, ya ini pilihan saya, tos kiai merenan takdirna. Itu, maka suami yang sabar seperti itu, maka dia diberikan pahala seperti Nabi Ayub. Waman sobarot, sekarang siapa yang istrinya yang sabar? Ala su'i khuluqi zawjiha, terhadap akhlak buruk suaminya. Atahallahu minal ajri misla sawabi siyata mura'ati Fir'aun. Maka dia akan diberikan pahala seperti pahalanya Siti Asiyah, istrinya Fir'aun. Itu para pemirsa yang berbahagia. Jadi salah satu kunci supaya tetap, dan itu adalah etika, ada kesabaran. Suami sabar, istri bersabar kalau menghadapi kekecewaan. Nah, kalau membiarkan, tapi kalau ketahuan memang betul-betul si istrinya itu berbuat maksiat, itu tinggal diponis saja, berikan talak. Kenapa?

Bagaimana keistimewaannya istri Fir'aun, Siti Asiyah, itu digambarkan di dalam surat At-Tahrim ayat 11. Wadaraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah memberikan perumpamaan istri Fir'aun. Itu qalat, dan ingatlah ketika istri Fir'aun Siti Asiyah itu berkata, Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku rumah istana di sorga. Wa najjini min Fir'auna wa amalihi, dan lindungilah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumi zalimin, dan lindungilah aku dari kaum orang-orang yang zalim. Para pemirsa yang berbahagia, lebih mengarah ke teknis, siapa orang yang bagaimana etika kita berumah tangga. Yang pertama, si suami itu harus terus-terusan memberikan wasiat, memerintahkan, mengingatkan, dan menyenangkan hati si istri. Jadi wasiat, jangan lupa, jangan meninggalkan sholat, jangan meninggalkan kebaikan-kebaikan, sopan santunlah kepada orang tua, kepada mertua. Maka itu adalah wasiat. Jadi wasiat juga jangan terus-terusan wasiat, nanti bosan istri. Tapi harus mengingatkan dan menyenangkan. Di samping mungkin wasiatnya bagus sekali, tapi dengan cara yang menyenangkan. Jadi tidak seperti guru kepada muridnya, tidak instruksi, tapi mungkin ada dalam komunikasi bangun komunikasi antara suami istri dengan baik. Maka itu adalah etika. Sabda Rasulullah rahimahullah rajulan qala, Allah akan memberikan rahmat kepada seorang suami yang berkata, ya ahlahu, wahai keluargaku, mungkin istrinya, anaknya, salatakum, siamakum, zakatakum, peliharalah salatmu, peliharalah saum di bulan Ramadan terutama, zakat apabila sudah nisab, miskinakum, kalau ada sekitar kita orang-orang miskin, maka perhatikan mereka. Yatimakum, kalau dia meninggal, berarti anaknya jadi yatim, perhatikan. Jangan sampai lupa pendidikannya, ibadahnya. Jironakum, juga tetangganya. La'allallaha yajma'ukum ma'hum fil jannah. Mudah-mudahan saja Allah akan mengumpulkan kamu dengan mereka di sorga. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan, dan marilah kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim. Pagi hari adalah lembaran bersih yang siap kita tulisi dengan hal-hal hebat. Hadis ini mengingatkan kita bahwa sukses hari ini dimulai dari dua hal, semangat yang menyala dan sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan rasa malas atau bayang-bayang kegagalan kemarin membuat langkahmu lemas hari ini. Tugas kita hanyalah berusaha sebaik mungkin pada apa yang bisa kita kendalikan, lalu biarkan Allah mengurus sisanya. Mari kita luruskan niat, jemput rezeki, dan tebarkan manfaat. Bismillah, kita mulai hari ini dengan energi positif.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Saya dulu yang di depan kita yang ikutin menanam palawija di situ kan gitu.
2: Jadi memang sekarang tantangan terbesar adalah apakah negara dan pemerintah itu tuh bersedia untuk meningkatkan anggaran mereka terhadap pembangunan teknologi.
3: Kami sudah memberikan himbauan 7 kali berkerja, kita akan kembalikan fungsinya.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Puluhan petani penggarap yang tergabung dalam kelompok Tani Salak Jaya menggelar aksi menuntut Badan Pertanahan Nasional atau BPN dan PT BSS. Generasi muda di Kota Bogor dinilai membutuhkan dukungan ekosistem inovasi yang kuat. Puluhan bangunan liar yang berdiri di atas saluran irigasi Desa Cogrek, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, dibongkar paksa petugas. Inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya bersama saya, Alif Dayita. Kita ke informasi pertama, pendengar. Puluhan petani penggarap yang tergabung dalam kelompok Tani Salak Jaya menggelar aksi menuntut Badan Pertanahan Nasional atau BPN dan PT BSS untuk melakukan pengukuran ulang lahan ex-PTPN 11 di Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan.
5: Puluhan petani penggarap di Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor menuntut dilakukan pengukuran ulang tanah oleh PT BSS dan BPN Kabupaten Bogor Selasa 14 Juli 2026. Tuntutan tersebut dilakukan untuk mempertegas legalitas lahan yang selama puluhan tahun dikelola warga asli bercocok tanam, sekaligus bentuk penolakan terhadap alih fungsi lahan oleh oknum penggarap yang mendirikan vila, restoran, serta bangunan komersial lainnya. Para petani meyakini jika pengukuran lahan dilakukan oleh BPN dapat memberikan kepastian bagi seluruh pihak. Ketua Kelompok Tani Salak Jaya Desa Pasir Jaya Kecamatan Cigombong, Jono, mengatakan ada klaim lahan dari pihak penggarap atas lahan warga seluas 117 hektar yang beririsan dengan lahan garap warga dengan luas 30 hektar. Tumpang tindih atas lahan itu pun memicu konflik antar warga penggarap di atas lahan ex-PTPN 11 itu.
1: Makanya kita yang 30 hektar itu udah di atas kertas, udah tanda tangan kedua belah pihak antara penggarap dengan PT BSS. Ya justru sekarang kalau belum ada pengukuran, mana punya kita yang 30 hektar mau dilepas sama digarap sama Mas Rama, petani kita di sini. Soalnya di sini kan udah naik ke sana, udah punya MCC semua, Bu Intan.
6: Bu Intan itu.
1: Iya. Makanya kemarin kata BSS udah jajan, serang aja. Kalau diserang pembenturan kita dengan masyarakat kita sih nggak mau. Kemauan saya se-BSS dulu yang di depan kita yang ikutin menanam palawija di situ kan gitu.
5: Pengukuran lahan oleh BPN menjadi tahapan penting untuk menghasilkan kepastian hukum dengan data yang akurat, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dalam setiap proses administrasi pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi saat ini banyak pembangunan vila dan pengembangan objek wisata menjadi kekhawatiran bagi para petani dengan berkurangnya sumber air untuk kebutuhan bercocok tanam mereka. Seperti diungkapkan petani palawija Pasir Jaya Asep Mustaba.
7: Adanya banyak vila-vila itu, satu ngaruhnya ke air juga, keduanya dampak ke masyarakat itu kan 90% yang saya tadi bilang itu ngambil rumput. Sekarang kan udah susah karena memang lahannya hampir setengahnya lah.
8: Dikuasai dari 111 dia 100 hektar mah.
7: Itu kan pengakuan ya. Itu kan kalau memang seperti kayak begitu ya pengakuannya 100 hektar apalagi cuman 17 hektar berat. Kan itu. Dari sini pun dia memang udah 11 sih. masyarakat di sini operali itu tumbang sari garap supaya digarap supaya hijau ini. Kenapa dialihfungsikan, dibikin pila-pila disewain? Itu kan jadi resapan-resapan kalau hujan gede itu ke sini udah banjir, Pak.
5: Ada 74 petani di bawah kelompok tani Salak Jaya, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor yang kini berharap adanya kepastian atas lahan yang mereka garap. Dari setiap gapoktan rata-rata hanya menggarap lahan 2.000 hingga 5.000 meter persegi, tidak lebih dari 1 hektar, dan menjadi bagian dalam program penerima bantuan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bogor.
4: Generasi muda di Kota Bogor dinilai membutuhkan dukungan ekosistem inovasi yang kuat serta kolaborasi lintas sektor agar mampu bersaing di era kecerdasan digital. Kita ikuti laporan Adesri berikut ini.
6: Potensi generasi muda di Kota Bogor dinilai perlu didukung dengan ekosistem inovasi yang kuat agar mampu berdaya saing di era kecerdasan digital. Dukungan kebijakan serta kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci dalam mendorong lahirnya inovasi dari generasi muda. Delegasi Indonesia Youth 20 asal Bogor, Moses Siregar mengatakan, perhatian pemerintah terhadap pengembangan teknologi dan inovasi mulai mengarah ke jalur yang tepat. Namun, alokasi anggaran untuk riset dan pengembangan masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, dukungan pemerintah dan sektor swasta perlu berjalan beriringan agar semakin banyak anak muda dapat mengembangkan inovasi di bidang AI dan teknologi.
9: Kalau untuk di Kota Bogor sendiri sebenarnya, dan Indonesia, fokus pemerintah pada saat ini memang tidak terhadap penelitian dan pembangunan terhadap teknologi dan inovasi. Mulai ada arahnya ke situ, tapi kelihatan dari indikasi misalkan PDB kita di negara, itu tuh kecil sekali. Dan dari PDB tersebut juga sangat kecil alokasinya terhadap teknologi. Jadi memang sekarang tantangan terbesar adalah apakah negara dan pemerintah itu tuh bersedia untuk meningkatkan anggaran mereka terhadap pembangunan teknologi, inovasi khususnya buat anak muda. Okay. Jadi mudah-mudahan dengan anak mudanya sekarang bangun dialog dan diskusi, ini udah banyak nih pelaku-pelaku anak muda yang mulai diskusi tentang AI, tentang teknologi. Nanti ada juga dukungan dari pemerintah juga dan juga dari swasta. Jadi kerja sama public partnership dan private partnership bersama.
6: Sementara itu anggota DPRD Kota Bogor Hasbi Alatas mengatakan Kota Bogor memiliki sumber daya manusia yang unggul sehingga perlu didukung dengan ekosistem yang berpihak kepada generasi muda. Menurutnya, pengembangan smart city harus diimbangi dengan terwujudnya smart people melalui kolaborasi berbagai pihak.
10: Kita punya potensi yang baik, kita punya SDM yang unggul, tapi kemudian bahwa ke depan harus kemudian menciptakan ekosistem yang lebih baik lagi. Perda yang kami lakukan bersama pemerintah Kota Bogor harus pro terhadap anak muda. Maka dari itu, sejak dini, sejak saat ini, kami harus dan perlu mempersiapkan. Tentu menjadi concern kami dan perhatian kami bahwa pentingnya bagaimana smart city dibarengi dengan smart people. Yang kami lakukan adalah perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk kemudian menciptakan ekosistem yang begitu baik.
6: Melalui penguatan ekosistem inovasi, generasi muda diharapkan semakin siap menghadapi perkembangan teknologi sekaligus melahirkan talenta digital yang berdaya saing. Upaya tersebut diharapkan turut mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
4: Kita ke informasi berikutnya, UPTD Puskesmas Belong mengembangkan sistem informasi juru pemantau jentik atau si antik berbasis website untuk mempermudah pemantauan jentik nyamuk di Kelurahan Babakan Pasar, Kota Bogor. Inovasi ini diharapkan memperkuat upaya pencegahan demam berdarah dengue atau DPD melalui sistem pelaporan yang lebih cepat dan terintegrasi. Inovator si antik Puskesmas Belong, Listia Nur Fitria Dali, mengatakan si antik berawal dari Google Form yang dibuat pada 2024 ketika kasus DBD masih tinggi. Kini, sistem tersebut telah dikembangkan menjadi website agar pelaporan hasil pemantauan jentik nyamuk oleh masyarakat menjadi lebih mudah dan efektif. Sementara itu, puluhan bangunan liar yang berdiri di atas saluran irigasi Desa Cogrek, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, dibongkar paksa petugas gabungan pada Selasa kemarin. Yofri Haryadi menurunkan catatannya.
5: Puluhan bangunan liar di atas saluran irigasi Desa Cogrek, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, dibongkar paksa dalam upaya pengembalian fungsi drainase di wilayah itu Selasa 14 Juli 2026. Penertiban berlangsung kondusif, tidak ada kericuhan, didampingi langsung Forkopimcam Parung, Kabupaten Bogor, yakni Camat, Kapolsek, dan Ramil Parung. Camat Parung Adi Nugraha mengatakan penertiban tersebut dilakukan bukan untuk mengusir warga, melainkan mengembalikan fungsi saluran irigasi kembali normal. Kasitranti Parung Suprayudi mengatakan dari 40 bangunan yang sudah diberikan peringatan tersebut, 18 diantaranya sudah dibongkar sendiri oleh warga yang mendiami lokasi tersebut.
11: Kami dari Satpol PP Kecamatan dan Satpol PP Bogor, kami bersama Pak PLT Sekdis Satpol PP Kabupaten Padang Ramil, hari ini kami melaksanakan kegiatan pembongkaran akibat bangunan-bangunan liar yang ada di atas aliran irigasi sungai Sasak, Jalan Pahlawan, Desa Jombrek. Kami sudah memberikan himbauan 7 kali berkerja, kita akan kembalikan fungsinya ya, agar air yang ada di aliran sungai irigasi bisa berjalan.
5: Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi saluran irigasi, mencegah potensi banjir, serta menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut, PLT Sekdis Pol PP Kabupaten Bogor, Rama Kodara.
12: Kegiatan dengan cara manual ataupun dengan alat. Jadi alat itu secara manual, bukan dengan menggunakan alat berada, dan beberapa orang menggunakan alat.
5: Kegiatan berjalan aman, lancar, dan kondusif. Tidak ada penolakan dari warga. Penertiban ini adalah bagian dari penegakan perda sekaligus penataan kawasan. Jika saluran irigasi kembali normal, aliran air akan lancar dan resiko genangan saat hujan bisa ditekan.
4: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bogor menyalurkan sekitar 4.000 liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan di RT 4 RW 7 Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara. Kekeringan terjadi akibat sumber mata air dan sumur warga mengering, sehingga berdampak pada sekitar 50 kepala keluarga yang mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih. Dan Rupus Dalops PP BPBD Kota Bogor Indra Rustandi mengatakan, laporan kejadian diterima dari warga melalui media sosial pada pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Menurutnya, tim reaksi cepat atau TRCPB BPBD Kota Bogor segera melakukan asesmen, pendataan, dokumentasi, serta berkoordinasi dengan pihak kecamatan, kelurahan, dan pengurus RT RW setempat untuk mempercepat penanganan di lokasi. Proses asesmen dan distribusi bantuan air bersih selesai dilaksanakan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan melibatkan personel BPBD Kota Bogor bersama aparatur wilayah. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor turut hadir memantau penanganan di lapangan guna memastikan kebutuhan mendesak warga berupa air bersih dapat segera terpenuhi.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Kita ke informasi berikutnya. Dari jas hujan yang kerap kelakar disebut sebagai pakaian adat hingga kepungan angkot yang menjadi penyelamat mobilitas harian, inilah kisah perjuangan para mahasiswa perantau di Kota Bogor dalam menaklukkan tantangan geografis, berburu kuliner murah pengganjal dompet tipis, dan merajut adaptasi di tanah rantaunya, yang kami kemas dalam mini feature berikut ini.
13: Setiap sore langit Bogor hampir selalu memiliki kebiasaan yang sama. Awan mendung berkumpul, angin berubah arah, dan tak lama kemudian hujan turun. Bagi warga asli, ini adalah rutinitas biasa. Bahkan jas hujan sampai kelakar disebut sebagai pakaian adat Bogor. Namun, bagi ribuan anak rantau yang datang ke kota ini untuk menuntut ilmu, hujan adalah perkenalan pertama mereka. Keberanian mereka diuji bukan cuma oleh cuaca, tetapi juga oleh gegar budaya dan cara berpikir masyarakat yang baru. Seperti yang dirasakan oleh Dava, mahasiswa asal Sukabumi, dan Selsi, mahasiswa asal Bekasi.
14: Kalau culture shock sih sebenarnya banyak ya, karena kan literally beda gitu sama yang di sana, sama yang di Sukabumi itu. Yang pertama itu ada dari pakaian, karena pakaiannya itu benar-benar beda gitu. Kayak lebih berekspresi di sini lah, kita lebih bisa berekspresi di Bogor gitu, daripada di kampung saya dulu. Karena kan di kampung saya itu dulu benar-benar harus melihatkan atau intinya harus kayak tertutup gitu dah, something-something kayak itu, karena kan benar-benar harus terlihat sopan di sana. Kayak pasti kalau kita sedikit aja berekspresi itu kita bisa dijudge lah, something kayak gitu, karena mereka nggak terbiasa melihat seperti itu. Yang pertama itu mungkin culture shock di sini, dan juga pemikiran-pemikirannya juga beda-beda kan. Kayak di sana itu cara mereka berpikir itu beda sama yang di sini. Nah, kalau masalah beradaptasi dengan cuaca sih sebenarnya sama-sama aja ya, mau di Bogor, mau di Ujung Genteng itu, mau di kampung saya dulu, karena kan kayak hujan ya hujan. Mungkin bedanya ya itu di hujannya, kayak di sini tuh hujannya lebih sering aja. Di sini tuh bener-bener saking seringnya sampai kita tahu fasenya gitu. Oh ini mau hujan gitu. Oh ini bentar lagi hujan gitu. Kalau di sana itu bener-bener kita gak tahu, bener-bener kayak tiba-tiba hujan aja.
15: Kalau culture shock sih mungkin di cuaca tuh waktu itu aku ngerasa hujan terus ya di Bogor. Kayak sore, waktu itu sering banget sore tuh hujan terus. Dan hujannya tuh menurut aku cukup gede ya. Dan di beberapa wilayah di Bogor tuh bener-bener yang badai banget, terus beberapa wilayah juga sampai banjir. Dan aku tuh selalu, waktu itu sempet aku pulang kampus tuh selalu udah basah kuyup karena hujan terus. Di sekitar jam 3 itu aku lumayan kaget karena di wilayah lainnya kayak Jakarta, Bekasi tuh gak hujan. Jadi kok di Bogor doang hujan gitu.
13: Selain dijuluki kota hujan, Bogor juga identik sebagai kota sejuta angkot. Bagi sebagian orang, ribuan angkutan umum yang berseliweran ini sangat membingungkan. Namun, bagi Tio mahasiswa asal Indramayu dan Sevina mahasiswi asal Kepulauan Riau, angkot justru menjadi penyelamat mobilitas sehari-hari. Uniknya, ruang-ruang di Bogor ini memberikan rasa yang berbeda bagi kerinduan mereka akan kampung halaman.
16: Nah, kalau itu buat angkot ya. Nah itu memang jujur ngebantu banget. Kenapa? Karena kalau di Indramayu tuh angkot tuh biasanya cuma ada di jalan-jalan gede. Adanya cuma kayak di jalan penghubung antar kota, terus kayak di jalan gede lah. Apalagi kan Indramayu itu terkenal sama jalur pantura. Nah biasanya tuh di jalur panturanya yang banyak angkot. Tapi kalau misalkan di sini tuh di jalan kecil atau bahkan yang cuma antar desa, antar kabupaten gitu, tetap ada angkot banyak gitu. Nah itu jujur ngebantu banget, karena buat kemana-mana kan ya nggak ada motor dong. Nah itu ngebantu banget kalau kemana-mana tuh ada angkot, apalagi ada TJ juga, ada bis segala macem kayak gitu. Dan kalau untuk sudut-sudut kota yang bikin ingat sama kampung sih jujur daerah Bubulak itu kan masih ada sawah-sawah. Nah itu ngingetin sama kampung, masih banyak sawah.
17: Saya pribadi dari awal perkuliahan menggunakan angkot sampai sekarang. Nah jadi beberapa arah dan macam-macam angkot saya udah familiar sih di kota Bogor ini. Terus kalau sudut kota Bogor jujur sampai sekarang saya bisa bilang nggak ada, karena kampung halaman saya dengan Bogor tuh sangat berbeda dari segi geografisnya, cuaca dan tempat-tempat liburan tuh juga berbeda.
13: Jika sudut kota belum mampu mengobati rindu, maka lidah yang memegang kendali untuk bisa mencicipi keakraban baru. Kuliner khas Bogor menjadi medium berikutnya bagi anak rantau untuk jatuh cinta pada kota Bogor. Mulai dari kehangatan seporsi soto hingga warung nasi sederhana yang menjadi pahlawan di saat dompet mulai menipis di akhir bulan.
17: Soto Mie Bogor sih salah satu makanan pertama kali yang saya coba dan menurut saya suka sih. Nah kalau untuk beberapa ada yang sesuai cita rasa dengan lidah asli saya, sepertinya soto kuning.
15: Suka soto, aku tuh suka banget soto-sotoan, dan di dekat kampus aku tuh, di wilayah kampus aku ada soto Mie Bogor dan aku suka banget itu. Aku suka banget risolnya, aku tuh suka makanan yang berkuah, aku suka semua soto, dan soto Mie Bogor tuh salah satu yang aku suka. Jadi aku suka sih makan-makan kayak gitu, sesuai banget sama selera aku.
16: Jelas sih masih ya sering jadi andalan tuh warung-warung di sekitar sini. Nah itu warung Pak Kumis jadi andalan sih, karena dia cuman modal 8.000 lah, kalau lagi nggak punya uang banget itu bisa makan di sana, dan itu jadi buat survival banget lah. Tapi kalau lagi tanggal muda sih biasanya ya kayak ke Ayam Teknik, itu udah lumayan mewah lah buat yang anak kos ya.
13: Warung makan sederhana atau angkot yang pengap mungkin tak akan pernah masuk dalam daftar rekomendasi wisata. Namun bagi anak rantau, tempat-tempat inilah yang membentuk ruang bertahan hidup dan menyatukan cerita mereka. Dari hujan sore yang mengejutkan, angkot yang setia mengantar, hingga semangkuk soto yang memanjakan lidah. Begitulah cara mereka menaklukkan Bogor sedikit demi sedikit. Kota ini mungkin akan selalu menjadi kota hujan. Namun, bagi Dava, Selsi, Tio, dan Sevina, Bogor kini telah menjelma menjadi tempat mereka belajar berdamai, beradaptasi, dan pada akhirnya menemukan rumah kedua.
4: Saatnya kami hadirkan Warta Olahraga pendengar menjelang sengitnya persaingan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026, Kings Judo Club bergerak cepat menggembleng fisik dan mental para atletnya. Sementara itu, Federasi Olahraga Karatedo Indonesia, Forki Kabupaten Bogor, berkomitmen menurunkan 100% karateka lokal asli binaan sendiri. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda Bekata.
13: Persaingan sengit menjelang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026 sudah mulai terasa. Menghadapi kompetisi akbar tersebut, Kings Judo Club bergerak cepat dengan menggembleng para atletnya demi meraih hasil maksimal. Pelatih sekaligus pengurus Kings Judo Club, Dini, mengungkapkan bahwa tensi persaingan jelang Porprov kali ini memang sangat tinggi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak klub tidak hanya fokus pada fisik, tetapi juga pada kesiapan mental para atlet. Dini menambahkan demi mematangkan persiapan, teknis latihan kini dilakukan secara rutin beberapa kali dalam seminggu dengan program yang terukur.
18: Untuk event selanjutnya mungkin ada event Porprov Jabar ya, yang akan dilaksanakan pada akhir tahun ini sekitar bulan Oktober ataupun November. Dan persiapan kami mulai dari saat ini tuh sudah melakukan TC, baik itu kami TC secara mandiri. Kami melakukan latihan satu hari itu 3 kali, mulai dari latihan pagi, siang, dan sore. Intensitas latihannya pun kami tingkatkan. Dan besar harapan kami anak-anak bisa menjadi juara pada event tersebut. Dan pesan kami juga kepada anak-anak, jangan cepat puas atas pencapaian yang sudah diraih dan tetap rendah hati.
13: Aura kompetisi yang ketat ini juga diakui oleh para atlet. Dini Kartini Suhertinah, atlet andalan cabang olahraga sambo untuk Kabupaten Bogor. Dini yang dijadwalkan akan turun bertanding di kelas minus 59 kg menyatakan bahwa dirinya tengah menjalani fase persiapan yang sangat intensif. Ia mengaku porsi latihannya terus ditingkatkan seiring semakin dekatnya waktu pelaksanaan Porprov 2026.
19: Untuk progres program yang dijalani saat latihan, yaitu kami latihan fisik, teknik, dan juga sparring secara intensif. Tentunya berfokus untuk meningkatkan transisi teknik agar lebih cepat saat bertanding, terutama penguatan teknik bantingan serta kuncian, agar ketika menghadapi lawan dengan gaya tanding yang berbeda, kita sudah siap.
13: Dengan kombinasi latihan fisik yang disiplin, peningkatan porsi latihan serta penguatan mental dari tim pelatih, kontingen sambo dari Kings Judo Club optimistis mampu bersaing ketat dan menyumbangkan prestasi terbaik bagi daerahnya di ajang Porprov Jabar 2026 mendatang. Pengurus Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forki Kabupaten Bogor terus menggenjot prestasi karate melalui pola pembinaan berjenjang dan berkelanjutan mulai dari usia dini hingga junior. Untuk mencetak karateka berkarakter juara, Forki memadukan konsistensi pembinaan tersebut dengan penerapan sport science. Langkah ini selaras dengan program Ketua Forki Kabupaten Bogor Taufan Sahara Putra serta arahan Bupati Bogor Rudi Susmanto yang memprioritaskan pengembangan potensi atlet lokal asli daerah. Melalui komitmen tersebut, Forki Kabupaten Bogor memastikan akan menurunkan 100% atlet lokal hasil binaan sendiri untuk bertanding di ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026 mendatang.

0: Halo, saya Zio Okta dari Milanista Indonesia, Sezione Bogor. Buat saya, Piala Dunia, saya nonton dari edisi 1998. Yang paling berkesan dan memorable tuh di 2002 sama di 2010. Tapi yang paling terekam jelas, edisi Piala Dunia tahun 2010 di Afrika. Itu aja, terima kasih.
1: Saudara pendengar, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita RRI Bogor pagi hari ini. Saya Alif Dayita mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ermelinda dan Penata Teknik Dwi Hikmawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini.
4: Proses

0: info cuaca hari ini.
1: Pendengar, saatnya kita simak perakiraan cuaca untuk edisi hari ini ya, Rabu 15 Juli 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan cuaca dari Stasiun Klimatologi BMKG Jawa Barat berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kembali lagi menyapa sobat BMKG. Saya Asri Rahmawati, prakirawan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang bertugas untuk hari ini tanggal 15 Juli 2026, tentu saja di hari Rabu, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk sobat BMKG merencanakan kegiatannya untuk hari ini. Sobat BMKG, diperkirakan untuk hari ini cuaca secara umum di wilayah Jawa Barat bagian barat khususnya akan berada pada kondisi cerah hingga cerah berawan. Nah, untuk itu jangan lupa untuk selalu mempersiapkan persiapannya untuk menyambut cuaca yang cerah ini. Dan sobat BMKG, suhu pada hari ini diperkirakan akan berada pada kisaran 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya berada pada rentang 30 hingga 90%. Angin akan dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau untuk selalu waspada terhadap peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat, serta waspada pula terhadap potensi cuaca yang hari ini diperkirakan akan relatif terasa lebih panas begitu. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan hari ini aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar. Sampai jumpa lagi di informasi yang selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Begitu pula sebaliknya, begitu dari terminal Baranang Siang juga, dari arah Baranang Siang pun situasi lalu lintas masih relatif lancar ya, belum seramai kepadatan biasanya yang kita temukan pada setiap siang hari begitu ya. Kita lanjutkan lagi untuk ke wilayah, masih di sekitaran Kebun Raya Bogor pendengar, di kawasan BTM begitu. Kepadatan mulai terjadi terutama dari di tikungan ya, di belokan menuju arah Balai Kota. Sementara untuk dari arah Cioma sendiri masih terpantau ramai lancar juga pendengar. Jadi untuk Anda hati-hati juga pada pagi hari ini. Sementara juga terpantau dari Jalan Juanda di depan Balai Kota Bogor, situasi sudah mulai padat merayap, bukan padat merayap, lebih tepatnya padat ramai ya, karena kendaraan sudah mulai keluar untuk beraktivitas sepertinya, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga ada roda 2 begitu, yang sedang mulai beraktivitas pada pagi hari ini. Utamakan keselamatan selalu untuk Anda yang sedang berada di jalan raya juga, dan hati-hati pokoknya ya, dimanapun Anda berada, pastikan selalu untuk mengutamakan keselamatan Anda supaya nanti cepat selamat sampai tujuan.